seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: One 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,5.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi hadir menemani Anda di Zona Sarapan Pagi. Untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026 hingga nanti usai menjelang pukul 9.30 waktu Indonesia bagian Barat. Dan seperti biasa rekan Jati, kita awali di aktivitas pagi ini dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap menjadi teman Anda. Dan informasi kita awali dari Kejaksaan Negeri Banda Aceh rekan Jati yang menahan seorang oknum dosen atau pegawai IEP berinisial DD berusia 55 tahun dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan beasiswa pemerintah Aceh tahun anggaran 2021 hingga 2024 pada Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia atau BPSDM Aceh. Kepala Seksi Intelijen Kejari Banda Aceh, yaitu Muhammad Kadhafi mengatakan, tersangka ditahan pada Senin 5 Oktober 2026 sekitar pukul 23.58 di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 3 Lo'nga selama 20 hari. Dan penahanan terhitung mulai dari tanggal 5 Oktober 2026 sampai dengan 24 Oktober 2026. Dan menurut Kadhafi, penahanan dilakukan karena Dede dinilai berbelit-belit dalam memberikan keterangan selama proses pemeriksaan dan juga persidangan, sehingga dikhawatirkan dapat mengganggu kelancaran proses penegakan hukum. Dan juga rekan Jati disampaikan sebelumnya, 4 terdakwa dalam perkara dugaan korupsi pengelolaan dana beasiswa pemerintah Aceh pada BPSDM Aceh tahun anggaran 2021-2024 menjalani sidang perdana di Pengadilan Negeri Banda Aceh pada Jumat 21 Agustus 2026 lalu. Dan rekan Jati keempat terdakwa tersebut yakni Syaridin selaku Kepala BPSDM Aceh sekaligus pengguna anggaran, Khalili Putra selaku Kuasa Pengguna Anggaran atau KPA dan dari Program Pengembangan SDM BPSDM Aceh, kemudian ada Reza Hidayat Syah selaku Kepala Subbidang Pengembangan SDM Non-Aparatur sekaligus Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan atau PPTK. Kemudian ada Eva Triani selaku Bendahara Yayasan Interkultural Edukasi Partner Persada Indonesia. Dalam dakwaannya rekan Jati, jaksa menyebut perkara tersebut berkaitan dengan dugaan penyimpangan dalam pengelolaan dana beasiswa pemerintah Aceh tahun anggaran 2021-2024 yang mencakup program pendidikan magister atau S2 dan juga doktor atau S3 di dalam maupun luar negeri.

Dalam proses penyidikan rekan Jati, penyidik telah melakukan penyelamatan sebagian kerugian negara, di mana barang bukti yang diserahkan kepada jaksa diantaranya uang tunai sebesar 3,3 miliar rupiah dan 2.400 dolar Amerika Serikat. Dan juga berdasarkan audit BPKP, perwakilan Aceh rekan Jati, perbuatan terdakwa telah menimbulkan kerugian keuangan negara sebesar 14,3 miliar rupiah. Nah, rekan Jati, masih banyak informasi yang akan kami bagikan kepada Anda, jadi jangan kemana-mana, tetap konsen di sini di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

103,6 Jati FM. Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, selamat pagi rekan Jati. Masih di zona sarapan pagi bersama saya Dwi hingga nanti usai menjelang pukul 9 lebih 30 menit waktu Indonesia bagian barat. Dan rekan Jati, informasi kita selanjutnya datang dari Banda Aceh, di mana warga kembali menemukan dua benda yang diduga mortir peninggalan masa konflik di pinggiran Sungai Aceh, tepatnya di depan Warkop CUK, Gampung Baru, Kecamatan Baitur Rahman, Banda Aceh pada Selasa 6 Oktober 2026. Benda tersebut rekan Jati ditemukan oleh Muhammad Saini berusia 40 tahun, warga Dusun Makmur, Desa Sungai Pauh Tunjong, Kecamatan Langsa Barat, Kota Langsa, saat mencari tiram atau karang sekitar pukul 14 lebih 50 menit waktu Indonesia bagian Barat. Kapolsek Baitur Rahman AKP Samandri mengatakan, Saini menemukan dua benda berbahan besi yang telah berkarat dan bentuknya menyerupai mortir. Dan juga rekan Jati, menurut Samandari, Saini kemudian teringat pernah menemukan benda serupa di lokasi tersebut pada Rabu 30 September 2026. Dan karena mencurigai benda tersebut sebagai bahan peledak, Saini mengangkatnya ke pinggir sungai dan membersihkannya. Setelah melihat bentuknya rekan Jati yang menyerupai benda yang ditemukan sebelumnya, ia kemudian meninggalkan lokasi dan melaporkan temuan tersebut ke Polresta Banda Aceh. Dan rekan Jati, Saini tiba di SPKT Polresta Banda Aceh sekitar pukul 15 waktu Indonesia bagian Barat, di mana laporan itu kemudian diteruskan kepada unit identifikasi Satreskrim Polresta Banda Aceh dan personel piket Polsek Baitur Rahman. Sekitar pukul 16 lebih 40 menit, personel unit Inafis Satreskrim Polresta Banda Aceh bersama personel Polsek Baitur Rahman tiba di lokasi dan langsung mengamankan area serta memasang garis polisi. Dan selanjutnya rekan Jati, temuan tersebut dilaporkan kepada pimpinan untuk dikoordinasikan dengan unit Jibom Satprimob Polda Aceh. Dan untuk sementara lokasi sudah diamankan rekan Jati dan dipasang garis polisi. Dan personel Polsek Baitur Rahman dan Polresta Banda Aceh masih berjaga di lokasi. Dikatakan benda tersebut diduga merupakan mortir peninggalan masa konflik, namun polisi belum dapat memastikan apakah benda tersebut masih aktif atau tidak. Dan hingga pukul 17 lebih 15 menit kemarin rekan Jati, personel kepolisian masih melakukan pengamanan di sekitar lokasi guna mencegah warga mendekati benda tersebut. Dan dihimbau kepada masyarakat untuk tidak menyentuh, memindahkan maupun mendekati benda yang dicurigai sebagai bahan peledak. Warga diminta untuk segera melaporkan temuan tersebut kepada kepolisian agar ditangani petugas yang memiliki keahlian. Dan rekan Jati, benda tersebut masih belum diketahui statusnya aktif atau tidak, sehingga masyarakat rekan Jati sekali lagi diminta untuk tidak melakukan tindakan sendiri dan juga menyerahkan penanganan kepada petugas yang ahli.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya, karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

Ya, selamat pagi Rekan Jati. Selamat memulai aktivitas Anda hari ini. Masih kami temani dengan rangkaian informasi dan juga deretan nomor bagus yang siap mengawali hari Anda. Informasi kita selanjutnya datang dari Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak yang menyebutkan terdapat 1025 kasus kekerasan terhadap anak yang terjadi di Provinsi Aceh pasca bencana banjir bandang dan tanah longsor di provinsi ini. Dan Rekan Jati, disampaikan oleh Deputi Bidang Perlindungan Khusus Anak Kementerian PPPA, Titi Eko Rahayu, yang menyampaikan bahwa dalam catatan Simfoni PPA ya, atau Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak, di tahun 2025 ada sekitar 1025 kasus yang terlaporkan di Provinsi Aceh dan 58% berada di 9 kabupaten yang terdampak bencana. Sementara itu Rekan Jati, di Nusa Tenggara Timur atau NTT, kasus kekerasan seksual yang terjadi pasca gempa bumi di provinsi tersebut tercatat ada 3 kasus. Dan kasus kekerasan seksual di NTT Rekan Jati rata-rata terjadi di rumah kosong yang ditinggalkan oleh pemilik rumah karena khawatir terjadinya gempa susulan. Dan juga Rekan Jati, Kemen PPPA berupaya melindungi perempuan dan anak di lokasi bencana dengan menyiapkan pos sahabat perempuan dan anak atau POSAPA. POSAPA juga baru akan didirikan di Aceh, Sumatera Utara dan juga Sumatera Barat, di mana keberadaan POSAPA ini penting mengingat layanan perlindungan sulit diakses di lokasi bencana dan meningkatnya kerentanan terhadap kekerasan dan adanya kebutuhan psikososial dan juga perlindungan yang berkelanjutan.

Beralih ke informasi selanjutnya, rekan Jati, pengamat pelayanan publik di Biren, yaitu Deddy Miswar, melihat adanya paradoks dalam perjalanan PDAM Krung Pusangan selama lebih dari 2 dekade. Perusahaan ini merupakan milik pemerintah daerah, tapi hubungan keuangan antara PDAM dan pemerintah kabupaten belum sepenuhnya terang. Dan juga rekan Jati, menurut Deddy, hal lain yang perlu dilihat adalah ada atau tidaknya uang anggaran pendapatan dan belanja kabupaten atau APBK yang digunakan untuk membangun fasilitas air bersih, di mana ada aset yang kemudian dipakai dalam pelayanan PDAM, serta adanya laba yang dihasilkan dari perusahaan. Dan rekan Jati, Deddy menyampaikan persoalan menjadi lebih panjang ketika pemerintah daerah dapat membangun jaringan atau fasilitas air bersih menggunakan APBK, tetapi belanja tersebut tidak otomatis menjadi penyertaan modal kepada PDAM. Menurut Deddy, status asetnya perlu dilihat kembali, apakah tetap tercatat sebagai milik pemerintah daerah, diserahkan kepada PDAM, atau kemudian diperhitungkan sebagai bagian dari modal perusahaan. Dan rekan Jati, Deddy menyampaikan pertanyaan itu penting karena PDAM bukan perusahaan swasta, di mana di dalamnya terdapat kepentingan pemerintah daerah sekaligus kepentingan pelanggan yang membayar air setiap bulannya. Dan laporan keuangan pemerintah Kabupaten Biren 2023, rekan Jati, mencatat PDAM Tirta Krung Pusangan memiliki ekuitas sekitar 29,18 miliar rupiah. Dan pada tahun yang sama, perusahaan mencatat laba sekitar 1,98 miliar rupiah dan laba ditahan sekitar 3,61 miliar rupiah. Angka tersebut menunjukkan bahwa persoalan PDAM bukan hanya soal pelayanan air bersih, di mana ada aktivitas usaha, pendapatan, dan laba yang harus ditempatkan dalam kerangka tata kelola perusahaan daerah. Dan Deddy mengatakan pemerintah daerah perlu menjelaskan bagaimana laba tersebut diberlakukan, dan menurutnya hubungan semacam ini semestinya tidak dibiarkan samar terlalu lama. Pemerintah daerah sebagai pemilik memiliki hak dan kewajiban terhadap perusahaan, sementara PDAM juga memiliki tanggung jawab untuk mempertanggungjawabkan pengelolaan usahanya. Karena itu, rekan Jati, Deddy meminta pemerintah untuk perlu membuka kembali dokumen lama yang berkaitan dengan PDAM, mulai dari APBK yang digunakan untuk membangun fasilitas air bersih, pencatatan aset, laporan keuangan perusahaan, hingga dokumen penyerahan aset. Dan juga rekan Jati, bagi Deddy, langkah ini seharusnya menjadi kesempatan untuk merapikan hubungan pemerintah daerah dengan perusahaan air minum. Bukan hanya untuk menentukan model ke depan, tetapi juga memastikan jejak pengelolaan aset dan uang daerah selama ini dapat dibaca dengan jelas.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Berharap menjadi teman bisa terjadi dalam sekejap. Namun persahabatan sejati adalah buah yang butuh waktu dan proses panjang untuk matang. Tetap konsen di 103,6 Jeffy FM.
0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.

Selamat pagi Rekan Jati. Informasi kita selanjutnya datang dari Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK yang memanggil Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Badan Pertanahan Nasional atau ATR BPN, yaitu Nusron Wahid sebagai saksi dalam kasus dugaan suap pengurusan hak guna bangunan atau HGB PT Samarkand Agung pada Rabu hari ini, 7 Oktober 2026. Nusron diperiksa dalam perkara yang menjerat 8 orang sebagai tersangka, di mana 4 diantaranya merupakan orang yang disebut KPK sebagai orang kepercayaan Nusron, yakni Fuad Elfous, Muhammad Fakhri, Erwin, dan Rizal Pahlevi. Juru bicara KPK Rekan Jati yaitu Budi Prasetyo membenarkan pemeriksaan tersebut, dan Budi menyampaikan bahwa Nusron diperiksa sebagai saksi untuk mendalami dugaan suap dan penerimaan lainnya atau gratifikasi di lingkungan Kementerian ATR BPN. Dan Rekan Jati, pemeriksaan Nusron dilakukan setelah KPK menetapkan 8 tersangka dalam operasi tangkap tangan atau OTT pada Senin 14 September lalu. Selain Fat, Fakri, Erwin, dan Rizal, mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Bogor, Sontang Koin Manurung, Direktur Utama PT Samarkand Agung, Adrianto Pitoyo Adi, kemudian mantan Bupati Kebumen Arief Sugianto, serta Direktur Jenderal Pengendalian dan Penertiban Tanah dan Ruang atau PPTR Lampri.

Dari Kajari Pelaksana Tugas Direktur Penyidikan KPK, yaitu Ahmad Taufik Husin, mengatakan perkara tersebut bermula dari pengajuan perpanjangan HGB atau pemecahan HGB menjadi sertifikat hak milik atau SHM atas tanah yang dikelola oleh Samarkon di Kabupaten Bogor. Sebagian tanah tersebut masih bersengketa dengan jumlah ahli waris yang sebelumnya memegang SHM. Para ahli waris kemudian menggugat penerbitan 9 SHGB Samarkon ke Pengadilan Tata Usaha Negara. Dalam prosesnya, ahli waris mengajukan blokir terhadap SHGB Samarkon dan mencabut gugatan tersebut. Pihak Samarkon kemudian berkomunikasi dengan Erwin untuk meminta bantuan membuka blokir dan memproses pemecahan SHGB. Dan rekan jadi menurut Taufik, pada awal Agustus 2026, pihak Samarkon mendapat informasi bahwa diperlukan uang untuk membuka blokir dan menerbitkan sertifikat tanah. Sontang koin melalui Erwin disebut meminta fee dengan kode 2 yang diduga merujuk pada 2 miliar rupiah, namun pihak Samarkon hanya menyanggupi 1,5 miliar rupiah. Uang tersebut kemudian diberikan pihak Samarkon melalui Yasser Alfirasi kepada Erwin. Dari ganjati dari uang 1,5 miliar tersebut, Erwin menyerahkan 200 juta kepada Sontang di sebuah kafe di Jakarta Selatan. Selanjutnya, Erwin menyerahkan sebagian dari uang tersebut, yaitu senilai 200 juta kepada Koin di sebuah kafe untuk fee pembukaan blokir dan juga pemecahan HGB atas pihak Samarkon.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zet. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di

Ya rekan, jadi semoga pagi ini Anda dipenuhi dengan semangat ya untuk memulai aktivitas, baik itu pergi bekerja, mengantarkan anak-anak sekolah, melakukan berbagai hal di rumah, dan masih banyak hal lagi. Dan mungkin Anda butuh motivasi ya rekan, jadi untuk semangat bekerja mungkin bisa cek sosial media dan melihat tumpukan uang senilai 13,2 triliun rupiah ya. Gunungan uang kembali ke kantong negara nih rekan jati, termasuk ratusan ribu hektar hutan yang ditangani oleh aparat penegak hukum. Tumpukan uang pecahan 100 ribu rupiah tersusun menggunung di gedung Kejaksaan Agung Jakarta Selatan pada Selasa kemarin. Gepokan duit merah yang disusun seperti tembok tersebut rekan jati menjadi bagian dari 13,24 triliun rupiah yang diserahkan Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan atau Satgas PKH kepada negara melalui Kementerian Keuangan untuk disetorkan ke kas negara. Penyerahan uang tersebut disaksikan langsung oleh Presiden Prabowo Subianto di Kejaksaan Agung. Dan rekan jati Jaksa Agung Sanitir Burhanuddin menyampaikan bahwa kemarin pihaknya melaporkan sekaligus menyerahkan uang sebesar 13,2 triliun rupiah. Dan rekan jati uang tersebut merupakan hasil penertiban kawasan hutan yang berasal dari penagihan denda administratif, penerimaan negara bukan pajak, serta penerimaan pajak. Dari total 13,2 triliun, sebesar 3,4 triliun merupakan hasil penagihan denda administratif di bidang kehutanan oleh Satgas PKH. Kemudian terdapat PNBP Kejaksaan yang berasal dari penanganan tindak pidana khusus sebesar 1,5 triliun rupiah. Dan tumpukan uang tersebut rekan jati dibungkus plastik transparan dan disusun hingga mencapai ketinggian lebih dari 2 meter. Dan tak hanya uang rekan jati, Satgas PKH juga menyerahkan kembali kawasan hutan tahap ke-8 seluas 259.230,73 hektar kepada Kementerian Kehutanan.

Narangan Jati Satgas PKH mengklaim telah menguasai kembali kawasan hutan seluas 6,27 juta hektar sejak 2025 hingga saat ini. Burhanuddin mengatakan kawasan hutan yang berhasil dikuasai kembali tersebut terdiri atas sektor perkebunan sawit dan juga pertambangan. Sementara itu, Narangan Jati kawasan hutan pada sektor pertambangan yang berhasil dikuasai kembali mencapai 14.633 hektar. Narangan Jati Presiden Prabowo Subianto mengungkapkan uang tunai yang berhasil diserahkan dari penertiban kawasan hutan telah mencapai sekitar 52 triliun selama 2 tahun pemerintahannya. Dan Prabowo menyebut nilai tersebut setara dengan sekitar 3 miliar dolar Amerika Serikat, di mana menurutnya dana tersebut bisa hilang jika tidak ada penegakan hukum dan penertiban kawasan hutan. Oleh karena itu, Rekan Jati, Prabowo menyampaikan apresiasi atas kerja keras Satgas PKH selama 2 tahun terakhir. Prabowo Subianto juga menegaskan bahwa kekayaan negara yang diselamatkan melalui penertiban kawasan hutan dan pertambangan ilegal harus dilakukan sebesar-besarnya untuk kepentingan rakyat. Dan menurut Prabowo, dana tersebut dapat digunakan untuk membangun rumah, memperbaiki sekolah dan puskesmas, membenahi irigasi, meningkatkan kesejahteraan aparatur negara, hingga memperkuat penanganan kebakaran hutan. Dan Presiden Prabowo Subianto Rekan Jati juga menegaskan bahwa kawasan hutan dan tambang yang berhasil diselamatkan merupakan aset penting bagi generasi mendatang. Dan di tengah upaya penertiban tersebut, Prabowo mengaku berulang kali hendak disuap oleh segelintir orang yang merasa kepentingannya terganggu oleh penegakan hukum yang diperintahkannya. Dan hal ini disampaikan Rekan Jati oleh Presiden Prabowo Subianto ketika membicarakan tekanan hingga ancaman yang diterima Satgas PKH selama bekerja dalam 2 tahun terakhir. Dan Rekan Jati, Prabowo mengatakan penegakan hukum tersebut merupakan bagian dari upaya memperbaiki kondisi yang ada. Selain melalui penegakan hukum, ia juga menyebut upaya perbaikan juga dilakukan secara persuasif di berbagai kesempatan termasuk saat menggelar rapat bersama jajaran pemerintah. Dan Prabowo menyampaikan terima kasih kepada Satgas PKH yang menganggotakan 12 institusi karena tetap berjuang mengembalikan keuangan negara melalui penertiban kawasan hutan.

0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: Dance.

Ya, rekan CT KPK meluncurkan hasil survei penilaian integritas atau SPI pendidikan 2026 dengan catatan skor 73,30 atau masuk kategori adaptif, naik dari skor periode sebelumnya. Ketua KPK Satyo Budianto menyampaikan rekan Jati, skor SPI pendidikan 2 tahun sebelumnya tercatat pada angka 68,5 yang menandakan rentan korupsi. Meski SPI pendidikan meningkat dari tahun 2024 rekan Jati, Satyo mengatakan masih terdapat beberapa daerah dengan nilai SPI yang masuk kategori korektif sehingga dibutuhkan perbaikan. Dan hasil survei penilaian integritas atau SPU 2026 menemukan bahwa 8% tenaga pendidik menyatakan dana bantuan operasional sekolah atau BOS di sekolahnya tidak sesuai peruntukannya. Dan dari 8% tersebut rekan Jati, terdiri dari 16% terjadi pemerasan atau potongan atau pungutan, 40% terjadi nepotisme, 45% terjadi penggelembungan biaya penggunaan dana lainnya, dan 41% lainnya. Selain itu, KPK juga menemukan 91% praktik joki untuk mengerjakan tugas akhir atau skripsi di perguruan tinggi. Sementara itu, 43% responden menyatakan masih terjadi praktik joki skripsi di perguruan tinggi. Selain itu, rekan Jati, SPI Pendidikan 2026 juga menemukan masalah integritas lain di perguruan tinggi, di mana diantaranya 50% responden melaporkan masih terjadi praktik menyontek saat ujian, dan di 94% satuan pendidikan tinggi yang disurvei. Selain itu, KPK menemukan 31% guru terlambat ke sekolah untuk mengajar tanpa alasan yang jelas. Dan ini terjadi di 31% pendidikan dasar menengah dan 53% di Dikti. Dan rekan Jati, terakhir, Ketua KPK Satyo Budianto berpesan agar pencegahan korupsi harus dimulai dari ruang kelas agar tidak terjadi tindak pidana korupsi ke depannya. Ia juga mengatakan KPK memahami pemerintah banyak melakukan pembangunan infrastruktur, namun pembangunan karakter generasi muda harus menjadi perhatian utama. Dan juga rekan Jati disampaikan bahwa SPI Pendidikan 2026 ini melibatkan 42.810 satuan pendidikan sebagai responden yang terdiri dari 41.720 sekolah dasar menengah dan 1.090 perguruan tinggi. Dan adapun untuk tingkat SD melibatkan kelas 4 dan 5 atau mereka yang dianggap sudah mampu membaca dan bisa menyimak pertanyaan. Kemudian SMP dan sederajat melibatkan kelas 7 dan 8, sementara SMA kelas 10 dan 11. Mahasiswa semester 3 sampai 8, selain itu juga melibatkan orang tua khusus untuk jenjang dasar dan menengah. Kemudian rekan Jati, tenaga pendidik yaitu dari instansi pendidikan yang terpilih serta responden lain adalah kepala sekolah dan juga pimpinan perguruan tinggi. Dan juga rekan Jati, metode pengumpulan data menggunakan 3 cara, yaitu pertama online dengan pengisian melalui link kuesioner yang dikirimkan melalui WhatsApp Blast dan juga email Blast. Kedua ada CAW, Computer Assistant Web Interviewing, di mana pengisian data berbasis website bagi satdik yang memiliki keterbatasan seperti tidak memiliki ponsel, privasi data, atau sekolah asrama. Kemudian ada CAPI, Computer Assist Personal Interviewing, pengisian data secara mandiri berbasis aplikasi dan difasilitasi oleh tim survei secara langsung di lapangan bagi satdik yang memiliki keterbatasan akses internet.

0: nella stratosfera romana. Già
1: sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: 103,6 Jati FM.

Ya, Rekan Jati, 10 bangunan yang disebut sebagai fasilitas apartemen di Lembaga Permasyarakatan atau Lapas Kelas 2A Cibinong, Kabupaten Bogor, Jawa Barat telah dibongkar. Kepala Lapas Cibinong Wisnu Hadi Putranto juga telah diberhentikan sebagai aparatur sipil negara atau ASN. Meraih mimpi kita. Dari Rekanjati, sebanyak 17 ASN Kementerian Imigrasi dan Permasyarakatan atau IMIPAS turut dijatuhi sanksi disiplin buntut temuan fasilitas mewah tersebut. Namun penindakan terhadap petugas dan pembongkaran bangunan belum serta-merta menyelesaikan persoalan. Kasus Lapas Cibinong menyisakan pekerjaan rumah bagi pemerintah untuk memastikan praktik serupa tidak kembali terjadi di lembaga permasyarakatan lain. Pembongkaran 10 bangunan yang dilakukan oleh Direktur Jenderal Permasyarakatan Kementerian IMIPAS Masyudi pada Rabu 30 September 2026 lalu. Masyudi mengatakan seluruh bangunan tersebut ditargetkan selesai dibongkar pada hari yang sama. Dan beberapa hari setelah pembongkaran, Inspektur Jenderal Kementerian IMIPAS Rudi Setiawan mengungkapkan bahwa Kalapas Cibinong Wisnu Hadi Putranto diberhentikan sebagai ASN. Darangan jadi meski penindakan telah dijatuhkan, pakar hukum pidana Universitas Trisakti Abdul Fikar Hajar menilai persoalan tersebut tidak cukup diselesaikan melalui pergantian pejabat maupun sanksi administratif. Menurut Fikar, kasus tersebut perlu dibawa ke ranah pidana untuk memberikan efek jera. Darangan jadi Fikar menilai mengganti petugas yang dianggap bermasalah memang dapat menjadi salah satu solusi. Namun langkah tersebut tidak akan menyelesaikan persoalan apabila sistem pengawasan di dalam lembaga permasyarakatan tidak dibenahi. Karena itu menurut Fikar, pemerintah perlu menjadikan kasus Lapas Cibinong sebagai momentum untuk memperbaiki sistem, terutama pengawasan. Perbaikan tersebut penting agar pengawasan tidak hanya mengandalkan tindakan setelah ditemukan pelanggaran. Fikar bahkan mengusulkan adanya lembaga pengawas khusus yang mengawasi penyelenggaraan permasyarakatan, di mana menurutnya ombudsman memiliki kewenangan yang luas untuk mengawasi pelayanan publik, sehingga pengawasan tidak secara khusus hanya ditujukan terhadap lembaga permasyarakatan. Darang aja bagi Fikar, pemberhentian terhadap Kalapas Cibinong tidak semestinya menjadi akhir dari penanganan kasus apabila terdapat bukti keterlibatan dalam pelanggaran pidana. Ia menegaskan proses pidana perlu ditempuh selain pemberian sanksi administratif. Dan juga Rekan Jati, menurutnya bahwa penanganan kasus Lapas Cibinong tidak boleh berhenti pada pembongkaran bangunan maupun penggantian pejabat dan juga penjatuhan sanksi kepada pihak-pihak yang terlibat.

0: 103,6 Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Z. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Kadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
0: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ya, rekan Jati masih di zona sarapan pagi dan informasi kita selanjutnya datang dari Banjarmasin di mana proses identifikasi korban kecelakaan KM Virgo terus dilakukan. Hingga Selasa kemarin rekan Jati, sebanyak 69 jenazah telah berhasil diidentifikasi dan sebagian besar telah dipulangkan kepada keluarga masing-masing. Kabid Dokes Polda Kalimantan Selatan, Kombes Mosofon, mengatakan bahwa tim Disaster Victim Identification atau DVI masih bekerja mengidentifikasi 13 jenazah lainnya. Dan Sofwan menjelaskan, hingga Selasa malam tim DVI telah menerima 82 kantung jenazah dari proses pencarian korban KM Virgo yang berlangsung selama 24 hari. Dari jumlah tersebut, 69 korban telah mendapatkan kepastian identitas, di mana jenazah yang sudah teridentifikasi kemudian diserahkan kepada pihak keluarga untuk dimakamkan. Sementara 13 jenazah lainnya masih menjalani proses identifikasi, di mana tim DVI masih mencocokkan data untuk memastikan identitas korban secara akurat sebelum jenazah diserahkan kepada keluarga. Dan rekan Jati, data 69 korban telah teridentifikasi menunjukkan bahwa korban KM Virgo berasal dari berbagai daerah di Indonesia. Korban antara lain berasal dari Kalimantan Selatan, Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat, Lampung, Nusa Tenggara Barat, Sumatera Selatan, Sumatera Utara, hingga Banten. Dan rekan Jati, dengan telah teridentifikasinya 69 jenazah dari total 82 kantung jenazah yang diterima, tim DVI kini masih menghadapi tugas untuk memastikan identitas 13 jenazah lainnya. Proses identifikasi menjadi tahap penting sebelum jenazah dapat diserahkan kepada keluarga, di mana kepastian identitas diperlukan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses pemulangan maupun pemakaman. Dan rekan Jati, pencarian korban KM Virgo sebelumnya telah berlangsung selama 24 hari. Setelah puluhan korban berhasil ditemukan dan diidentifikasi, perhatian kini tertuju pada 13 jenazah yang masih menunggu kepastian identitas. Dan tim DVI terus melakukan identifikasi untuk melakukan kepastian dan juga memberikan informasi kepada keluarga korban yang masih menunggu kabar.

Ya, rekan Jati, beralih ke informasi mancanegara. Kenya telah mengkonfirmasi kasus Ebola pertamanya pada seorang warga negara Kenya yang tinggal di Republik Demokratik Kongo selama 7 tahun terakhir. Pasien tersebut yang jatuh sakit sebulan lalu sempat dirawat di beberapa rumah sakit di RD Kongo dan meninggal dunia beberapa hari lalu di ibu kota Nairobi. Menteri Kesehatan Aden Duale mengatakan bahwa pasien ini menaiki pesawat pada Sabtu 3 Oktober lalu dan menjalani pemeriksaan umum seperti biasa di bandara utama Nairobi sebelum dibawa oleh kerabatnya ke sebuah rumah sakit di kota tersebut. Lebih dari 4.000 orang telah meninggalkan Jati akibat Ebola di RD Kongo tahun ini dan dalam peristiwa yang tercatat sebagai wabah penyakit tersebut yang paling mematikan kedua. Dan tak lama setelah RD Kongo mengumumkan wabah Ebola pada bulan Mei, penyakit ini juga dilaporkan terjadi di Uganda yang menyebabkan 2 orang meninggal dunia. Namun Organisasi Kesehatan Dunia atau WHO menyatakan negara tersebut bebas dari penyakit pada bulan Agustus lalu. Sejak saat itu, rekan Jati, semua kasus penyakit yang sangat menular tercatat terjadi di RD Kongo, di mana virus ini menyebar melalui kontak dengan cairan tubuh yang terinfeksi, seperti darah atau muntahan. Wabah yang sedang berlangsung di Republik Demokratik Kongo ini disebabkan oleh virus Ebola jenis Bundibugyo, yang tergolong jarang terjadi dan belum memiliki vaksin maupun pengobatan yang disetujui. Namun rekan Jati, saat ini terdapat 4 vaksin yang sedang dikembangkan dan uji coba untuk manusia, salah satunya telah dimulai pada Juli lalu. Duale mengkonfirmasi bahwa warga Kenya tersebut dinyatakan positif terinfeksi virus jenis Bundibugyo dan menurutnya pasien tersebut awalnya melakukan perjalanan darat dari Republik Demokratik Kongo menuju ibu kota Uganda, Kampala, lalu melanjutkan perjalanannya dengan pesawat ke Nairobi. Duale mengatakan bahwa setelah dibawa ke Nairobi Hospital, pasien dipindahkan ke fasilitas isolasi yang dibangun selama pandemi COVID-19. Di sanalah pasien mengalami demam, menggigil, kelelahan dan kelemahan hebat, nyeri saat menelan, nyeri otot, serta pendarahan di bawah kulit. Dan pasien meninggal pada Senin 5 Oktober lalu dan pemakamannya dijadwalkan berlangsung pada Selasa kemarin sesuai dengan protokol keselamatan kesehatan masyarakat. Setidaknya 28 orang yang melakukan kontak, termasuk anggota keluarga dan petugas kesehatan telah diidentifikasi, sementara otoritas kesehatan sedang melacak 23 penumpang dan 4 awak pesawat lainnya yang berada dalam penerbangan yang sama. Dari Kajati, Menteri Kesehatan mengimbau masyarakat Kenya untuk tidak panik karena semua sistem telah disiapkan untuk memitigasi penyebaran penyakit ini. Dan diminta kepada para petugas kesehatan untuk lebih waspada dan menerapkan langkah-langkah pencegahan serta pengendalian infeksi secara maksimal, apapun kondisi medis yang tengah ditangani. Dari Kajati, WHO telah mencatat 4.082 kematian dari 8.463 kasus dalam wabah saat ini dan menjadikannya wabah terbesar yang pernah tercatat di Republik Demokratik Kongo, tempat Ebola pertama kali ditemukan. Organisasi Kemanusiaan Medis Rekan Jati, Medicine Sans Frontieres atau MSF, meyakini bahwa jumlah korban saat ini bisa jadi lebih tinggi akibat adanya celah dalam pengawasan dan juga pengujian di negara yang dilanda konflik tersebut. Dan Rekan Jati, wilayah timur Republik Demokratik Kongo telah dilanda konflik selama beberapa dekade dengan berbagai kelompok pemberontakan yang beroperasi di sana di tengah ketegangan etnis serta perebutan kekuasaan politik dan juga kendali atas sumber daya alam yang bernilai tinggi. Dan Rekan Jati, krisis ini telah menyebabkan kematian dan juga pengungsian jutaan orang serta menghambat kemampuan negara tersebut untuk membangun dan memelihara sistem layanan kesehatan dan juga infrastruktur yang berfungsi dengan baik. Dan Rekan Jati, informasi tadi sekaligus menutup perjumpaan kita kali ini di Zona Sarapan Pagi untuk edisi Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih untuk Anda yang sudah konsen Rekan Jati, baik di via radio, audio mobil maupun streaming kita di www.radiojatifm.com. Dan langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Dwi Izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan sampai jumpa lagi di kesempatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Jadi, sebelum menghakimi, cobalah untuk lebih memahami. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Inspirasi Sehat.
1: Bagaimana cara menyiasati pemberian ASI bagi ibu-ibu yang full bekerja?
2: Jadi memang kita sangat ingin walaupun sudah bekerja tidak menghalangi pemberian ASI gitu. Mungkin bisa jadi pada saat selama bekerja tidak bisa menyusu langsung, tidak bisa di BF, jadi terpaksa memberikan ASI perah. Jadi kalau bagi ibu-ibu yang memang bekerja sejak hari pertama melahirkan sudah bisa memerah ASI. Jadi nabung ASI supaya nanti pada saat bekerja sudah ada stok ASI-nya seperti itu. Yang kita harapkan sekarang yang idealnya itu pemberian ASI perah itu tidak menggunakan DOT gitu. Disarankan tidak menggunakan DOT karena banyak hal-hal efek samping dari penggunaan DOT. Salah satunya adalah bingung puting. Dalam arti nanti bayinya karena sudah terbiasa dengan DOT, dia akan menolak menyusu langsung ke ibunya. Karena DOT-nya kan bentuknya plastik, elastis gitu, ada lubangnya, begitu kita letakkan di mulut langsung keluar. Beda kalau menyusu ke payudara kan perlu upaya bayinya buka mulut, perlu upaya memerah gitu. Jadi dia akan membandingkan. Jadi istilahnya ibunya jadi nomor dua, walaupun yang didapat itu ASI, walaupun itu ASI perah gitu. Nah kami sangat menyarankan kalau memang menggunakan media bisa menggunakan media yang lain, gelas,
3: gelas
2: pakai
3: ya.
2: Cangkir itu bisa, bayi itu bisa diajarkan sedini mungkin menggunakan gelas.
4: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Jadilah seseorang yang kuat, seseorang yang memiliki semangat baru, dan berdoalah agar setiap langkahmu dijaga dengan kebenaran. Semoga apa yang kamu inginkan segera tercapai. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

0: jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
2: Mulailah hari ini dengan penuh keyakinan. Bekali diri dengan kesabaran untuk setiap hasil yang belum sesuai harapan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Inspirasi Sehat. Apa perbedaan screening HIV secara aktif dan pasif?
1: Yang pertama, memang kita lakukan screening secara aktif oleh layanan kesehatan kita yang dikenal dengan layanan PDP. PDP itu adalah perawatan, dukungan, dan pengobatan. Jadi setiap puskesmas, kalau di Kota Banda Aceh itu semua puskesmasnya sudah merupakan layanan PDP. Demikian juga dengan rumah sakitnya. Ya, secara aktif itu kita melakukan screening kepada masyarakat yang berisiko. Itu diantaranya kita lakukan screening ke kelompok
2: tepat pukul 10 waktu Indonesia Barat.
3: Takdir mungkin pernah mengambil banyak hal dari hidup kita, tapi selalu meninggalkan sebuah pelajaran berharga, bahwa ketika kita runtuh, itu bukan berarti semuanya berakhir. Bisa jadi itu adalah jeda untuk belajar, memperbaiki diri, dan menemukan kekuatan untuk berdiri kembali. Karena dari setiap kehilangan dan kegagalan, kita belajar menjadi lebih kuat dan lebih bijaksana dalam menjalani hidup. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 CTFM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jati di suasana hari Rabu, tanggal 7 Oktober 2026, pukul 10 pagi. Bertemu lagi dengan Sheila dan kita sekarang sedang berada di zona sketsa keluarga. Untuk zona sketsa keluarga hari ini, kita akan membahas kenapa sih anak-anak itu di luar bersikap baik, sopan, ramah, tapi kadang gak terlihat di rumah. Perlakuan mereka di luar dan di rumah sangat berbeda. Apa sebenarnya yang membuat anak-anak bersikap seperti itu? Dan kadang karena anak-anak seperti itu, kita merasa sebagai orang tua bahwa kita gak mampu mendidik dengan baik. Padahal mungkin ada penyebabnya. Jadi jangan kemana-mana rekan Jati, tetap konsen di sini karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

0: Di balik senyum seorang ibu, ada banyak hal yang ia pikirkan. Banyak pekerjaannya tidak terlihat, tidak selalu mendapat pujian, tapi semua dilakukan karena cinta. Dari perhatian kecil dan doanya, sebuah keluarga bisa terus berjalan setiap hari. Tetap konsen di 103,6 JTFM.
1: Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.
2: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

103.6 Jatuh FM, The Heart of Banda Aceh. Rekan Jatuh masih bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga. Hari ini kita akan membahas tema, kenapa sih anak berperilaku berbeda antara di rumah dan di luar? Padahal rumah itu bukan tempat anak harus selalu sempurna. Dan selamat pagi menjelang siang bagi Anda yang sedang mendengarkan 103.6 Jatuh FM. Rekan Jati, sering sekali kita melihat anak di luar rumah itu kelihatannya baik-baik aja. Di sekolah bisa mengikuti aturan, bertemu guru, wah sopan luar biasa. Sama teman bisa tertawa dan bermain seperti biasa. Tapi begitu sampai di rumah, kok tiba-tiba berubah? Ketika di rumah, anak menjadi gampang marah, gampang menangis, sedikit-sedikit mengeluh. Bahkan hal kecil aja bisa membuatnya kesal. Lalu kita mulai bertanya, kok di rumah anak-anak ternyata seperti ini ya? Kenapa kalau sama orang lain, mereka bisa ramah, sopan, santun, tapi sama orang tuanya, kenapa jadi susah? Padahal rekan Jati, mungkin justru karena rumah adalah tempat yang paling dia kenal. Tempat anak-anak merasa aman untuk menunjukkan sisi dirinya yang gak selalu terlihat di luar. Anak juga manusia. Dan ada hari di mana dia semangat, ada hari ketika dia capek, ada hari ketika dia bisa mengendalikan emosi. Tapi ada juga hari ketika sedikit aja masalah datang, rasanya udah terlalu lelah. Rekan Jati, kita sebagai orang tua pasti selalu menginginkan anak sopan, anak tenang, selalu nurut, nilainya bagus, gak ada masalah. Pokoknya kalau bisa paket lengkap, tinggal terima beres aja. Tapi yang perlu kita tahu bahwa anak bukan robot yang setiap hari tombolnya bisa kita atur. Anak juga punya perasaan, punya kebutuhan, dan ada proses belajar yang masih berlangsung. Rekan Jati, rumah memang tempat anak belajar menjadi pribadi yang baik. Tapi rumah bukan panggung tempat anak harus terus-menerus terlihat sempurna. Yang penting bukan berarti anak gak boleh melakukan apa aja. Tetap ada aturan, tetap ada batas, tetap ada tanggung jawab. Hanya aja, di antara semua itu anak juga perlu tahu bahwa ketika dirinya sedang lelah, sedang kecewa, sedang takut, atau melakukan kesalahan, rumah tetap menjadi tempat dia pulang. Dan rekan Jati, dari sini kita mulai melihat satu sisi, kenapa justru di rumah anak sering menunjukkan sisi dirinya yang terkadang paling sulit kita pahami. Karena itu di luar dia bisa menahan diri, kenapa di rumah malah meledak-ledak. Akan kita lanjutkan lagi pembahasan rekan Jati, tetap konsen di sini karena dimanapun Anda berada, Sheila akan selalu menemani.

Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 JDFM.

Rekan Jati, ada satu kalimat yang mengatakan bahwa jangan menyimpan orang di dalam lagu. Karena ketika kita mendengar lagu itu diputar, yang keingat orangnya. Tapi sebenarnya memori itu memang sudah melekat sekali di kepala mungkin atau bahkan di dalam hati. Namun memori juga enggak selalu memori buruk, banyak juga memori indah. Dan terima kasih buat Anda yang masih konsen di Zona Sketsa Keluarga bersama dengan Sheila. Khusus hari Rabu, kita akan ngobrol-ngobrol tentang parenting. Rekan Jati, coba kita bayangkan suatu hari anak di sekolah. Dari pagi dia harus bangun, harus mandi, pakai baju, pakai seragam, mengikuti pelajaran, kemudian juga mendengarkan guru, main dengan teman, mungkin juga ada PR yang belum selesai. Dan ada kejadian-kejadian yang pastinya membuat dia kesal. Tapi semuanya tetap dia jalani. Dan ketika anak-anak pulang, kita berharap dia sudah senang karena akhirnya sudah sampai rumah. Baru aja nih masuk pintu, tasnya udah dilempar. Sepatunya udah dilepas sembarangan. Lalu ketika kita tanya, gimana harinya? Jawabannya cuma, gak tahu. Waduh, orang tua yang udah nunggu cerita panjang lebar nih, dapat 3 suku kata, gak tahu katanya. Tapi mungkin yang terjadi bukan anak tiba-tiba berubah menjadi pemarah. Bisa jadi sepanjang hari dia udah banyak sekali menahan diri, menyesuaikan diri dengan aturan, menghadapi berbagai situasi, dan bahkan menjaga perilakunya di lingkungan luar. Ketika dia udah nyampe rumah, tempat yang menurut dia paling aman, pertahanannya tuh udah gak ada karena hatinya udah lelah. Dan itu bukan berarti setiap kemarahan harus kita maklumi. Kalau anak bentak, mukul, atau udah mulai rusak barang, menyakiti orang lain, tetap harus diingatkan, tetap perlu ada batas. Tetapi sebelum langsung memberi label nakal, kita bisa mencoba melihat apa yang sebenarnya terjadi. Rekan Jati, sama seperti kita, anak-anak juga mungkin merasa lelah, merasa kecewa, merasa terlalu banyak hal yang terjadi hari itu dan dia belum mampu menceritakan. Anak juga belum selalu punya kemampuan untuk mengatakan, kayaknya kita kalau ngomong gak didengar atau gak dimengerti juga capek ya. Mungkin anak-anak juga mau bilang, "Ma, aku sebenarnya udah kewalahan nih." Tapi yang keluar justru, "Aku gak mau." Jadi ketika anak berada di rumah, mungkin yang perlu kita jaga bukan hanya gimana sih cara membuat dia baik, ramah, tapi juga kita harus mengetahui apa sebenarnya yang dia rasakan. Rekan Jati, terkadang perilaku anak sering sekali membawa pesan. Dan tugas kita bukan hanya melihat perilakunya, tapi belajar membaca pesannya. Wah, udah kayak ini aja ya. Yang suka baca-baca pikiran, wah jangan jadi cenayang. Tapi ada mungkin step-step yang perlu kita lakukan untuk melihat perlakuan dari anak. Akan kita lanjutkan lagi Rekan Jati setelah nomor bagus berikut ini, khusus untuk Anda.

Kurandati masih bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga. Terima kasih buat Anda yang mendengarkan baik dari radio, audio mobil maupun di stream kami di www.radiojtfm.com. Rekan Jati, kita sebagai orang dewasa kadang sulit untuk menjelaskan perasaan sendiri. Lagi kesal tapi bingung kenapa, lagi capek tapi rasanya semua orang udah bikin jengkel aja. Kadang kita cuma ingin diam sebentar tanpa harus menjelaskan apa-apa. Nah, anak juga mengalami hal seperti itu. Bedanya, kemampuan mereka untuk mengenali dan menyampaikan emosi masih berkembang.

berkembang. Jadi ketika kita bertanya, kamu kenapa? Belum tentu jawabannya langsung keluar. Bisa aja jawabannya ya tadi, gak apa-apa. Padahal wajahnya, aduh, udah menunjukkan yang sebaliknya. Rekan Jati, anak mungkin belum bisa mengatakan, ma, aku kecewa karena tadi temanku gak ngajak main. Atau, ma, aku malu karena jawabanku tadi salah. Atau bahkan, ma, aku capek karena dari tadi banyak yang harus aku lakukan. Yang dia tahu cuma satu, rasanya sangat gak enak. Akhirnya emosi itu keluar dalam bentuk lain. Nangis, berteriak, banting pintu, gak mau ngomong. Atau tiba-tiba marah karena diminta melakukan sesuatu. Nah, disinilah orang tua bisa membantu anak memberi nama pada perasaannya. Bukan dengan ceramah panjang, tapi dengan kalimat yang adik kecewa. Kayaknya kalau adik capek hari ini, atau adik kesal karena tadi gak sesuai dengan yang adik mau. Rekan Jati, kita gak harus selalu tepat. Kalau salah nembak, anak bisa bilang, bukan itu ceritanya. Justru dari situ percakapan bisa dimulai. Karena seperti tadi ya, kita juga bukan cenayang yang bisa menebak-nebak perasaan semua orang. Dan menariknya, ketika anak mulai punya kosakata untuk perasaannya, dia perlahan punya cara lain untuk menyampaikan apa yang terjadi, selain marah atau nangis. Jadi kadang yang anak perlukan bukan nasihat panjang dari orang tuanya, tapi bantuan sederhana untuk mengatakan, oh ternyata aku sedang merasa seperti ini. Dan rekan Jati, ketika anak melakukan kesalahan di rumah, jangan langsung dianggap masalah besar. Kita harus melakukan, memetakan masalah-masalah yang terjadi di rumah. Aduh, gimana nih cara memetakannya? Akan kita bahas setelah nomor yang satu ini. Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 CTFM.

Niat yang baik adalah awal dari setiap langkah yang baik. Mungkin hasilnya tidak selalu datang sesuai harapan. Tetapi jangan pernah berhenti melakukan sesuatu dengan tulus. Teruslah berusaha, karena setiap kebaikan yang kita lakukan akan membawa arti dalam perjalanan hidup. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

rekan Jati masih bersama Sheila dan Anda sedang berada di zona sketsa keluarga. Kita lanjutkan lagi ngobrol-ngobrol tentang kenapa sih anak di luar perasaannya berbeda ketika dengan di dalam rumah.

Rekan Jati, ada satu hal yang sering sekali terjadi di rumah, yaitu anak melakukan kesalahan kecil, lalu orang tua melihatnya sebagai sesuatu yang besar. Gelas pecah dimarahi, nilai turun dimarahi, lupa bawa buku dimarahin juga. Apalagi kalau kamar berantakan. Wah, dimarahinya luar biasa ya. Lama-lama anak bisa merasa setiap kesalahan yang dia lakukan selalu berujung pada masalah. Rekan Jati, padahal melakukan kesalahan adalah bagian dari proses belajar. Anak sedang belajar mengatur barang, belajar mengingat tanggung jawab, belajar memperkirakan akibat dari tindakannya. Dan proses belajar itu tentu aja nggak selalu mulus. Bukan berarti orang tua harus terus membiarkan semuanya. Kalau gelas pecah karena anak main sembarangan, tetap harus ditegur. Kalau tugas nggak dikerjakan, tetap ada konsekuensi. Tetapi ada perbedaan antara mengoreksi kesalahan dengan membuat anak merasa dirinya adalah kesalahan. Kalimat seperti, kamu memang ceroboh sekali, berbeda dengan lain kali gelasnya jangan dibawa sambil lari-lari ya. Yang pertama menyerang dirinya, yang kedua menunjukkan perilaku yang perlu diperbaiki. Rekan Jati, hal-hal seperti itu penting dilakukan karena anak sedang membangun cara melihat dirinya sendiri. Kalau setiap kesalahan selalu diberi label, bisa-bisa anak mulai berpikir, aku memang gak bisa atau aku selalu salah. Dan akhirnya, anak justru takut mencoba. Rekan Jati, rumah seharusnya menjadi tempat anak belajar bahwa salah itu nggak nyaman. Tetapi kesalahan tetap bisa diperbaiki. Ada tanggung jawab, ada konsekuensi, dan ada kesempatan untuk mencoba lagi. Karena anak nggak membutuhkan rumah yang bebas dari kesalahan. Tapi anak membutuhkan rumah yang mengajarkan bahwa kesalahan bukan akhir dari semuanya.

Selamat siang nih, udah bisa dibilang siang belum ya? Karena 63 menit lagi sudah menuju pukul 12. Dan semoga di jam-jam rawan seperti ini rekan Jati masih semangat melanjutkan pekerjaan atau apapun yang sedang dilakukan di hari Rabu ini. Dan buat Anda yang mungkin sedang berada di dalam perjalanan, hati-hati, semoga selamat sampai tujuan dan tetap nyaman berkendara. Rekan Jati, kita masih lanjut lagi ngobrol-ngobrol tentang kenapa anak berbeda antara di rumah dengan di luar rumah. Kadang kita sering berharap anak pulang dengan cerita yang menyenangkan. Nilainya bagus, punya banyak teman, gurunya muji, semuanya berjalan lancar. Tapi bagaimana kalau hari itu memang sedang gak baik-baik aja? Nilainya gak bagus, dengan teman bertengkar, terus dimarahin guru, kalah dalam pertandingan, atau mungkin gak ada kejadian besar sama sekali. Tapi entah kenapa suasana hatinya lagi gak enak aja. Rekan Jati, orang dewasa juga punya hari seperti itu kan? Ada hari di mana ketika pekerjaan kita terasa sangat berat. Ada hari-hari di mana kita lagi sensitif. Ada hari ketika rasanya, wah, pengen cepat sampai rumah aja. Kita nggak berharap setiap hari harus menjadi hari terbaik dalam hidup kita. Anak pun begitu, hanya aja kadang dia lupa bahwa mereka juga punya kapasitas emosi yang terbatas. Kita melihat masalahnya kecil lalu berkata, ah gitu aja adik kok sedih, gitu aja kok marah. Padahal ukuran setiap orang untuk menilai atau merespon masalah nggak selalu sama. Rekan Jati, kalimat-kalimat yang biasa kita keluarkan yang menurut kita biasa aja bisa terasa besar bagi anak. Bukan karena mereka terlalu manja, tapi karena pengalaman dan kemampuan mereka dalam menghadapi masalah memang belum sama seperti orang dewasa. Kita nggak harus ikut membesar-besarkan masalahnya, tapi kita juga nggak perlu mengecilkan perasaan anak. Bisa aja cukup berkata, adik hari ini nggak enak ya, atau kalau adik mau cerita, sini, mama dengerin. Nah, setelah emosi anak lebih tenang, baru kita ajak melihat apa yang bisa dilakukan. Jadi anak belajar, sedih boleh, kecewa boleh, marah juga boleh. Tapi semua perasaan itu tetap perlu dikelola. Karena rumah bukan tempat yang menjanjikan setiap hari akan baik-baik aja. Tapi tempat anak tahu, ketika harinya sedang tidak baik, dia nggak harus menghadapinya sendirian.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

Rekan Gati masih bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga. Dan hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang parenting terhadap anak. Rekan Gati, kita sering berharap anak pulang dengan cerita yang menyenangkan. Nilainya bagus, punya teman, gurunya bunyi ya. Semuanya berjalan lancar. Tapi ya gimana kalau hari itu memang sedang gak baik-baik aja. Rekan Jati, ada kalanya anak sebenarnya belum membutuhkan solusi dan dia hanya ingin didengarkan. Coba kita ingat, ketika kita sendiri sedang punya masalah, lalu cerita kepada orang terdekat, kadang kita juga nggak ingin langsung mendengar solusi. Harusnya kamu begini, harusnya kamu begitu. Padahal kita cuma ingin seseorang berkata, oh ternyata kamu mengalami itu. Rekan Jati, anak juga bisa merasakan hal yang sama. Ketika dia bercerita, memberi ruang untuk menyelesaikan ceritanya bisa lebih berarti daripada buru-buru memberi jawaban. Kita bisa bertanya, menurut adik setelah ini sebaiknya harus gimana? Atau adik mau mama bantu? Atau adik mau nggak coba menyelesaikan sendiri dulu? Pertanyaan-pertanyaan seperti itu memberi kesempatan kepada anak untuk mulai berpikir. Dia belajar bahwa orang tua ada di belakang dan mendukungnya. Tetapi bukan berarti setiap masalah harus diambil alih. Dan orang tua juga boleh mengatakan, mama belum tahu nih jawabannya apa, tapi coba ya kita cari tahu sama-sama. Gak harus selalu terlihat paling pintar, paling kuat, dan paling tahu. Justru ketika orang tua berani mengakui bahwa dirinya juga bisa bingung, anak belajar bahwa menjadi manusia memang seperti itu. Nggak harus selalu punya jawaban, tetapi kita bisa mencari jalan. Karena menjadi orang tua bukan berarti harus selalu punya jawaban sempurna. Terkadang cukup menjadi orang tua yang mau tetap tinggal, mendengarkan, menemani, mungkin itu yang paling dicari oleh anak.

Rekan Jati, semoga kita menjadi orang tua yang selalu berada untuk anak, selalu memihak anak, dan merupakan satu tempat yang dicari ketika anak pulang. Karena indah sekali jika kita memiliki keluarga yang saling memiliki satu sama lain. Namun, faktanya ketika kita berbicara tentang anak yang harus mengelola emosi, kadang ada satu bagian yang sering terlupakan, yaitu orang tua juga punya emosi. Rekan Jati, ada pekerjaan yang belum selesai, urusan rumah yang belum beres, ada pesan yang terus masuk, badan udah lelah, pikiran udah penuh. Lalu anak datang bertanya, "Mah, PR ini gimana, Mah? Cara nyelesainnya?" Atau, "Ya, lihat ini bentar, boleh nggak? Adik mau cerita nih." Rasanya pingin sekali menjawab, "Aduh, sebentar dulu." Dan sebentar itu kadang keluar dengan nada yang jauh lebih keras dari yang kita maksudkan. Rekan Jati, orang tua bukan manusia yang selalu tenang. Kita juga bisa lelah, bisa kesal, bisa kecewa, bahkan kehilangan kesabaran. Yang penting adalah gimana cara kita memperbaikinya. Kalau tadi kita nggak sengaja membentak anak, setelah tenang mungkin kita bisa mengatakan, "Tadi mama terlalu keras ngomong untuk adik. Mama sedang capek, tapi cara mama bicara mungkin nggak tepat. Maaf ya." Mungkin kalimat seperti itu nggak membuat wibawa orang tua hilang. Justru anak melihat contoh tentang tanggung jawab emosional. Bahkan ketika dewasa, orang juga bisa salah. Dan ketika salah, kita bisa mengakuinya. Dan mungkin Rekan Jati, inilah salah satu bentuk rumah yang tidak menuntut kesempurnaan. Bukan hanya anak yang boleh melakukan kesalahan, orang tua pun terkadang sering salah. Bedanya, setelah salah, kita tetap belajar memperbaikinya. Jadi kalau hari ini kita sebagai orang tua merasa nggak sabar, jangan langsung merasa menjadi orang tua yang buruk. Kita berhenti sebentar, tarik nafas, lalu melakukan evaluasi atas kejadian hari ini. Lalu kita coba lagi. Karena anak gak membutuhkan orang tua yang selalu sempurna, namun anak lebih membutuhkan orang tua yang terus mau belajar bersama mereka.

0: Kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar. Cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Rekan Jati masih bersama Sheila di Zona Sketsa Keluarga, dan hari ini kita ngobrol tentang rumah seharusnya tempat anak belajar menjadi dirinya sendiri. Rekan Jati, setiap anak punya cara tumbuh yang berbeda. Ada yang cepat bicara, ada yang butuh waktu, ada yang percaya diri ketika bertemu orang baru, dan ada anak-anak yang mungkin lebih nyaman mengamati dulu. Ada yang suka olahraga, ada yang betah membaca, ada yang gampang bercerita, dan mungkin ada anak-anak yang baru mau bicara setelah merasa benar-benar nyaman. Rekan Jati, kadang masalah muncul ketika kita terlalu sering membandingkan. Lihat tuh kakakmu, atau lihat anak teman mama, temanmu aja bisa. Kalimat seperti itu mungkin keluar karena kita ingin memotivasi anak. Tapi bagi anak bisa terdengar seperti, wah berarti aku belum cukup baik. Rekan Jati, padahal tugas anak bukan menjadi salinan dari anak lain. Dia sedang mencari tahu dirinya punya kekuatan apa, atau apa sih hal yang kelihatannya sulit bagi aku, dan gimana sih cara aku ingin berkembang. Dan rumah bisa menjadi tempat pertama anak untuk mengenal dirinya sendiri. Tempat dia boleh mengatakan, aku suka ini, aku gak suka itu, aku belum bisa, atau aku mau coba lagi. Dan orang tua bisa membantu dengan bertanya, bukan selalu menentukan. Menurut adik, apa yang paling sulit? Atau menurut adik, suka yang paling suka bagian mana? Kalau dicoba lagi, adik mungkin bisa melakukan dengan cara apa? Atau adik butuh solusi apa? Pertanyaan-pertanyaan kecil seperti itu membuat anak belajar mengenal dirinya sendiri, bukan sekedar mengejar penilaian dari orang lain. Tentu harapan orang tua tetap ada. Kita tetap ingin anak bertanggung jawab, punya sikap yang baik, dan berusaha semaksimal mungkin. Tetapi harapan itu bisa berjalan bersama dengan penerimaan bahwa setiap anak memiliki prosesnya masing-masing. Rekan Jati, rumah bukan tempat anak membuktikan bahwa dirinya paling hebat. Namun rumah adalah tempat dia belajar mengenal dirinya dan tahu bahwa dirinya tetap berharga sambil terus bertumbuh. Dan semoga kita semua bisa menjadi rumah yang diinginkan oleh anak.

Rekan Jati, terima kasih buat Anda yang masih konsen di Zona Sketsa Keluarga bersama dengan Sheila, yang akan kita akhiri di pukul 12 waktu Indonesia bagian Barat. Dan kita lanjut lagi, hari ini kita ngobrol-ngobrol tentang gimana sih anak, kenapa di luar dan di rumah berbeda sikap. Rekan Jati, pada akhirnya anak memang akan membuat kesalahan. Akan ada nilai yang gak sesuai harapan, dan juga akan ada janji yang dilanggar, ada barang yang rusak, ada kata-kata yang terucap terlalu kasar. Dan sebagai orang tua, tentu kita perlu mengajarkan konsekuensi. Tapi coba kita perhatikan cara kita menyampaikannya, karena ada perbedaan besar antara mengatakan perbuatan kamu salah dengan kamu memang anak yang selalu bikin masalah. Aduh, nyes ya di hati ya. Membacakannya aja nih ya, Sheila ngucapinnya aja nih agak, aduh ngenes ya, apalagi anak yang mendengarkan.

Yang pertama kita membicarakan perilaku, yang kedua langsung menyerang identitas anak. Kalau perilaku anak yang salah, kita bisa fokus pada apa yang sedang terjadi. Tadi kamu mukul adik, gak boleh ya. Sekarang kita pikirin gimana cara perbaikinya, tuh adik udah nangis tuh. Anak belajar bahwa tindakannya punya akibat dan dia punya tanggung jawab untuk memperbaiki. Sementara kalau setiap kesalahan diberi label pada dirinya sendiri, anak bisa mulai membawa label itu kemana-mana. Aku memang gak pinter, aku memang gak soleh, aku memang gak bisa. Padahal satu kesalahan gak menjadi seluruh cerita tentang seorang anak. Mungkin hari ini dia gagal, besok dia bisa coba lagi. Mungkin hari ini anak marah, tapi besok dia bisa belajar meminta maaf. Dan mungkin hari ini dia belum mampu melakukan sesuatu, bukan berarti selamanya dia gak mampu. Jadi ketika anak salah, kita tetap boleh tegas. Justru anak membutuhkan batas yang jelas. Tetapi setelah batas itu diberikan, jangan lupa beri dia jalan untuk kembali. Karena tujuan kita bukan membuat anak takut melakukan kesalahan, tapi membantu mereka untuk tumbuh menjadi orang yang berani mengakui kesalahan, memperbaiki kesalahan, lalu mencoba lagi.

merupakan itu sebuah nomor bagus rehat dari Kunto Aji. Kadang kita terlalu sibuk mengejar banyak hal sampai lupa bertanya sama diri sendiri. Apakah sebenarnya kita sedang baik-baik aja? Namun ada kalanya kita nggak butuh jawaban apalagi nasihat panjang. Cuma butuh berhenti sejenak, tarik nafas, dan memberi ruang buat diri sendiri. Karena istirahat bukan berarti menyerah, dan lambat laun bukan berarti kita tertinggal. Jadi buat rekan jati yang mungkin hari ini sedang lelah, lagu berikut semoga bisa menjadi teman kecil untuk mengambil jeda. Kunto Aji.

Rekan Jati, mungkin selama ini kita terlalu sering melihat rumah sebagai tempat anak harus belajar menjadi baik. Harus sopan, harus disiplin, harus bertanggung jawab, harus punya prestasi, harus bisa mengendalikan diri. Wah, banyak ya. Memang semua itu penting, tapi ada satu hal yang gak kalah penting. Anak juga perlu tahu bahwa dirinya gak harus menjadi sempurna untuk dicintai. Rekan Jati, ada hari di mana dia berhasil, kita rayakan. Ada hari ketika dia gagal, kita temani. Ada hari ketika dia bisa mengendalikan emosinya, ya kita apresiasi. Dan mungkin ada hari-hari ketika dia masih belajar dan akhirnya meledak, kita bantu dia memahami apa yang terjadi. Rumah bukan tempat semua masalah harus hilang. Rumah adalah tempat anak belajar menghadapi masalah dengan orang-orang yang mau tetap berada di sisinya. Dan mungkin suatu hari nanti ketika anak sudah besar, yang paling dia ingat bukan berapa kali orang tuanya nyuruh dia menjadi sempurna, tapi apakah di rumah dia pernah merasa didengar? Apakah ketika dia gagal masih ada tempat untuk pulang? Dan apakah ketika dia melakukan kesalahan, masih ada kesempatan untuk memperbaiki? Rekan Jati, anak tidak selamanya menjadi anak kecil. Mereka akan tumbuh, punya dunia sendiri, punya keputusan sendiri, dan suatu hari mungkin punya rumahnya sendiri. Maka selama masih ada kesempatan, mari kita bangun rumah yang bukan hanya mengajarkan anak gimana menjadi baik, tapi juga membuat mereka merasa aman untuk menjadi dirinya sendiri. Karena rumah gak harus selalu sempurna, orang tua gak harus selalu sempurna, dan anak juga gak harus selalu sempurna. Yang penting di dalam rumah itu ada ruang untuk belajar, ada ruang minta maaf, coba lagi, dan saling menerima. Karena pada akhirnya rumah bukan tempat anak harus selalu terlihat sempurna, namun rumah adalah tempat anak tahu bahwa ketika dunia terasa berat, masih ada tempat untuk pulang. Dan itu juga merupakan kata penutup zona sketsa keluarga kita di hari Rabu tanggal 7 Oktober 2026. Semoga juga kita bisa menjadi tempat pulang bagi keluarga kita masing-masing, Rekan Jati. Dan sangat indah ya, memang kita mempunyai tempat pulang, dan di mana rumah itu memang menjadi tempat apa ya, yang membawa kita ke suasana yang baik. Dan akhir kata, Sheila pamit undur diri dulu. Terima kasih buat Anda yang sudah konsen di zona sketsa keluarga. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mipo Banda Aceh, Sheila yang bertugas sign off dari ruang dengar Anda. Tetap semangat, tetap sehat, tetap bahagia, dan jangan pernah merasa sendiri, karena sendirian bukan berarti kesepian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 4 pukul 12 waktu Indonesia Barat.
1: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele, bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
3: Inilah 103,6

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Rekan Jati, hari ini Rabu edisi 7 Oktober 2026. Kembali lagi bersama Savana di Sonar Hat Siang menemani Anda hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

103,6 Jatuh FM Bahar Obanda Aceh. Selamat siang rekan Jati. Bagaimana nih kabarnya di siang ini? Semoga selalu dalam keadaan baik, dalam keadaan sehat, dan tentunya semoga selalu dalam keadaan bahagia. Apa adanya. Buat yang mungkin masih sibuk dengan pekerjaan, mungkin ada yang lagi di kantor, ada yang lagi di tempat usaha, atau ada yang juga lagi di kampus nih, atau juga mungkin ada yang sedang dalam perjalanan dan juga lagi konsen di sini di 103,6 Jati FM Dahar of Banda Aceh. Dan pastinya rekan Jati bersama Savana menemani Anda di rehat siang ini di edisi Rabu 7 Oktober 2026. Seperti biasa rekan Jati di sini di zona rehat siang, Savana akan menemani Anda rekan Jati dengan aneka informasi-informasi seputaran gaya hidup sehari-hari dan juga pastinya bakalan puterin nomor-nomor bagus. Dan rekan Jati di siang-siang yang cerah di area Kota Banda Aceh ini rekan Jati, alangkah indahnya kalau kita ngebahas sesuatu hal yang dekat dengan kita dan juga hal yang menjadikan kita kembali semangat, menjadikan kita memiliki lagi energi ya berapi-api. Walaupun tidak se-energik itu rekan Jati, tapi hari ini Savana mau ngebahas tentang hal-hal apa yang membuat kita menjadi merasa tumbuh rasa bahagia lagi, tapi dengan cara-cara yang sederhana. Memang rekan Jati di era seperti ini, kebahagiaan seringkali terasa seperti sesuatu yang mungkin agak sulit kita capai. Padahal rekan Jati sebenarnya bisa kita temukan dalam diri kita sendiri ternyata. Salah satu cara yang paling efektif untuk menemukan kebahagiaan adalah dengan bertanya kepada diri sendiri beberapa pertanyaan yang mendalam, yang bisa membuka perspektif baru dan memberikan pemahaman lebih tentang apa yang benar-benar kita butuhkan dan hal apa yang benar-benar bisa membuat kita bahagia. Tapi rekan Jati, sebelum kita bahas pertanyaan-pertanyaan yang membuat hidup kita sebenarnya bahagia itu apa, Savana akan kembali lagi rekan Jati, tapi juga buat rekan Jati yang mau bergabung di sini dan juga mau sharing-sharing nih seputaran hal-hal sederhana atau hal apa yang biasa diterapkan pada diri sendiri sehingga membuat kita menjadi lebih semangat, lebih bahagia dalam menjalani hidup, bisa bergabung di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Tapi sebelum itu rekan Jati, Savana akan kembali lagi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Ada satu nomor bagus darinya Tompi. Salahkah? Spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh.

rasaku, meski tak pernah layak diri mengharapkanmu, aku mendang baca cahayamu. Lihat aku hari ini dalam harap cinta, dan aku tak bisa berpaling.

0: Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

Ya, rekan Jati, baru saja ada satu nomor bagus darinya, Bryan Adams, Heaven. Dan alhamdulillah rekan Jati, kita sudah memasuki waktu ba'da suhur di Kota Banda Aceh dan juga sekitar. Semoga setelah menunaikan ibadah sholat zuhur rekan Jati, pikiran kita juga terasa sedikit lebih tenang dan aktivitas kita di siang ini bisa kembali kita jalani dengan lebih nyaman. Dan tentunya rekan Jati masih bersama Salvana di sini menemani Anda di siang ini hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga rekan Jati di siang ini di Kota Banda Aceh, kota kita tercinta yang hari ini lumayan terasa agak cerah ya rekan Jati. Dan di suasananya juga cukup tenang seperti ba'da zuhur ini. Ada satu hal menarik yang cocok sekali rekan Jati buat kita obrolin adalah definisi bahagia. Ya, di mana rekan Jati mungkin kadang kita berpikir bahagia itu harus punya sesuatu yang besar, harus punya harta yang banyak, pekerjaan yang merupakan pekerjaan impian, atau juga kehidupan yang sempurna. Padahal rekan Jati, bisa jadi bahagia itu justru sering muncul dari hal-hal sederhana yang selama ini kita lewatkan. Mungkin rekan Jati, hal-hal sederhana seperti apa yang membuat kita bersyukur hari ini? Mungkin hal sederhana seperti ini bisa kita pikirkan rekan Jati, yang dimana hal apa sih yang bisa membuat kita tetap bersyukur dan tetap merasa bahagia menjalani hidup ini. Mungkin rekan Jati contohnya seperti bisa bangun pagi dalam keadaan sehat, bisa berkumpul bersama keluarga, masih bisa punya pekerjaan yang dijalani, dan mungkin masih menikmati makanan atau minuman kesukaan, atau mungkin rekan Jati mendengar kabar baik. Hal-hal seperti itu juga merupakan hal sederhana yang ternyata rekan Jati patut kita syukuri. Juga buat rekan Jati yang mau sharing-sharing di sini bersama Salvana, seperti biasa Salvana tunggukan atensinya baik di via telepon dan juga WhatsApp, tentunya di 0811 6821036 atau di 0651410036 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian barat.

di via WhatsApp sudah ada yang bergabung. Ada William Henryson Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur, yang katanya di siang ini mau request nomor bagus darinya Tulus Teh Hijau, dan juga darinya Juicy Luisi Baik Hati. Siap William, bakalan kita puterin. Dan terima kasih untuk selalu setia konsen di sini di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Kalau ngomongin soal rasa syukur nih rekan jati, memang rasa syukur adalah kunci utama dari kebahagiaan pastinya. Apalagi saat kita fokus pada hal yang kita syukuri rekan jati, mungkin seperti kita lebih merasa puas dan bahagia dengan hidup kita. Jadi rekan jati, sebelum kita lanjut, kita angkat dulu penelpon pertama kita hari ini. Halo, assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam adikku.
0: Wih deh rekan jati, ada sang primadona nih Kak Zubi-Zubi kita. Ini dia. Gimana
1: dari
0: kabar?
1: Mana,
0: dari Sabang dong. Gimana kabarnya kakakku hari ini?
1: Baik, Kakana.
0: Alhamdulillah. Cuaca di Sabang gimana nih Kak hari ini?
1: Kayaknya cuacanya malah kayak azur ini.
0: Agak mendung-mendung gitu, bukan?
1: Ya, tapi tempat tadi ini ada mendung lagi nih.
0: Mendung-mendung
1: mah. Tapi ada. Karena berawan mungkin ya.
0: Mendung berawan ya.
1: Iya.
0: Lagi apa nih Kak Zubi-Zubi? Kira kayaknya udah mau berlayar ya?
1: Udah tadi.
0: Oh, udah sempat berlayar. Apakah ada season 2 hari ini?
1: Kayaknya ada, bukan season kedua, ketiga malah mungkin.
0: Waduh, season ketiga rekan jati, part 3. Hari ini Sabana ngebahas tentang hal pertanyaan yang membuat kita jauh lebih merasa hidup itu bahagia Kak. Kira-kira kalau Kak Zu ada nggak hal-hal seperti itu mungkin seperti selalu merasa bersyukur, lalu kakak mewujudkan bahagia kakak dengan versi kakak sendiri. Kira-kira ada nggak kak boleh berbagi di sini?
1: Apa ya? Ya jelas ya si Ucapana bilang bersyukur karena sih harus.
0: Iya.
1: Yeah. Kalau dibilang bahagia banyak, tapi kok ditanya apa?
0: Bingung.
1: Karena kita ngobrol sama. Karena ini aja satu kebahagiaan tersendiri.
0: Waduh, ini kalau lilin meleleh nih.
1: Aduh, jangan dong.
0: Tapi kalau lilin meleleh, kalau es batu mencair. Oke deh kakakku, berarti hal sederhana Kak Zu tuh
1: definisi
0: bahagia.
1: Tingkat kucing aja bermanja-manja dengan kita duduk di bangku anak itu satu kebahagiaan juga.
0: Itu udah sering kakak ceritain bocil-bocil Kak Zu.
1: Iya, Kak Zu, suami juga kalau makannya nambah mau dia lapar kali apa penting rasanya kasih enak nih masakan itu bahagia juga Kak Zu.
0: Itu bahagia juga kak.
1: Berarti masakan Kak Zu ini.
0: Sederhana tapi bermakna ya kak.
1: Lagi kalau lihat suami senyum.
0: Lagi senyum.
1: Anak kaji juga senyum. Dan bahagia juga.
0: Jadi tenang hati kak ya.
1: Kita lagi tenang, damai.
0: Oke, masya Allah semoga selalu bahagia kak ya.
1: Amin.
0: Enaknya siang-siang kayak gini apalagi cuaca lagi malas.
1: Ini Kak Zu bilang dia suami Kak Zu. Biasanya dia sering-sering dia senyum Kak Zu. Bak dari samping.
0: Oh, lagi di samping. Oh, berarti lagi di samping. Kirain orangnya di mana.
1: Di samping kali di depan Kak Zu. Beliau lagi tarik tiba.
0: Oh.
1: Merokok.
0: Oh itu juga hal sederhana yang buat Kak Zu kesemsem lagi ya.
1: Kalau dibilang kesemsem, nggak saya bilang. Udah nasib aja
0: nasib. Oke deh kakakku enaknya di siang-siang kayak gini, apalagi cuaca lagi malas kan.
1: Yeah.
0: Enaknya dengerin lagu nih. Kira kakakku mau dengerin lagu apa?
1: Ya, Bon Jovi dan Naik Keren tadi.
0: Gimana?
1: Trik-trik. Tadi kan Bon Jovi lah ya.
0: Yang mana?
1: Brian Adam tadi ya?
0: Ini Brian Adam. Mm-mm.
1: Happen ya?
0: Yes.
1: Ringga Ferry. Semalam ada Ferry?
0: Nggak tahu. Sabana Enggak.
1: Apa kali ingat acara radio Najati?
0: Bukan, sabarnya kemarin ada acara.
1: Gini.
0: Jadi pulang-pulang capek.
1: Soal tadi kan, iya, soal tadi ada kasih komunikasi juga sama barisan di bawah. Katanya hidup radio, tempat Kak Zul hidup dari pagi sampai malam. Makanya Kak Zul, kemana ada peri ini?
0: Kurang tahu Sabana Kak, soalnya Sabana dari kemarin kemarin tuh dari Senin lah, Sabana dari Senin tuh udah.
1: Kemarin kayak masuk siang.
0: Siang kayaknya lagi kosong deh. Tapi Sabana dari
1: tempat itu enggak dapat sinyalnya kemarin, enggak dapat jadi.
0: Iya, tapi Sabana sinyal enggak tahu ya, enggak bermasalah juga, tapi di rumah kayak wifi tadi malam kayak macet gitu. Jadi Sabana tinggal tidur terus kayak udah capek seharian, ya udah tidur terus, jadi nggak tahu kalau Bang Ferry ada siaran atau enggak.
1: Iya, nggak usah pantau ke Ferry lagunya buat kita melek terus. Kak Zul kadang-kadang kan, ya makin Kak Zul mau tidur, makin bagus dia putar musiknya. Aduh, jadi nggak jadi Kak Zul tidur kalau Ferry siaran.
0: Jadi,
1: kan Kak Zul dengar lagu yang diputar Ferry.
0: Semua, gimana?
1: Misalkan Kak Zul mau tidur kan, lagu makin di akhir-akhir tuh makin keren diputarnya.
0: Jadi kita kayak sayang kalau ngelewatin ya.
1: Ya makinnya dengan pacar agak-agak gimana gitu, tak dengarin juga kak itu.
0: Itulah. Kalau siang
1: pelet
0: ini
1: dia kuat.
0: Gimana?
1: Jadi kalau makin malam makin kuat peletnya.
0: Gitu.
1: Oke, mainkan satu hari ini dari siapa ya hari ini? Samson dong.
0: Samson, yang judulnya apa tuh?
1: Baca barang 5 aja.
0: Samson 5 aja.
1: Akhir rasa ini aja enggak?
0: Akhir rasa ini langsung dapet.
1: Nah,
0: oke deh.
1: Satu lagi boleh?
0: Boleh dong.
1: Agnesmo,
0: yang judulnya apa tuh kak?
1: Tentang rasa. Ada nggak tentang rasa di judulnya?
0: Tentang rasa.
1: Sebuah rasa. Atau tentang rasa, nggak tahu lah.
0: Yes.
1: Ada rasa-rasanya.
0: Sebuah rasa. Kira-kira rasa apa ya? Apakah ini manis, asam, atau asin?
1: Manis dong.
0: Oke deh kakakku, salam-salamnya buat siapa nih?
1: Ini buat adikku Sapana yang ada di studio.
0: Gemas.
1: Mudah rezekinya.
0: Amin.
1: Udah makasih ya?
0: Udah. Oh, salah. Belum. Kan kakak briefing jangan. Udah.
1: Tolong.
0: Udah.
1: Kalau yang di bawah, tolong yang di atas belum makan nih. Tolong dong. Jangan ingat yang di bawah-bawah aja. Harus ingat yang di atas dong. Jangan buku snack-nya.
0: Tadi ya kan? Tadi udah sempat bilang udah kan. Jadi ini yang benar yang mana nih? Padahal udah di setting minggu lalu
1: belum.
0: Kan.
1: Belum. Bilang aja belum. Jadi kan yang di bawah, ingat yang di atas. Tolong Pak Erik yang di atas untuk makan ataupun snacknya biar semangat dia kerja siaran.
0: Aduh.
1: Okay. Buat Pak Ica, Bang San, Pak Erik juga mau sehat selalu.
0: Amin.
1: Buat Yanti, Kak Ju udah lama dengar suara Yanti di jam siang ya.
0: Suara siapa?
1: Habib.
0: Oh ya Habib.
1: Tapi kalau di radio Belang Padang, Yahmi. Supaya dibilang terus amin. Gak mau dia ya Habib, sebab dia Habib tuh beat kan, waktu kecil selalu dia. Kira habis itu buat semua aja lah yang lagi dengerin ya, yang
0: okay.
1: Lagi yang lagi istirahat. Jangan lupa istirahat aja lah. Oke lah, makasih banyak Sapana ya.
0: Siap kakakku, sama-sama. Assalamualaikum.
1: Salam Sapana.

Iya, rekan jadi baru saja ada Kak Zubi Zubi yang baru bergabung di sini dan juga sempat sharing tentang pertanyaan-pertanyaan sederhana yang ternyata bisa membangkitkan rasa bahagia dalam hidup kita. Dan juga rekan jadi Kak Zu request nomor bagus di siang ini ada Akhir Rasa ini darinya Samson dan juga Sebuah Rasa dari Agnesmu. Kira-kira ada apa dengan rasa ya? Kenapa Kak Zu hari ini requestnya soal rasa? Tapi apapun itu soal rasa memang tidak pernah bohong rekan jati. Dan Sabon akan kembali lagi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya Tulus Teh Hijau yang merupakan special request dari William Henry Son Susanto dari Buaran Duren Sawit, Jakarta Timur. Alam, sarana pintu dengar, cari hal asing yang dan tentunya rekan Jati masih ngebahas tentang hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang bisa membuat kita menjadi lebih bahagia dalam hidup. Kalau tadi rekan Jati pastinya pertanyaan seperti apakah kita sudah bersyukur. Lalu rekan Jati sebenarnya ingin mengajak hal selanjutnya adalah kita harus benar-benar mengenal apa hal yang paling penting dalam hidup kita. Karena rekan Jati, kalau kita tidak pernah menentukan apa hal yang paling penting, bisa-bisa rekan Jati nantinya waktu dan energi kita justru habis untuk hal-hal yang sebenarnya tidak terlalu berarti. Misalnya rekan Jati, kita terlalu sibuk mengejar pekerjaan sampai lupa waktu ternyata kita punya keluarga. Lalu rekan Jati, kita mungkin terlalu fokus mengejar sesuatu yang lebih besar sampai lupa menjaga kesehatan kita. Atau juga mungkin rekan Jati, kita terlalu sibuk mengikuti apa yang dilakukan orang lain sampai kita lupa dengan apa yang sebenarnya kita inginkan dan hal yang kita suka. Padahal ya rekan Jati, prioritas setiap orang pastinya berbeda-beda. Mungkin rekan Jati buat seseorang, mungkin keluarga adalah yang paling utama. Baru mungkin rekan Jati buat orang lain, kesehatan menjadi sesuatu yang tidak bisa ditawar atau dikurang. Mungkin juga rekan Jati ada yang merasa bahwa pekerjaannya penting karena disitulah impiannya sedang dibangun. Mungkin juga ada yang bahagia karena masih punya waktu untuk melakukan hobi, bertemu dengan teman, atau sekedar menikmati waktu untuk dirinya sendiri. Jadi rekan Jati, tidak ada jawaban yang memang benar-benar sama untuk semua orang. Karena yang penting rekan Jati adalah kita tahu apa yang memang sebenarnya berarti bagi diri kita dan apa sih sebenarnya hal yang paling penting dan paling utama untuk kita prioritaskan. Sekedar tips sederhana rekan Jati, coba sejenak nanti kita ketika ada waktu luang, ambil sedikit waktu untuk refleksi. Tidak perlu lama-lama, bisa sambil menikmati secangkir minuman kesukaan, duduk santai atau mungkin juga sebelum tidur rekan Jati, sejenak tanyakan kepada diri sendiri, apa sih sebenarnya yang paling penting buat kita saat ini, buat saya saat ini, buat Anda saat ini. Dan apakah selama ini waktu yang saya gunakan, yang hal yang saya berikan untuk hal tersebut sudah terpenuhi? Atau juga rekan Jati, yang tidak kalah penting adalah apa hal yang bisa saya ubah sedikit demi sedikit supaya hidup saya lebih sesuai dengan prioritas tersebut. Dengar, cari hal asing yang menantang, keluar dari benteng dari tempatmu yang sekarang. Karena rekan Jati, setelah kita tahu apa yang paling penting, perubahan itu tidak harus langsung besar, tapi bisa dimulai dari hal-hal sederhana. Sebab rekan Jati, hidup bukan hanya tentang seberapa banyak yang berhasil kita dapatkan, tapi juga tentang apakah kita masih punya waktu untuk menikmati hal-hal yang memang berarti bagi kita. Dan mungkin rekan Jati, Anda ingin sharing-sharing di sini bersama Savana berbagi cerita, tentunya masih Savana tunggukan atensinya di 08 11 68 210 36 atau di 06 51 4 10 36 hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat.

Dan Sopan akan kembali lagi Rekan Jati setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Ada nomor bagus darinya Raisa featuring Roni Parulian. Tetap bukan kamu spesial untuk kita di siang ini. Jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Iya, rekan, jadi baru saja ada satu nomor bagus darinya Nabila Takia, Cegil. Notif pagiku berbunyi. Dan tentunya rekan Jati masih ngebahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang ternyata bisa membuat hidup kita jadi lebih bahagia, rekan Jati. Kalau tadi rekan Jati mungkin dari dalam pribadi diri kita sendiri, baru setelah itu membenahi diri dengan bertanya sebenarnya apa hal yang perlu dan penting untuk kita lakukan, dan tanpa harus ikut-ikutan dengan orang lain, tapi hal tersebut memang hal yang kita suka dan hal yang kita mau. Kalau selanjutnya rekan Jati, Sapana mau bahas tentang hal pertanyaan yang ternyata bisa membuat hidup kita jadi lebih merasa lebih baik, lebih bahagia, adalah rekan Jati, ketika ditanya tentang keadaan kita. Contohnya seperti mungkin ditanya tentang kabar, ditanya tentang bagaimana kegiatan hari ini, apa saja yang dilakukan. Sesederhana seperti menanyakan kabar juga seperti kita merasa ada yang peduli pastinya dengan diri kita, rekan Jati. Dan selalu ada pasti yang memperhatikan dan juga mensupport kita, baik dikala kita merasa senang maupun ketika kita berada di titik yang memang kita tidak bisa mengontrol diri ataupun merasa sedih, rekan Jati. Jadi rekan Jati, jangan gengsi-gengsi untuk menanyakan kabar kepada orang-orang tersayang atau mungkin kepada teman, kepada sahabat yang sudah lama tidak berkabar. Sudah saatnya rekan Jati mungkin menanyakan kabar, bagaimana kabarnya, apakah seseorang tersebut membutuhkan tempat untuk cerita, membutuhkan tempat atau membutuhkan bantuan sederhana mungkin. Hal tersebut rekan Jati atau penawaran-penawaran sederhana tersebut bisa mengembalikan rasa bahagia dan rasa semangat seseorang untuk menjalani hidupnya ternyata. Dan rekan Jati, mudah-mudahan dengan kita menerapkan hal-hal tersebut, disitulah kita bisa menemukan hidup yang terasa lebih tenang, menjadi pribadi yang bersosial tinggi, menjadi lebih bermanfaat, lebih bermakna tentunya. Dan pastinya rekan Jati, semoga lebih bahagia.

Dan Sopan akan kembali lagi Rekan Jati, tapi setelah puterin nomor-nomor bagus ini. Dan juga buat Anda yang mau bergabung di sini, masih Sopan ditunggukan atensinya hingga nanti menjelang pukul 14 waktu Indonesia bagian Barat. Ada satu nomor bagus darinya, Juicy Luisi Malapetaka. Spesial untuk kita di siang ini, jadi jangan kemana-mana, konsen terus di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Sumpah kita ganteng banget gak sih? Pakai ditanya. Rugi gak sih nyanyi?

Iya, Rekan Jati baru saja ada nomor bagus darinya NPD, sempurnanya aku yang sudah membawa kita ke pukul 15 13 lepas dari 54 waktu Indonesia bagian barat. Dan juga Rekan Jati tak terasa Sona Rehat Siang di edisi 7 Oktober 2026, tepatnya di hari Rabu ini Rekan Jati sudah berada di penghujung. Dan juga Rekan Jati, akhirnya dari obrolan kita siang ini kita bisa belajar satu hal, bahwasannya adalah bahagia itu tidak selalu tentang memiliki lebih banyak, tapi juga tentang menyadari apa yang memang sudah berarti dalam hidup kita. Mungkin nih Rekan Jati, hari ini kita masih belum punya semuanya. Mungkin masih ada target yang belum tercapai, masih ada keinginan yang sedang diperjuangkan, dan itu tidak apa-apa. Karena Rekan Jati, yang penting adalah jangan sampai kesibukan membuat kita lupa dengan orang-orang yang berarti. Lupa menjaga kesehatan diri sendiri, dan lupa menikmati hal-hal sederhana yang sebenarnya sudah kita miliki. Jadi Rekan Jati, semoga setelah ini coba kita jalani hari dengan lebih tenang, fokus dengan apa yang penting, syukuri apa yang ada, dan lakukan satu hal kecil yang bisa membuat hari ini terasa lebih baik. Dan kami ucapkan terima kasih untuk Anda Rekan Jati yang selalu setia konsen di sini, baik di via radio, audio mobil, dan juga streaming tentunya. Dan langsung dari Jalan Widana nomor 57 Mibo Banda Aceh, Rekan Jati saya izin sign off dari ruang dengar Anda 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Sampai jumpa di lain kesempatan, semoga aktivitasnya lancar, urusan kita semua dipermudah, dan semoga hari ini kita juga tetap punya alasan untuk selalu tersenyum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. It's my baby, it's my

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun, 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing, 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas, 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak, 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9.
2: Tepat pukul 14 waktu Indonesia Barat.

jangan pernah lelah untuk terus berbagi. Mengulurkan tangan dan peduli pada sesama adalah cara terbaik untuk memberi arti pada hidup kita. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: 103.6 Jeffy FM, the heart of Banda Aceh.
1: 103.6 Jati FM.
2: Inilah 103.6 Jati FM.
3: Ya, sertul 103.6 Jati FM Daruf Banda Aceh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, dari Jalan Wedana, Lembah 57, Mibo Banda Aceh, rekan Jati, alhamdulillah merupakan kelainan ayah pulau di zona Poh Cakra. Edisi uronyo Uro Rabu 7 Oktober 2026. Puha baronyo. Semoga ban mandum sehat ya. Lagi biasa lagi kaim sampo poh limang. Oh, urunya sampo si tengah limang be. Karena nanti na talk show eh. Lagi biasa sampo poh setengah put ya rekannya ya, sampo setengah limang. Nah, luntuan pengen rekan Jati di Pat Manteng dengan lagu-lagu Aceh pilihan lagi biasa sambilan tadi dengan lagu na pembahasan ya. Oke, membuka zona Poh Cakra edisi uronyo coba tadi dengan lagu dari Liza Aulia. Adat ya, tetap konsen di tino di Sirtul 103.6 Jati FM.

0: Ya sertul he komanam jati FM taruh banda aja riwang teman di zona poh cakra uro harabu 2 kedua ayah 7 Oktober 2026. Oke, bunuh lagu dua buah lagu membuka zona poh cakra edisi uronyo, yang pun lagu dari Liza Aulia Adat, yang kedua lagu Haba Peingat Raja Wali Ben. Rekenyati na pernah natom nekalen foto-foto jaman ya bit natom nekalen foto-foto jaman atau somantang yang mantang konsen di sini natom nekalen foto-foto ureng Aceh jaman. Nah ya, uronyo tabut sabah topik rekanyati menyenekalen foto-foto ureng Aceh jaman pasti mandum oleh detop pekehnyan baik pria maupun wanita agamina ngatuk boleh ya. Nyo terutama foto-foto akhir abad si kudung belah atau awal abad ke-20 ya. Jadi nah hal yang cukup menarik menyadak kalen ya, pekehnyan agam maupun ineng dalam le dokumentasi ya, dokumentasi foto. Nah, jadi kan urungnya kita kalian getup uleh ya, menyeagam dengan kopiah ya, atau mungkin mengetup ya, kopiah mengetup ya, atau naikat uleh tertentu ya. Sementara yang ini nacit bentuk-bentuk uleh dengan busana yang nyen kajit kebagian dari penampilan urungnya ya. Nah, jadi yang menarik rekannya ti pakan penutup lenyo minta kalian cukup penting dalam kehidupan masyarakat Aceh bah masanya ya. Pekehnyo hanya soai pakaian dan kebiasaan tioro-uro atau ternyata na kaitan dengan adat, agama atau identitas ya, bahkan mungkin kedudukan tioro-urung dalam masyarakat. Dan menyertanya kalian foto-foto tripnya, foto-foto lamanya, tanyo sebetulnya kon cuma tengah takalan wajah urung-urungnya, tapi tanyo tengah takalan kiban masyarakat Aceh masanya gepedih dro ya, getampilkan dirinya kiban urungnya berpakaian ya, kiban urungnya mengui ya, dan nilai pu yang urungnya agak penting ya. Jadi supportnya, cot uro jelang supportnya, jadi nyota mundur ke belakang ti ana. Jadi ternyata pegah santai matang tentang penutup kepala dalam kehidupan masyarakat Aceh tempo dulu. Bahkan benda yang kelihatan sederhananya ternyata makna yang cukup dalam ya. Yang kena gabung lun buka telepon 0655 10 6 atau telepon GSM 0811 682 10 6 ya. Nah, menyen kaim nekalan foto-foto urung Aceh jaman ya, sigolom-sigolom kemerdekaan atau akhir abad di kurung belah atau awal abad ke-20 nyen mandum foto-foto nekalan kan baik ineng dan agam pasti na tutup uleh ya. Bahkan pakan hingga getup boleh ya. Cuba tabut telepon phone yang kau bergabung na Yahbit di lam ujung. Assalamualaikum Yahbit.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, ya.
0: Alhamdulillah Yahbit, sehat. Yahbit kibaronyo sehat kan?
1: Sehat ya.
0: Alhamdulillah.
1: Ini tambang bang mungsan loyonya, bang mungsan gak gepoi
0: ya. Oh, mungsan mungkin ikut drone kadang.
1: Mungkin dia gak kena kejak lah ujung pati khas ini.
0: Oh, hana haba. Oh. Hana haba mina kejak. Pasti nak haba kadang ya.
1: Ya, kadang ya. Ya, kadang ya, abamu ke diri.
0: Ya, abamu.
1: Kadang. Kadang-kadang
0: kadunangan gede. Ah, benar. Kita pray lah.
1: Saya ada orang bahan mesti ya.
0: Tapi info yang dari Muksal ya.
1: Oh, nah. Itu tu yang kamu kain rasa musim pulen.
0: Okey, Yabit.
1: Yang dua ya.
0: Yabit pasti nan Tom nekalan kalan foto-foto urang Aceh zaman masa-masa si golom merdeka.
1: Ima, memang ni ada kan terpisah tu, tapi mana lah tu? Lintu betul-betulnya yang kau lintu yang tutup lagi kita nyai mochi biar kumah. Lainnya winong tu, punya darah baru kau jujung jujung bungong nampak ule. Dia ada yang menanti lagi ada dum putih dan lam hitam luar lagi pakaian lintu si sama-sama menang. Lagi lintu kau menanti lagi zaman lagi putih dan lam lagi hitam luar lagi ada jejak.
0: Iya.
1: Oh, ini kan betul. Dia kan tuh sebenarnya kita Islam mana betul ya.
0: Iya, iya. Ya, Bid. Tapi minta kalau nawai kan yang urung-urung agam masanya mendung ketuk boleh.
1: Ya, nak ketuk boleh mah nak pakai kopiah lah tu.
0: Kopiah nak ijadikan pak boleh. Pokoknya ulenya sabi nak ijadikan lah tu ulen.
1: Memang ini ada kadang lah. Kita ada kata zamannya minum kencan anda ada salah indong kata ni.
0: Oh benar nah. Ya ya ya.
1: Menurut zaman ini hai hai.
0: Menurut zaman nah. Ini zaman kamu dari nah. Anak tu boleh urus agama.
1: Betul.
0: Okey. Cuma waktu
1: ya lagu ya nyok tahu aja ya.
0: Lagu apa ya Bin?
1: Cuma sedih ya.
0: Siti Marsede ya Abi nah. Lagak lagunya Nabi nah.
1: Cuma kali ya. Malam minggu Siti ngun tu mau aja berjalan-jalan.
0: Pujit ke sabab apa sabab? Sabab nasihat oh ya Abi nah. Pulam lagunya mungkin najit nasabah nasihat ah. Get ya Abi. Nah kena ya. Sawu-sawu rakan mutiro dua ya Bid.
1: Ya cik le dalam iman dia dunia sihat tapi susah tak amna keput. Ke Musai ki nah ke Bang Basuri.
0: Ya.
1: Kalia lin ha wanda tu dia.
0: Kalia hoka kalia nah dengar kalia tolong jawabnya nah. Ya bit tanya ya, hok ka.
1: Yang sepotial sekali ya.
0: Iya. Get ya bit.
1: Tak biju sabang.
0: Ya.
1: Buang juga. Tak mana. Tak cik. Tak hoteli. Hikmat. Sekarang ni dah aku dalam. Sekarang naga dalam dom. Sekarang inang dalam rum. Ke Pak Amri, ke Pak Melaka. Menang dulu ya.
0: Good, terima kasih ya, Bid. Iya, ya, Bid.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam ya, Bid. Dilikut ya, Bid. Sona. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Very well, Blang Bintang.
2: Apa kabar ya?
0: Iya.
2: Gimana Pak ya?
0: Ah bagus, alhamdulillah.
2: Yang pentingnya dia ya.
0: Oke, nya dengan diserahat dengan di tempat biasa.
2: Nya ayah harunya agak kurang tahu sih nya ya.
0: Ah, jadi Pak ada asrama ke mantang?
2: Saya mantang asrama, jadi ulun hanya ada bidah ya, kurang tahu ya.
0: Oh, mana? Semoga bakal sehat, ah.
2: Amin ya. Hau di bawah gua aru kan Pak ya.
0: Gua kok oh menan.
2: Sakit kepala ya.
0: Oh sakit ule.
2: Kena kena uji nol sama cuk ya kalau sakit ule ya.
0: Oh menan ah.
2: Di bandar ya. Hana uji tu masalahnya ya. Kena uji macam kam gua ya.
0: Oh imun harus bukan imunnya Bang Ferry.
2: Imun apa ya?
0: Imunnya ketahanan tubuh.
2: Ya ada nya uji hanya tahan gaya ya.
0: Yang kenyan.
2: Ronya naya dan wore dari udah kering kan Pak ya.
0: Ya.
2: Jadi hanya ada hanya ya hanya hanya dapat itu tanggung hak ya. Tanggung hak tu buat dekonya. Jadi lenjak juga ya.
0: Iya.
2: Jadi menantu buat dekonya yang kabar tahu dia ya. Kabar tahu aja bagi baju kan pak.
0: Iya.
2: Jadi hal lewo kamu kamu gogo na ya.
0: Di rumah na halia tokonya baru rebuh jadi.
2: Ini kali lenjo ubat dua ya.
0: Oh alhamdulillah semoga bapak sehat.
2: Amin ya. Jadi tema aji uronyo masalah apa ya?
0: Masalah uronyo menyebang feri kaim kalen foto-foto masyarakat Cah Jamun si kalau merdeka.
2: Ya ya.
0: Nyok urung agama mandu muga pake gedup boleh.
2: Ah yang foto-foto Jamun ayah urung agama tu deh ni asinya nana ya.
0: Ah, ni kebanyakan le yang tu boleh.
2: Kan yang tu hak kami tu dia beli maksudnya dia bang jelek lagi ya dia pakai topi dia nak ya. Kalau lempot rumah arul yang punya ya ya. Ah. Ha, ya, ini pakai topi dia nak ya, kami tu rendah nak ya.
0: Ha, ni masa-masa si gelom kemerdekaan ya, Bang Ferry.
2: Kan yang tu, kan maksudnya mana orang yang tu bolehnya, ayah, ni matanya, ni mesti benar, ayah, benar, ayah. Hanya mata dengannya, main dengan mata, dia orang kena ajuk, nak, ayah.
0: Ya.
2: Hanya mata lebihnya, ni orang yang pakai jarak bak wagam, balik, pakai peci salam, dah, benar, ayah. Pakai tu boleh, si, main masa pada jamuan, tak, ni boleh, ayah, dengar, ayah. Ayah dah cerita tu, sebab aku ni ikut cerita, dia kenyak, nampak, ayah.
0: Han, kadang nak dengar-dengar, nak baca-baca, Bang Ferry, kan?
2: Hari jangan foto-foto zaman ayah tujuh hari foto-foto dekat-dekat mak arun nak
0: kata. Oh menan, berarti tonton puluhan menan nah.
2: Ah, mesti kencing ayah ha menyok zaman mesti ayah nah nak tu orang dia ayah.
0: Iya ya.
2: Kan ni pula nak dekat maknya nak kunci roh nak kata ayah. Hak bagi tu dia aja masuk ni gitu pun pergi sembahyang lain ayah nah.
0: Ya ya.
2: Hak ni orang nang ada menjamun gai nak kata ayah. Ada dua banyak ni nak pakai tabak tak boleh jumpa ayah.
0: Iya.
2: Macam kadang-kadang ada aja lah ni ayah.
0: Ya, ya, ya.
2: Jadi nama tu dia mai, apa?
0: Get Bang Ferry.
2: Jadi lagu dia ayah dari pergi ke pakai syarat ya, apa?
0: Baik pakai syarat ah.
2: Ha? Lagu dah ya, apa?
0: Iya.
2: Tadi mulai pun kaya foto deh, semoga tadi keluarga ya.
0: Amin.
2: Ada yang ke ana hari Prada, ke habis tanya ayah semoga saya.
0: Amin.
2: Ya habis apa dengar ya?
0: Lam ujung.
2: Oh, lam ujung dekat kiri. Dekat kiri ya, ha.
0: Ya, nyoba pakai cara yang sah, yang leh, yang nah, entah bang.
2: Yang phone nah ya.
0: Yang phone.

0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam wabarakatuh. Oh, ya pun ya.
1: Nun sori, Pat.
2: Ya.
1: Katua lu.
2: Ya.
1: Katua lu.
2: Enggak.
1: Oh, buksal.
2: Tapi ya, dua.
1: Mak, gimana, man? Kamu dah kali dua?
2: Atau?
1: Kamu dah.
2: Oh, enggak.
1: Kiban pat yo ronyo.
2: Sama saya.
1: Nasa. Oh. Tiro duk inan.
2: Tiro ya.
1: Oh, dengan duk pening eh inan.
2: Ye eh.
1: Ba bale inan ah.
2: Ana wa mata, ana mata.
1: Oh, lam ruang nasa ha.
2: Oh.
1: Oh, nyon bleul heunan.
2: Ruk pue ya bleul. Allah ya. Ben bayo no, pasuri no bayo no.
1: Ah, mam nok sal hana yo li.
2: Hana yo li.
1: Pakon ka nyan ka rayu.
2: Rayu. Wa wa wa pa masuri no bayo.
1: Oh ya ya ya ya. Nau jeni nan di kampung. Muksal.
2: Awai do.
1: Pua awai do. Halo Muksal.
2: Halo.
1: Pekan awai mentong. Ngan sop buka haba.
2: Ana aba god.
1: Ngan sop buka haba inan.
2: Ana.
1: Hah?
2: Ana.
1: Oke. Jadi gimana tema? Tema ronyo Muksal.
2: Tutup kadal.
1: Tutup ule urung awai kan urung awai.
2: Awai.
1: Nyatakan ya, lain foto-foto jaman. Pasti urung awai.
2: Jaman dah.
1: Mandu tutup ule kan uragam kan?
2: Mandu.
1: Pakan tutup ule. Nyatakan lain lainnya kan hana tutup ule li.
2: Ini awai mana tutup li?
1: Pakan ayo.
2: Nale ya.
1: Muksan tutup ule.
2: Jaman tau. Ada.
1: Tuk boleh.
2: Kopiah.
1: Memuksa nak pakai kopiah.
2: Nah.
1: Pakai kopiah. Si Uroro pakai cik.
2: Pakai cik.
1: Oh, benar nah.
2: Ya, itu dadah.
1: Iya.
2: Ini aku tutup sadar.
1: Pakai sadar. Oh ya.
2: Sadar lah. Ya wajah pakai kan. Ini aku tutup ini.
1: Iya. Get nyemenan. Hah?
2: Ya nyemenan.
1: God Muksal.
2: Lagu apa?
1: Lagu apa Muksal?
2: Oh ya, itu Rini Muna ada apa?
1: Dari?
2: Rini Muna.
1: Chicken berpah leh.
2: Rini Muna.
1: Husni Al-Muna. Chicken berpah.
2: Rini Muna.
1: Husni Al-Muna.
2: Ya.
1: Chicken leh.
2: Ada.
1: Ana, jika ni apa leh? Husni Al-Muna, jika ni leh.
2: Apa
1: judul tak pilih?
2: Pura tu yang mangat. Ya.
1: Apa judul ayo?
2: Yatim.
1: Ha?
2: Yatim.
1: Yatim.
2: Ya.
1: Salim nasi dua-dua, ya. Muksal.
2: Halo saya lebu potogai.
1: Ya, kesalahan.
2: Umai mal akhirat. Hanya ayah budaya apa tu?
1: Amin.
2: Ayah budaya.
1: Bunona very fair.

0: يعني شو بيكون لو
1: انك فري فعل بنا
0: تبين سالم جي ايوه ايوه نيبر بو
1: يا بيت
0: يا بيت يا بيت سالم جي بابا بيتي ريو بابا يو
1: Bang Bas.
0: Oh.
1: Bang Bas na di Deh Baru. Ayo ke Salam. Oh, Kamong Sal.
0: Oh.
1: Ke Salam, Kasib.
0: Kasib ini ada.
1: Terima kasih Mong Sal.
0: Sama-sama.
1: Salam ke Pak Kecik. Ba.
0: Salam ke Pak Kecik.
1: Terima kasih, Muksal.
0: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Muksal di Dayah Baru Deli Masigli. Nah, Sidkia di Sermindra. Assalamualaikum ya, waalaikumsalam. Puhaba Sidkia. Kiban uronyo. Oh, sehat alhamdulillah. Semoga ya sehat sabi. Amin. Ayah ne tulung putar lagu sabo dari Nyai Cinta Sabun Mano. Cinta Sabun Mano yang na ditino dari Nafira nyo kibarnyo Sidkia. Salam dari Sidkia kaya selamat bekerja dan ke Ban Mandum rekan jati. Terima kasih untuk Sidkia di Sermindra. Kibarnyo Sidkia jita puta lagu dari Nafira atau Nek Ganto ya. Nah, rekan jati minta kalian foto-foto masyarakat Aceh Horojeh ya abad-abad akhir abad ke sekurung belah. Nyona sabau hai yang menarik ya untuk takalan. Jadi cuba nekalan ba ule ya. Nah, jadi le agam ya ururung agam nyo takalan getup ule penutup kepala ya. Menancit yang ineng nyo ge ngui ge pake bentuk penutup ule sebagian nyo sebago bagian dari pakaian urungnya nah. Dari sino tanyo jit takalan bahwa getup ulenyo kan sekedar aksesori tambahan kemana ya nyo nak bagian dari penampilan siuro-uro ya dan identitas masyarakat bah masanya dan yang menarik menyata bandingkan dengan jamun jino cara berpakaian masyarakat tente kali berubah ya jadi pertanyaan sih sebetulnya apa yang membuat tup ulenyo mak masanya cukup penting bagi masyarakat Aceh Uroje ya tempo dulu ya bahkan penting ya.

0: Ya serto le 6,6 Jati FM Daroh Banda Aceh, ruang teman di zona Pohcakra Uro Rabu 7 Oktober 2026. Lagu penuh dari duet vokal Navira dan Isna, Cinta Sabun Mano. Lagu pesanan Sitkia.
1: Tepat pukul 15 waktu Indonesia Barat.
0: Ya kapole ya. Oke, lagu beno na gelake le Sitkia di Sermindra ya. Tadi bang teman di zona poh cakera uronyo rekan nyati topik gi paken minta kalian foto-foto jaman urung Aceh mandum gupak gedup ule ya. Jadi minta pike ayah minta pike kan tentang tup ulenyo mungkin yang phone deh dalam pikiran tanya kan fungsinya untuk suhu kadang ya atau kondisi lingkungan ya. Dan memang pakaian mak masanya tente harus sesuai dengan kondisi hudip Euro. Tapi mia di Aceh nyotuk lenyo na cerita lebih panjang ya. Kan cuma sekedar fungsi ya untuk tup ule. Jadi cara si Euro ngutup ule nyo mungkin ya jid ke bagian dari cara berpakaian yang dianggap pantas ya, terutama menyertanya di ruang terbuka ya, di ruang publik ya, atau dalam acara tertentu. Jadi menyertanya kalian foto foto-foto lamanya, foto-foto yang katrip, jadi baik buru-buru tanggap tup olehnya sebagai pelengkap pakaian nyo bisa jadi na nilai budaya ya yang melekat dalam masyarakat Aceh. Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh ya.
0: Bang Bas.
2: Buana ya.
0: Iya. Gimana rohnya Bang Bas?
2: Alhamdulillah sehat ayah.
0: Sehat ya, alhamdulillah.
2: Ayah gimana dengan?
0: Tino jeroh gadget Bang Bas.
2: Lagi doang saya membujuk membantu.
0: Amin.
2: Sehat badan, sehat pikiran. Kenan ya.
0: Betul Bang Bas.
2: Jadi masalah foto-foto urin jamun yang sebelum merdeka, lu hanam tom pernah lu itu foto-foto urin jamun yang gimana ya?
0: Cina kalah tiga gol bang.
2: Tapi yang na urin inam yang na ataupun uragan yang tuh sekitar nilai 50 mana ana ya?
0: Dari 50 ha?
2: Ya, dan saya tengok maya-maya, tengok saya ni ya.
0: Ya.
2: Jadi yang kewatinya ni ada orang agam tu yang mesti orang yang kat luar nak tu nak pakai ke dia. Ini jaga balik bau leh ya gian.
0: Ya, ya, ya.
2: Ya, ni le orang agam orang tu yang kat luar dapat tu le yang lembu yang yang jaga balik bau leh ya gian.
0: Okay.
2: Munya orang inang kerana nak pakai dulu bawa matanya long kadang-kadang je kadang jaga awak tu boleh ya gian. Ya. Tapi ni foto jamunya sebelum tu na sebelum merdeka nya ana lalu ya.
0: Entah kan lama. Ya. Bang Bas.
2: Ya mentang ya.
0: Get Bang Bas.
2: Lagu Nubi Sabah nyu lagunya hantam tadi ngo. Habil dan Kabil Almawati AS.
0: Oh nyen kana sangan.
2: Ana.
0: Ana.
2: Mana nani marja dama.
0: Ya.
2: Ya, no buka lain nanti umuran tabuh alma batia air sih. Nah, berani buka juga orang hari juga bos.
0: Orang hari ya.
2: Get
0: Bang Bas.
2: Get salim pun kedua nihaya le sebab saat ini bumi dah rezeki payung mu ya.
0: Ya, amin.
2: Selama yang mandang memandung balenya ayah habis di mana? Alian Peripel, Mosal, balenya Alkemandanyum, Kaili, Kak Nur, Mbak Lenyan, Jepri, Lian, Rakyana, Yana Lambaru, Nada Langlom, Ana Prada, Lian, Abang Kebun, Lian, Tugin, Sur, Tanda Suada, Lian, Kak Erna, Cid, Lian, Kak Inung, Lian, Solomo, Pak Amri, Pak John, Dengan Amir Mahmud, dengan Bangsa di Aceh Barat, dengan Umi yang nari minta sahabat pun, dengan Azam Bang Rusli di Surin, dengan Sedama yang di yang di Penayung atau sampai dua. Nedin lom ada yang le Nedin juga lain memandu maju ya.
0: Great Bang Bas.
2: Alhamdulillah ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam Bang Bas. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam ayah.
0: Bang Anteng lah go.
3: No ayah.
0: Wah ba Bang Anteng.
3: Apa dia?
0: Sehatnya di pan.
3: Non di yang kama.
0: Anak aktivitas soronyo.
3: Nonnya di abu no bawa ba.
0: Oh bawa belanya ka bawa rumah ha?
3: Kau mau lu yung ke tinggal pada ko?
0: Oh pada ko inan dato oh itu menasahan.
3: Oh itu matanya toko.
0: Apakah anak tinggal di rumah berarti?
3: Aneh, ini tinggal pada ko ka?
0: Oh menan, ya ya ya ya.
3: Okay. Makanya ingin jamur ya?
0: Iya, Bang Bang Ganteng. Orangnya tak kalian kan pakai foto, minyak tak kalian foto-foto orang Aceh.
3: Foto jamur tu, ubi-ubi tu pakai yang mandu ya?
0: Pakai tu ule, getuk ule mandu.
3: Tu ule mandu, mak bergerak, bahkan tu ule kamu ubi-ubi ya?
0: Pakai.
3: Nah, jadi aja ikan muda jamur. Budaya Aceh jamur, itu ule mandu. Ini, anak di jadi jadi anak dipakai ni ngaceh.
0: Ah, ya, ya.
3: Nah, dibuang mandu, mau kontrayan dibuang.
0: Ya.
3: Nah betul tu, kamu bibi pakai mandu kamu.
0: Pakai ya? Harus nak menutup kepala.
3: Oh, nak ini pakai ijir salung.
0: Ah.
3: Jamu pakai ijir sawak. Ini pakai jebak.
0: Ya.
3: Ini jamu pakai ijir salak.
0: Ya.
3: Ikat salak tu ikat balas putih ijir salak ya.
0: Ya ya ya.
3: Nah, warna kuning, warna merah. Nah, betul pantunnya baik kamu ya.
0: Mantang na.
3: Pantom.
0: Pak tipe kan betul kan?
3: Ipe Pak Binti ya.
0: Oh Pak Binti.
3: Oh tiga kali mula ya.
0: Oh si betul untuk dia bayar apa?
3: Anu tu orang diri nggak betul ya. Kamu lah pak. Ya.
0: Ya. Anda berapa ni? Ada yang kau pilih ke?
3: Anak jumpa ya, karena sibuk.
0: Oh sibuk. Oh, tadi aku pergi tamping Roy nan, tamping Bang Ganteng nan. Bunga apa dah buka bunga?
3: Bunga tinggal tujuh ya.
0: Tinggal tujuh. Untuk tiga ke, untuk jep kopi nan ya, tampingan apa?
3: Ya, ya, ya, ya.
0: Okey, Bang Ganteng, lagu nak request?
3: Lagu Cinta apa yang you pakai orang lah.
0: Cinta apa kan? Ayo.
3: Cinta dialang.
0: Cinta?
3: Dialang.
0: Cinta. Coba lah lagunya.
3: Ketua ya lomba lah. Hari Aceh ya. Ketua deh. Ketua. Ketua sana lagi.
0: Cinta apa kan? Cinta?
3: Dialang. Cinta susu. Mana susu deh cinta apa.
0: Kadang-kadang cinta terlarang pun, ha?
3: Oh, betul lah cinta terlarang.
0: Sabar apa? Kamal apa sabarnya?
3: Ayah betul tu yang ber, ya.
0: Okey, nanti tak kalan Bang Ganteng.
3: Sebab kaya ayah buta ayah gua.
0: Oh, nah.
3: Ya, ayah buta lebih.
0: Good.
3: Ambil ayah lelaki lebih.
0: Ya.
3: Betul ke sama ayah?
0: Nah, benar nak Bang Bas, nak Muksal, nak Ferifel, nak ayah Bid.
3: Aman bantu ya ampuk do ya. Ke Kak Muncu, ke Kak Najah ke Ramang lah.
0: Belum.
3: Ke Kak Najah, ke Dek Wah, ke Dek Adik dan Bunda Adik, Dek Mau Adik, Anak Kebu. Dek Nyalai, Abadinda, Kak Nu di Purwate, Kakak Yun di kampung dia, Dek Buto di kampung Taka. Dek Lia juga di Japun ada, Dek Nadia di Ambalu, Dek Cepi sama Mama Kak Tak Ulai Kaling, Kak Tak Puniti. Ke Bansuya juga, Bek Tua. Ke Iti Tanya ke Ramang lah.
0: Belum.
3: Baru nak tamang ni lah.
0: Baru Hana Cid.
3: Oh, Cibu lah.
0: Mungkin lah.
3: Dan bantu-bantung aya, bantu-bantung dong aya.
0: Geut Bang Ganteung.
3: Terima kasih. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Silakan Kak Cik.
4: Gimana ya?
0: Ayo yang dengar benar gimana ya Kak Cik?
4: Lengo-lengo di sekilah-kilah nang urung jaman urang kan pake itu kan pake tuk ule.
0: Oh, tuk ule. Ya. Urinang yeah. Menancit kan?
4: Iya.
0: Menyen kala lewetnya gimana yeah. Kak Cik? Nah, matang tuk ule uragam?
4: Hana, nyali ya. Ya,
0: apa kan urung awal tuk ule nya rata-rata minta kalan foto mendum tuk ule uragam.
4: Karena kadang tradisi leluhur kadang.
0: Tradisi leluhur. Oh.
4: Iya.
0: Oh, menana.
4: Karena kehormatan ya.
0: Kehormatan pun. Karena ya? Kehormatan ya, pun oleh kalau kehormatan atau gimana?
4: Kehormatan untuk menjaga leluhur. Karena orang yang menyebutkan bakun yang kena bakun ya, digokun orang yang menyebutkan.
0: Oh.
4: Serentak gede. Kagenyo ino. Ya ino cana melong ya nyo kun a ka kun belo ya kun de ka kun alam tu meriwa-riwa nyo rujamun ha ya tegah gede tegar rujamun ya. Pendirian pun tegar si nyo kun. Pokok di nyo kun batu nyo kun bak ule ya nyo rujamun ya kun yang ikut tradisi leluhur yang tanya hormati ke leluhur, kan leluhur tanya hormati. Ya mungkin kadang ya.
0: Ya.
4: Ino, ino, tu kan. Siapa kan ino hajana dia ya, menikan kopiah tapi sembayangnya. Karena cuma adin pun dah kan tunggu umar zaman kan kan dari tradisi leluhur zaman ya, leluhur zaman lah. Ino pandai lah ni dia ya.
0: Ah mana?
4: Ayu dah ujang-ujang mana? Ibu-ibu ayah dia pelik-pelik nanti. Cik kamu oh agak lu gede karena nak tu kan dibawa tu ke sana kan ya nak diumi bawa jangan anggun lah jangan ayah tanya oka oh tak om rumpok segan kurang nak tu hormat lah maya
0: oke
4: yang kenyamba mak cik ayah
0: good
4: oh lagu alah ketua mana tengok lah anak dia yang tinggal lah ketua. Oh, dari Armawati ya, curiga anak ya?
0: Curiga?
4: Uh-uh.
0: Curiga yang nak tino cut deh ya. Putra Tleh ya, Bu?
4: Dari Armawati ya,
0: Curiga?
4: Curiga. Ataupun mutiara anak ya?
0: Mutiara Bernun, mutiara apa ya Kak Cik?
4: Kok, judul aku ini mutiara ya, dari Armawati Air.
0: Oh, pakai mutiara nan moto Bernun, nan mutiara.
4: Kok,
0: mutiara ekspres, kok nah?
4: Kok, apa moto? Nalang bilang moto ya,
0: sekat nah. Oh, mutiara.
4: Oh, nah ya.
0: Mana Kak Cik mutiara?
4: Alah, ni malam lah Baisan, boleh lagu.
0: Baisan kau jauh luar Baisan, kau jauh dinkes Baisan.
4: Oh, sukses semoga Baisan ber. Oh, lagu Kalung Derita lah.
0: Kalung Derita tak kenal?
4: Dari Armawati Cid.
0: Yang kahana Cid lah.
4: Alah, Cinta Meracun lah dari Armawati ya.
0: Cinta Meracun lah.
4: Pulang. Cinta Bak Lidah.
0: Cinta Bak Lidah nah.
4: Nah, dari Armawati yang pernah cik laki cik. Oh, yang kena dia buta ya.
0: Oh, good, Kak Cik.
4: Saling yang pun tak kaya, berkat umur mudah rezeki, bersahak awak ayah di keluarga.
0: Amin.
4: Olehnya kebundaan lo macam bukera, yang ke awak bang lo cik bersahak kata. Olehnya ke Pak Heri, ke Baisan. Pokoknya ke penyiar radio jati, bertetap lah dengan Allah. Ohnya ke Bambas, ke Kanda Syuhada, ke Dek Dik Dik, ke Kak Enong, ke Oma Pak Ofan, ke Grup Seraturan Bersa Azabi, ke Kak Nur Upulau Aceh, ohnya ke Peso lama ya, ke Anda Simon, ohnya ke Yahbid, pokoknya ke mana-mana-mana dong ya, apa? Tanya bu selama iman sabi-sabi dunia akhirat, lagi cek yuk ke ayah, ketundani lo masa mudra, yang kawa abang lon, untuk ayah, bercapai cita-cita keinginan sukses selalu untuk ayah, berujuk curga Allah ayah ya.
0: Amin.
4: Ya, maksudnya ayah ya.
0: Gek kak cik.
4: Iya, sama-sama ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah kak cik, nah Kanda Syuhada dan Bang Bas. Akhirnya ti menyatakan jeli ya tak dokumentasinya abad-abad akhir abad dikurung belah atau awal abad 20. Tanya rap sabi ya tak da kalen foto urang Aceh pekenyan agam pekenyan ineng yang kepala kan hana gebiarkan terbuka ya. Pasti mian di ruang publik ya atau jauh pekan ya mian mandum tutup ya. Jadi bagi masyarakat Aceh masanya ule nakuh bagian tubuh yang paling dihormati ya. Ah lon ulah kata be kepala nakuh bagian tubuh yang paling dihormati ya. Jadi menyebiarkan ule terbuka di ke umum nyong anggap urang sopan atau golom sempurna secara adat. Jadi getup ulenyo kan sekedar pelindung atau bekenang uro kan. Nyum melainkan pakaian utama yang wajib gengui semenjak urung ka beranjak dewasa. Ya, jadi menika dewasa ka baligh wajib pake getup ule. Untuk Bang Bas, lagu lung pilih dari Armawati. Nyoba Bang Bas be.

0: 103.6 Jati FM.
1: Lam hudipnyo hai rakan metuah, leho tak langkah le pengalaman. Menyona cobaan hai rakan dari Allah, be sagai susah pikiran bertenang. Tetap konsen di 103.6 Jati FM.

0: Sedih di ladong riuk bicah, timoh baklawah atuh glecut, pendirian bekong degoh dalangkah, puyang tak pegah besaboh ngenbut. Tetap konsen di serto 1,6 Jati FM
1: 103,6 Jati FM.
2: Ya serto 1,6 Jati FM Daruh Banda Aceh di Wang Demah di zona Poh Cakra Uro Rabu 7 Oktober 2026. Kale pulhe menit lewat dari Poh Le. Ya. Buno lagu dari Armawati, lagu Keneleh Cinta Baklidah. Ya. Oke, tadi Wang Lom di zona Poh Cakra rekan nyati tentang dop ule ya, men kalian-kalian foto jamun masyarakat Aceh masa-masa sigoh lom merdeka agaminang dop ule mandum. Ya, ya. Pakan YouTube le ya. Nah, lagi phone lom ka beno di ruang publik ya atau di pekan atau mi tengah gedupit luar rumah ya nurung awai gedup oleh apa kan dihormati kepala ya. Jadi kan sebagai pelindung mantang ya, kan sebagai pelindung matahari mantang, tapi nyo dihormati ya kepala nak ke bagian tubuh yang paling dihormati. Jadi pakan tradisinya muka ya mengakarnya tentu landasan ji nakuh asimilasi budaya ya, punya ayah asimilasi pembauran budaya ya dengan syariah Islam. Jadi agama tanya mengajarkan penting jih gejaga aurat ya kesopanan. Yang di Aceh ajaran Islamnya diterjemahkan dalam hukum adat ya yang cukup keng ya. Jadi bagi kaum agam getup bolehnya nakuh bagian dari sunnah dalam ibadah ya, yang geba dalam kehidupan tiuro-uro ya. Sementara bagi kaum

0: pecut pecut. Makanya kak Nazar, kalian betul-betul aja mun segala merdeka masyarakat Aceh kan kebanyakan yang getup oleh uraga minang getup oleh kan cuma getup dengan kopiah tapi dengan pasti bak oleh pasti nak tutup pekerjaan dengan kopiah pekerjaan ija-ija ke palit-palit pakai pasti nak tutup boleh. Menurut kan Nazar pakan yang
1: Sabah wibawa urung jaman ikut Sultan ataupun Raja Aceh ayah.
0: Kewibawaan lah.
1: Mama yang masa hana getuk boleh berarti kahir wibawa ke dan kadianggam hana sopan lagi kan. Kurung sopan lah.
0: Ya. Kesopanan berarti ya.
1: Nyen cabo si jaga maruah ya. Maruah. Lagi kupiah mengutup ataupun sorban sorban ataupun ijaradak untuk uleh. Cabo maruah jaga maruah Aceh. Nah, Aceh kan dipimpin oleh Siro Sultan ya.
0: Ya.
1: Ini kan turun temurun ya.
0: Mana.
1: Jaga kehormatan si. Dan nyaman tak apa?
0: Ingat kan Nazar.
1: Play nak ya?
0: Oh, request silakan. Tapi itu lagu.
1: Mana aja ya nak play semua ya? Tak potong leh.
0: Nasi ke di mulut ni.
1: Alu potong tu bukan ya.
0: Okey, lagu pun tapi lagunya sang li azan.
1: Ya, lagu sabo dari Marwan kali ya.
0: Marwan apa judul?
1: Putro Raja Siuro.
0: Putro Raja Siuro. Putro Raja Siuro. Putro Raja Siuro. Lehna lagunya no. Oh nah sangnya. Mungkin di lagu li azan yo karena jatu azan asal yo.
1: Ana puli azan ju sia ya.
0: Get kan Azar.
1: Salam yang pun kaya le. Bisa sampai tetap semangat. Bisa bila melindung Allah ke Mandum Penyar Radio Jati. Bersehat Mandum-Mandum.
0: Amin.
1: Ke Ganda Syahada. Kamis-kamis-kamis. Ganda Syahada bersehat tapi abang hantung pun.
0: Amin.
1: Sekali tambah Ganda Syahada pun ha?
0: Kala pun no.
1: Gaya hana weh-weh dengan kupiah kuningnya ya. Kupiah aja. Ke salam ya ke Bang Ferry, Bang Basri, Pak Amri, Kota Malaka, ke Kak Cik, Kak Kiana, Kak Erna, ke salam ya ke Omang, Pak Afan, Kak Ana Prada, Rahma Sibre, sedang mantau, sehat sampai yang keluarga. Alingan lom ke Kak Inang. Bisa tadi Kak Inang. Kak Inang boleh tambah ya?
0: Kak Inang lom.
1: Ke mana-mana maju ya.
0: Okey.
1: Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kak Nazar di lam lom. Okeynya rap azan kan nyati siro pandang pada telepon karena rap azan. Ya nasab pesan WA nya nama Sepri di Lampau di Peniti ya. Okey. Assalamualaikum ya. Waalaikumsalam. Sepri lagi di rumah sakit dah ya. Semoga panah maka pulih be. Ayah Sepri nak dengar lagu dari Husni Almuna pemandang jet. Salam ke makna semoga bagah pulih cepat pulang ke rumah. Amin. Makna hari ini transfusi darah. Okey. Semoga panah maka pulih be. Salam dari Sepri di Peniti ke Kak Nur Kampung Pandi. Terima kasih udah jenguk maknah di rumah sakit. Buat Bunda Rizkayana, buat Kak Zuzu, buat Bang Wawan, buat Radit di PD Jaya, buat Kak Inong, buat Ayah Basri sama Bang punya. Bang Muksal. Oh ya. Ke Fitri, ke Cut Putro, ke Ayah Pulo, ke Dek Mawar di Cotgu, dan buat Oma, Opa. Ke Kak Ti di Indrapuri, ke Kak Fitri Indrapuri, dan ke Mandu Mandeng. Spesial ke Makna, semoga semangat terus Makna.

Terima kasih untuk Sepri Dipiniti. Semoga Makna Bagah sehat. Ya Makna, semangat Makna be. Insya Allah pulih Makna. Kaput 10 menit lewat dari Poleh. Rekan Yati rap azannya, azan uronyo, azan asar untuk warga kota Banda Aceh. Poleh lewat put puluh put menit waktu Indonesia bagian barat. Tangdang tak pernah gebang asar tak dengar lagu religi, tetap konsen di tino. Di serta oleh koma 6 Jati FM tak dengar sabo lagu religi. Ya dari vokal soalnya tak kalen. Ya tak be. Ya tak kalen sabo lagu dari vokal nyoboh. Ayah salbra muda.

0: kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: Rekan Jati, saatnya waktu sholat asar untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar.

0: Di ladong riu bicah, timoh bak lawah atuh glecut. Pendirian bekong tegoh talangkah, puyang tak pegah besaboh ngenbud. Tetap konsen di serto lekoma 6 Jati FM.
1: Jati FM

0: Iya, 10,6 Jati FM, Taruh Banda Aceh. Riwang Tema di Zona Poh Cakra, Uro Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih yang mantan konsen di Tino di Jati FM. Poh Put lewat 7 menit dari Indonesia bagian Barat. Oke, benar kalau tak dengar kumandang azan rekan Yati. Dan bagi rona yang kalau nu sembahyang asa ya. Oke, semoga lu tak tunaikan ibadah salat asar, hati tanya lebih tenang, pikiran lebih fui dan tanya ya tari wang temat lanjutkan aktivitas ya dalam kegiatan dalam but ya, semoga suasana yang lebih good. Dan bagi yang konsen atau baru gabung, oke, tanya manteng akan tak lanjutkan lom obrolan tupuknya tente manteng lu cerita pembahasan yang menarik tentang ya menyenekalen foto-foto awai urung Aceh masa-masa si gohlom kemerdekaan, pasti mandum gengui gepake top ule aga minong top ule paken menurut rekan Nyati ya. Oke, lenu buka sabo hair kan Nyati menyatakan len kenawai nacit lagi teku umar ya gue pake kupiah meketup ya nyo simbol perjuangan. Oke, rekan Nyati salah sabo yang penutup ule yang paling ikonik buka ya ikonik ikoniknya arti khas ya mudah dikenali simbol lambang. Oke, ya ikonik be jadi pekenian kupiah meketup salah sabah penutup ule yang paling khas paling mudah dikenali ya simbol ya simbol kupiah meketup. Jadi penutup ulenya berbentuk lonjong lagi kane kakai menekalen dengan balutan ija sutra berwarna nyekan sekedar aksesoris. Warna merah melambangkan kepahlawanan, kuning melambangkan kerajaan atau nanggro ya. Hijau melambangkan agama dan hitam melambangkan adat. Jadi ke bawa teh siro ureng pria Aceh agam Acehnya gepake kupiahnya gopnya tengah geba beban identitas tanggung jawab dan iman ya dan kesiapan untuk bela nanggro. Jadi selain meketup nacit yang nanji kupiah riman nyo asai dari pidi ya. Jadi kupiah rimannya gemanyum haluh ya dari serat bakju ya. Ya, nyo na motif geometris yang cukup rumit ya. Menggambar-gambar kan. Nyo bak masa dile jenis motif dan haluh ji gemanyum kupiahnyo yang menunjukkan status sosial ya. Status sosial tira urung dalam masyarakat. Semakin haluh gemanyum, semakin tinggi penghormatan terhadap pemakai jihyo ya. Jadinya bukti bahwa penutup lehnya berfungsi sebagai media antar masyarakat. Oke, yang kena gabung silakan 0655 put 10.6 atau telepon GSM 0896820.6. Nah, Kainong di Lamreng. Assalamualaikum, Kainong.
1: Waalaikumsalam, ya. Warahmatullahi wabarakatuh, ya.
0: Oke, Kainong. Puh, Abah.
1: Buat, ya. Ini, Kainong, ya. Batai, ya, Bih, ya.
0: Oh. Oke, ya.
1: Tapi kupiah semu kutub ana ya memang tanya tradisi dia yang ana ya. Wate toto yang kali mentong wate gitu tinggu yang pakaian Aceh ya apa? Kupiah menutup kan tetap nah ya. Yang tak timpang dia kan kupiah menutup ya.
0: Iya kak Inang.
1: Timpang he ya. Inan kena mengenai lumpur lah ya Inan ya. Masih gini yeah. Tradisi dia yang ayah yang tetap mulia ya.
0: Iya.
1: Bagi tanya yang umat Islam dan awak Aceh di mana Aceh pun tetap yang kepiahan tutup kan tetap wibawa sadaya dengan ya. Yang pakaian Aceh hanya uruinang pi mulia tak. Yang pakaian Aceh uragam pi mulia tak. Nak kepeh ham tutup mana ya?
0: Iya.
1: Menyoba tanya ayah yang go hiboh lah maya. Dan lagi doa urum malam ayah yang baik ke hiboh ayah.
0: Gede dah semua ayah.
1: Iya. Ni ayah kainah ham tutup ayah. Karena abis matri ya.
0: Gede kainang.
1: Ya mantong ayah. Buat kainang ayah. Ini ayah. Perkenan lagu ayah. Dia kata juga Armawati Air. Tak buat ayah apa?
0: Ya.
1: Ini perkenan. Judul ni perken. Inang janda Mesir ayah. Ini ayah.
0: Mana kainang?
1: Mana? Mana? Kalah tak dengar orang ayah. Rupanya kanan, kanan ni di Mesir ayah. Janda ayah.
0: Ya.
1: Cuma baik nak percaya sikit ayah nak percaya yang lain-lain kecewa sikit ayah apa?
0: Kecewa.
1: Kecewa je enggak tu je pokoknya dari Armawati Air eh.
0: Good kak Inang.
1: Yeah, ni salim sumpah kerana selama bertugas sampai tuntas nanti. Semoga orang sehat sabi yang keluarga. Alahan ke kak Yana, kak Siana, kak Aisyah sikit. Alahan ke Umi Kanyana, Minah Kapapa, Mama Kembar sikit. Alahan Radit Ibu Jaya, Mawar sikit. Ke anak berada ke di Pebla Mintang, ke Bang Kebun Sid, adanya ke Bang Amir Wahmo Sid, elehan ke Bang Sarjid, elehan ke Muksal, elehnya ke Rahmadi Zibrin, Azhar Sid, elehan ke Pak John, elehan ke Pak Amri Sid, elehnya ke so yang di Sabang ya?
0: Di Sabang Ram-Rama.
1: Ke Bang Rama-Rama Cik, semoga lanyak sahabat-sahabat yang keluarga. Dan ke Kak Eli Cik. Dan ke mandu-mandu Melayu ayah apa, ni hampir putus ayah apa.
0: Kain kainong.
1: Ya mantong ayah, Pak Kainong. Assalamualaikum ayah.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kainong Lamreng ya, nyo sayup-sayup manteng tak dengar lagu Nasajan dari vokal Novia Yusuf. Lagunya untuk Urung Po Rumoh. Yang tengah konsen ya. Urung Porumo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ngonso dipat.
2: Mama ipai dia dia ayo.
0: Hai mentangina lagu.
2: Ya ujian ya ti ure de pakai tudung dia timca.
0: Nya mentangi lampu.
2: Ino ali di tempat di rumah.
0: Oi rumah. Mak kok cemencah rumah.
2: Ide hai tempat.
0: Oi sa tempat. Cimcah dek bak len rumah ha.
2: Tiga bertingkut.
0: Bertingkut apa?
2: Bertingkut ture.
0: Ture, ture, ture, pan belah ture.
2: Ya, ya, ibali. Ibali bicak.
0: Ibali mege, ha. Mege. Ubinah ni belah kan, ha?
2: Ya. 6-6 ni.
0: 6-6, oh. Bubut lah. Kiban ke berat dekat nur.
2: Saya
0: waktu waktu ini. Oh, dua kiban kiban nayu pegan bakar nur angkut turian.
2: Ya, ya, rubuh.
0: Rubuh, rubuh lenyan, gade.
2: Ada goreng, goreng gelado.
0: Oh, rubuh le, yang goreng gelado. Yang bang Amarifai.
2: Gagam di Angkutia.
0: Kiban pakan dorong awai foto-foto dorong awai ge seun kupiah sa amandum kiban pakan bang Amarifai
2: pahlawan jumpu di kira kiban ni nong ni ke ke tu ure
0: amanan okey lagian mantang yo bang Ahmad Rifai
2: dia muka inong lam dulu
0: ya.
2: Ya, bila udah kering.
0: Ya.
2: Hikmat ilam baru. Yana alam baru.
0: Ya.
2: Suruh salam. Ramah di sini. Mama, bapak di cukup juga. Nenek imam mandu.
0: Good.
2: Untuk lagu uji. Minum gerite ya.
0: Hai, pekan gunung gerite?
2: Mesti ujian banget dia dengar lagu.
0: Oh, mesti ujian banget dia dengar lagu ya, nah. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kena Bang Ahmad Rifai di Curik. Rekannya ti zaman berganto, zaman berganti angin berubah. Jadi menyoronyo tahun 2026, menyatakan fungsi penutup ulenyo ka mengalami le pergeseran ya. Kupiah mengetup jino lebih kaim takalan ba acara-acara pernikahan ya atau seremonial adat. Jadi anak muda lebih gepilih topi kasual lebihnya ya, atau bahkan punya gebiarkan o tertata tanpa penutup ya. Apa kenyo tanda gadeh identitas atau memang sekedar tuntutan zaman nyo yang tengah ta kalen. Okey, untuk pos tengah limang na talk show rekannya tiba. Okey, untuk talk show rekannya tiba langsung dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Topik ini available, lukalan topik ini. Waspada penularan influenza ya. Okey, waspada penularan influenza ya. Jangan anggap sepele. Jangan anggap sepele flu, kenali influenza, influenza A, cegah penularannya. Langsung itu dari kantor Dinas Kesehatan Banda Aceh.

Ya sertul hai koma 6 jati FM Daruh Banda Aceh rekannya tiang lagi tapega penoken setengah limang na talk show langsung dari Dinas Kesehatan Banda Aceh dengan topik ji pura penuh iya waspada penularan influenza A ya iya waspada penularan influenza A. Jangan anggap sepele flu, kenali influenza A, cegah penularannya. Langsung dari Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Sampun tu poh lim, ya sampun tu poh peduknya poh limang, ya poh setengah number. Jadi saya tu rekan kita dengar talk show, karenanya langsungnya tacok kesimpulan topik zona poh cakar apa. Jadi rekan nyati lagi kita buka penokan tentang punya penutup boleh. Jadi menyetarawat warisan nilai penutup bolehnya. Ya sebuah jinya tentang tajaga ya tajaga kehormatan pikiran dan kesucian roh. Meskipun bentuk fisik penutup oleh lawaknya ka berubah ya menyurinang ka jilbab ya atau kupiah kupiah nasionalnya bagi agam. Jadi nilai stup stansi jihnya anjit gadek ya. Jadi tetap bolehnya nakuh cara tanyo tarawat martabat dro sebagai urang Aceh yang beradat dan beragama. Oke, Muhammad Ono lun pengen rekannya di zona poh sakra edisi uronyo uro Rabu 7 Oktober 2026. Terima kasih yang kak konsen dari penokan sampai nohat. Insyaallah berempat tema uro hameh langsung dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh lun tuan Apollo pamit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Iya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, rekan Jati. Selamat sore, selamat berjumpa lagi dengan saya Putri Osdian hari ini di obrolan kita selama satu. Satu jam ke depan, Anda terus mendengarkan kami hari ini, rekan Jati. Anda juga bisa nanti berpartisipasi bersama Jati FM, dan Anda juga bisa menyaksikan obrolan hari ini melalui radio Jati FM dan juga YouTube, TikTok, juga di Instagram Jati FM. Dan saya tidak sendiri di kesempatan sore hari ini, rekan Jati. Ada dua tamu saya yang nanti juga akan menjadi topik pembahasan kita, tentunya dengan tema "Jangan Anggap Sepele Flu, Kenali Influenza A dan Cegah Penularannya". Ada siapa di kesempatan sore hari ini? Dan pasti Anda juga sudah mengenal betul ya dengan yang satu ini, karena memang juga viral ya pada masanya. Baik, ada Dr. Supriyadi RMKes atau dikenal dengan Dr. Ucup yang saat ini sebagai Kepala Bidang P2P Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Assalamualaikum Dr. Ucup.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
0: Iya, kalau dibilang Dr. Supriyadi pasti agak kurang nggak, pasti bilang Dr. Ucup, pasti sudah pada tahu ya.
1: Iya.
0: Iya, viralnya Dr. Ucup ya. Baik, tidak hanya Dr. Ucup di kesempatan sore hari ini, rekan Jati, juga ada sebagai penanggung jawab program ISPA atau pneumonia dan ILI. Ada Dr. Nila Frisanti MKM. Assalamualaikum Dr. Nila.
2: Assalamualaikum.
0: Iya, sehat ya?
2: Masih, insya Allah.
0: Insya Allah. Dan hari ini rekan Jati terkait dari ILI, dan ini juga influenza-like illness ya. Memang hari ini kita membahas terkait sebenarnya influenza ini seperti apa dan kemudian gejalanya seperti apa. Dan tentu Anda juga yang mungkin melihat beberapa informasi terkait influenza yang memang ada beberapa tipe. Yang ini juga menjadi pertanyaan rekan Jati, sebenarnya kenapa ada tipe dan seperti apa yang dikatakan influenza. Akhir-akhir ini mungkin Anda merasa bahwa ada gejala batuk, kemudian juga demam tinggi, dan apakah ini sudah dikatakan dengan influenza atau dikatakan dengan flu biasa. Nanti kita akan bahas rekan Jati. Dan untuk Anda yang mau berpartisipasi, Anda boleh bergabung bersama kami di sini di 0811-688-1036 dan juga bisa menanyakan melalui YouTube Jati FM atau juga Instagram, TikTok, dan juga Facebook Jati FM. Dan Dr. Nila juga Dr. Ucup ya, sebenarnya apa sih influenza A ini sendiri? Dan apakah ketika seseorang yang memang sudah batuk kemudian demam berhari-hari sudah bisa dinyatakan dengan influenza? Karena nih sedikit-sedikit nih, misalnya nih kita di lingkungan sekolah ya, atau bahkan juga di perkantoran, yang memang ketika kita sudah mulai pakai masker itu

0: tentunya menjadi pelajaran yang terbaik untuk kita. Contoh misalnya memakai APD, ya, kemudian memeriksakan diri dengan swab, lalu ada vaksinasi, ya. Kalau dulu ada vaksinasi COVID itu sampai beberapa kali. Nah, sebenarnya sebelum itu juga ada namanya vaksin atau imunisasi influenza. Nah, itu juga bisa dimanfaatkan. Nah, kalau kita melihat dengan gejala yang ada sekarang, tentunya yang harus diwaspadai adalah ada beberapa tipe influenza yang paling mengkhawatirkan karena penyebarannya masif, penularannya juga cepat. Itu adalah yang hari ini yang patut kita waspadai adalah influenza A, ya. Tentunya untuk pembagian itu dia tipe A, tipe B atau yang lain, itu tentunya harus dilakukan pemeriksaan laboratorium terlebih dahulu. Nah, jadi kita sarankan kepada masyarakat apabila ada gejala flu berat, segera berobat ke dokter. Jangan tunggu imunitas kita turun, ada penyakit penyerta, dan akhirnya nanti lama-lama diopname ke rumah sakit.
1: Dan ini kan sudah otomatis kita katakan influenza ini juga yang rentannya adalah apa ya, rekan jahatnya atau siapapun yang memang ada penyakit komorbid, bisa dikatakan seperti itu. Dan ini juga anak-anak atau ibu hamil ini kan akan rentan juga nih, dokter. Tapi sebelum juga nanti ke dokter Ucup nih, saya ke dokter Nila. Terkait influenza ini sendiri nih, dokter Nila, apakah influenza ini memang ketika kita divonis nih, ini kamu influenza nih, gitu ya. Ini kan kita akan ada diagnosa tersendiri dulu nih sebelum kita misalnya merujuk ke rumah sakit. Pasti kita udah, dia kalau ke rumah sakit udah dibilang nih influenza, nanti udah suruh ini, suruh itu, gitu. Jadi ada diagnosa tersendiri dulu. Ini batuknya paling katanya memang batuk 100 hari. Nah, itu istilahnya juga ada di kalangan kita. Itu gimana tuh, dok? Silakan.
2: Jadi sebenarnya untuk influenza ini kita tidak bisa serta-merta mengatakan orang atau pasien, ya, pasien dengan keluhan demam, batuk, pilek, oh ini influenza, itu nggak bisa. Kenapa? Karena gejala influenza ini, gejala pada penyakit influenza ini itu juga hampir serupa pada gejala penyakit saluran pernafasan lain yang disebabkan oleh misalnya katakanlah bakteri atau jenis virus yang lain. Kalau influenza ini adalah penyakit saluran pernafasan yang disebabkan oleh virus influenza, ya. Dan itu banyak tipenya, ada tipe A, ada tipe B, segala macam, ya. Nah, ketika pasien mengalami demam, batuk, pilek, kita tidak bisa langsung memvonis, oh ini bapak atau ibu atau adik influenza A, itu tidak bisa. Karena kita harus melakukan pemeriksaan PCR dulu, itu yang paling sederhana, PCR, ya. Nah, ketika nanti hasil PCR-nya keluar, terdeteksilah virusnya apa. Oh ini influenza, atau virus influenza tidak terdetek dari hasil PCR. Nah, dari hasil pemeriksaan ini barulah seseorang itu bisa dikatakan influenza A, gitu.
1: Dan pada saat kita dinyatakan influenza A nih, dok, bagaimana mencegah apa pengobatan langkah selanjutnya ketika dia memang dikatakan sudah influenza A? Apakah memang dia harus demam dulu sampai seminggu kah, atau ada takaran yang seperti apa yang memang harus merujuk ke rumah sakit?
2: Jadi sebenarnya influenza ini adalah penyakit yang istilahnya self-limiting disease. Artinya penyakit ini bisa sembuh sendiri tanpa perlu terapi klinis yang spesifik. Jadi memang perjalanan virusnya di tubuh manusia itu dia akan sembuh sendiri, gejala akan mereda. Nah, tapi dalam perjalanan dia self-limiting disease ini, itu kan berbeda pada setiap pasien, ya. Ada terutama tadi yang sudah kita bahas itu ada kelompok rentan, itu balita, ibu hamil, penderita penyakit kronis, lansia, kemudian juga pasien-pasien dengan kelainan imunitas, ya. Jadi pada pasien-pasien kelompok rentan ini itu diperlukan penanganan yang lebih dini untuk mencegah timbulnya komplikasi. Dia gejala influenza A ini

0: Biasanya ringan, influenza biasanya ringan ya. Demam batuk pilek yang insya Allah bisa membaik dengan istirahat yang cukup. Kemudian juga makan makanan bergizi. Kemudian cairannya juga cukup. Itu biasanya insya Allah gejalanya membaik. Tentunya jika ada demam itu pasti perlu terapi suportif juga ya, kalau istilahnya simptomatis, artinya pasien diberikan terapi berdasarkan gejalanya tadi. Kapan kita perlu merujuk pasien ke rumah sakit? Itu misalnya ketika pasien sesak nafas, kemudian semakin lemas, kemudian tidak, terutama pada balita, misalnya tidak mau atau tidak mampu untuk minum, memang pasiennya sudah sangat lemas sekali. Kemudian jika kita temukan tanda-tanda, misalnya wajahnya kebiruan ya, misalnya bibirnya atau wajahnya kebiruan, kemudian ada penurunan kesadaran, kemudian demamnya itu tidak terkontrol, artinya ketika dikasih obat demam, obat penurun panas, itu turun sebentar, terus naik lagi. Kemudian nanti malah nggak turun-turun gitu. Malah demamnya tuh makin tinggi. Nah, pada keadaan-keadaan seperti inilah, itu dibutuhkan terapi yang lebih intens untuk kita itu menghindari komplikasi lanjutan.
1: Jadi ada beberapa tahapan yang harus dipahami dulu nih oleh rekan Jati. Jadi bukan melulu udah batuk pilek kita langsung memvonis bahwa ini influenza gitu ya. Dan hal yang menarik juga beberapa pertanyaan yang dari rekan Jati juga nanti kita akan baca. Kita pernah dengar istilah super flu juga nih Dr. Ucup ya. Dan super flu untung gak ada Spiderman flu-nya gitu ya. Tapi super flu ini sebenarnya apa yang membedakan dia dengan influenza? Atau sama dengan influenza? Atau seperti apa?
2: Ya, jadi menurut Kementerian Kesehatan, super flu itu bukan nama resmi penyakitnya ya. Jadi masyarakat sebaiknya tidak menilai bahayanya hanya karena dari istilah yang ramai di media sosial. Jadi kita perlu juga melihat hasil pemeriksaan dan informasi resmi seperti yang disampaikan oleh Dr. Dila tadi untuk bisa menetapkan dia itu seorang pasien itu dia influenza A, B ataupun bahkan COVID misalnya, tentunya harus dilakukan pemeriksaan laboratorium. Salah satunya adalah swab PCR. Sampai saat ini walaupun isu terkait dengan COVID nggak ada lagi,
1: bener.
2: Ya katanya nggak ada lagi. Itu kan karena nggak di swab.
1: Iya, coba kalau di swab.
2: Coba di swab. Bisa jadi ada.
1: Iya. Ya. Dan ini kan jadi yang apa ya? Kayak ada trauma yang tersendiri kalau udah kita bilang PCR dan segala macam, dok.
2: Iya.
1: Karena kita tahu di tahun 2019-2020 itu kan ini memang mencekam sekali gitu ya. Dan bahkan kita ngerasa bahwa kayaknya nggak mungkin lagi di tahun ini ada gitu. Nah, sebenarnya dok, untuk sejauh ini di Kota Banda Aceh sendiri, ada nggak data yang memang ada beberapa dari masyarakat kita yang terpapar dari influenza A ini sendiri?
2: Ya, untuk bulan September ini itu dilaporkan ada 4 kasus ya yang dilaporkan yang
1: itu
2: positif.
1: Yang terlapor ya?
2: Iya, itu yang terlapor. Karena kita hanya punya satu layanan sentinel. Istilahnya tidak semua puskesmas, dari 11 puskesmas, kita ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan itu cuma satu puskesmas sentinel, yaitu puskesmas Bandaraya, yang memfasilitasi layanan pemeriksaan PCR, itu tadi yang disebut ILI. Infeksi like illness ya.
1: Influenza
2: like illness. Nah, tapi itu ada kriterianya juga gitu. Nanti mungkin secara teknis akan dijelaskan oleh Dr. Nila. Nah, kita berpikir mungkin banyak kalau misalnya dilakukan screening yang lebih luas. Cuma kita terpaku hanya definisi operasionalnya adalah pasien yang datang ke puskesmas sentinel tersebut. Jadi nggak bisa kita mencari ke sana kemari.
1: Benar. Yang hanya berkunjung ke sana, datang ke sana gitu.
2: Jadi sehingga kami mempunyai kebijakan kalau misalnya di luar wilayah kerja puskesmas Bandaraya yang mempunyai ciri-ciri khas seperti itu, bisa langsung datang berobat ke sana, walaupun dia tidak terdaftar misalnya kepesertaan BPJS-nya. Sekarang kan agak sensitif, mau berobat harus
1: sesuai
2: dengan faskesnya atau tidak. Nah, tapi untuk program-program khusus itu tidak. Nah, jadi untuk bulan September ada total 12 sampel ya
0: yang
2: diperiksa. Yang positif itu ada 4 sampel. Ya, jadi positivity rate-nya itu ya lumayan tinggi ya, 30-an.
0: 33,3.
2: 33,3. Yang harus diwaspadai memang ya, ini penularannya itu lumayan masif. Jadi biasa diberikan edukasi oleh puskesmas untuk si pasien menggunakan APD, ya masker, terus kemudian kalau bisa ya isoman kayak dulu, isolasi mandiri di kamar, ya terus kontak erat juga menjaga imunitas tubuh masing-masing.
1: Dan ini kan sebenarnya juga ajakan seperti menggunakan masker, cuci tangan gitu ya. Jadi bukan berhenti di tahun itu aja sebenarnya. Benar. Sampai saat ini juga harusnya juga tetap dilakukan pola kehidupan ini gitu ya.
2: Iya.
1: Nah, tapi dok, apakah selain dia ngerasain bahwa suhu badan yang meningkat, kemudian juga kan pada saat kita dinyatakan COVID ya pada tahun lalu tuh kan semua badan tuh serasa remuk gitu. Dan influenza ini sama gitu, seperti itu juga dok. Yang dikatakan sendinya terasa sakit gitu. Dan ini juga dari rekan Jati sempat menanyakan, beberapa hari lalu sendinya sakit-sakit butuh PCR nggak gitu ya. Ini kan menjadi artinya ya kita waspada, tapi kan takutnya larinya ke parno yang terlalu ambisi yang menganggap bahwa dirinya sudah sejauh itu, apakah ini virusnya memang sudah ada di tubuh atau tidak. Nah, seperti dokter Ucu bilang tadi bahwa teknis dari ILI tadi nih dok, seperti apa dilakukan gitu?
0: Jadi kita di Kota Banda Aceh ini, alhamdulillah ya, kita punya site sentinel ILI. ILI ini yaitu influenza like illness. Jadi penyakit-penyakit yang gejalanya mirip influenza, bahasa ininya ya, bahasa sederhananya, itu satu-satunya di Aceh, satu-satunya di Aceh. Sentinel ILI. Pasien-pasien dengan keluhan demam di atas 38%,
1: 38 derajat ya.
0: Jadi pasien-pasien dengan pasien dengan keluhan demam, batuk pilek, batuk pileknya itu tidak lebih dari 10 hari. Karena kalau udah lebih 10 hari berarti itu ada kemungkinan kronik ya, kita mungkin curigai penyakit yang lain. Jadi pasien-pasien dengan keluhan batuk tidak lebih dari 10 hari, kemudian demam, nah demamnya ini diukur oleh petugas. Jadi diukur oleh petugas, jika pasien tersebut ketika diperiksa ternyata demamnya sama dengan atau lebih di atas 38 derajat Celcius, itu kita tawarkan untuk pemeriksaan swab. Dari hidung dan dari tenggorokan. Nah, jika pasien setuju, itu akan dilakukan swab oleh petugas yang sudah terlatih. Kemudian hasil tersebut nanti dikirimkan ke Balai Laboratorium Kesehatan Masyarakat Aceh yang di daerah Siron. Nah, nanti pihak BLKM itu yang akan melakukan pemeriksaan apakah ini memang virus flu atau COVID gitu. Kemudian flu juga flu A atau flu B. Jika memang ada pasien dengan keluhan demam dan batuk dan gejalanya itu belum lebih 10 hari, itu boleh silakan berkunjung ke Puskesmas Bandaraya pada jam pelayanan ya. Pada jam pelayanan, kemudian nanti petugas akan melakukan pemeriksaan sesuai enggak dengan kriteria influenza like illness tadi. Jika sesuai dan pasien setuju, itu akan kita lakukan pemeriksaan untuk memastikan bahwa si pasien influenza atau cuman common cold atau batuk pilek biasa.
1: Dan kan beberapa informasi kita baca juga katanya kalau udah di bulan September, Oktober yang berujungnya itu adalah memang di mana virus-virus influenza ini gitu ya, dampak suhu imun tubuh yang naik turun itu memang ada di musim ini. Dan apakah itu benar, Dok? Atau justru sebenarnya ya memang sudah fasenya memang juga dia memang beriring dengan cuaca atau seperti apa sebenarnya, Dokter Ucup?
2: Ya, kalau kita lihat laporan kasus terkait dengan naik
1: iya.
2: turunnya grafik terkait temuan memang itu dimulai kalau di tahun 2025 itu Oktober ya. Oktober 2025, November, kemudian Desember nanti turun lagi. Nah, ini adalah data laporan yang masyarakat yang berobat ke puskesmas. Nah, ini kasus ISPA yang paling tinggi. Tapi iya. kalau kita melihat dari segi musim, kita cuma ada dua musim ya, kemarau dan musim hujan. Dan biasanya memang pada saat musim penghujan ini,
1: iya.
2: Kenapa banyak penyakit? Iya. Nah, kalau kita lihat daya tahan tubuh kita ya untuk saat ini, kalau dulu waktu kita kecil ya, mungkin ya seumuran kali ya, main hujan itu nggak ada masalah
1: iya,
2: apa-apa. Nah,
1: iya.
2: Tapi kalau sekarang kena hujan sedikit,
1: udah tidak langsung flu.
2: Udah flu, demam, batuk. Kalau saya lihat sih daya tahan tubuh hampir rata saat musim penghujan itu menjadi menurun dan gampang terserang penyakit.
1: Iya. Dan itu juga bisa jadi juga dari pola makan gitu ya.
2: Benar.
1: Dan juga pola hidup kita ini yang mempengaruhi. Maka kalau mungkin anak zaman dulu pada jago dan kuat gitu ya.
2: Iya, karena aktivitas memang,
1: iya,
2: fisik
1: aktivitas.
2: Lumayan banyak.
1: Iya.
2: Nah, kalau untuk sekarang ya apalagi dengan perubahan sosial
1: iya,
2: yang
1: benar,
2: ada. Dulu
1: benar.
2: Gak ada HP,
1: iya.
2: gak ada main game. Nah sekarang anak-anak untuk main keluar males, lebih enak
1: iya.
2: main di rumah dengan HP-nya,
1: iya,
2: gadget-nya
1: iya.
2: sendiri.
1: Karena memang kurang gerak jadinya gitu
2: benar.
1: Ya. Nah, hal yang menarik dari influenza ini juga nih, Dokter Nilayan, kita dulu kan kalau virus corona itu dekat aja kita nggak berani gitu ya. Kalau ngobrol aja tuh kita pakai yang memang pembatas. Influenza seperti ini juga nggak sih?
0: Jadi kan sebenarnya virus influenza ini itu virus musiman ya. Untuk saat ini nih, untuk saat ini berdasarkan hasil pemeriksaan di site Sentinel tadi itu virus yang kita temukan adalah virus influenza A tipe H1N1 itu subtype PDM09. Terus saya cek dulu.
1: Iya. Dan itu gimana tuh?
0: Subtype tipe H1N1 subtype PDM09. Nah, ini tuh sebenarnya udah termasuk virus influenza yang musiman ya. Artinya musiman, dia memang sudah beredar di masyarakat kita. Cuman yang kita, itu gejalanya ringan dan insya Allah relatif aman ya. Karena dia seperti yang kita sebutkan tadi, dia self-limiting disease, bisa sembuh sendiri. Cuman yang kita takutkan adalah penularannya. Karena virus influenza ini itu adalah termasuk salah satu virus yang sangat cepat bermutasi. Artinya ketika seseorang sudah terinfeksi influenza, itu memang di tubuhnya itu udah terbentuk ya antibody. Tapi dia juga bisa kena lagi nanti, misalnya bulan depan. Atau mungkin 3 minggu lagi atau 2 minggu lagi, itu bisa aja dia kena lagi. Karena apa? Itu tadi, virus influenza ini termasuk virus yang memang sangat sering bermutasi ya. Jadi, karena itu juga, sehingga kita juga bisa lebih sering terinfeksi, kemudian juga penularannya itu lebih cepat ya. Kalau misalnya, kita harus pakai pembatas gitu.
1: Iya. Yeah.
0: Itu sebenarnya kita sangat menganjurkan untuk pakai masker bagi masyarakat yang sedang sakit. Pakai masker, kemudian menghindari keramaian dan ruangan tertutup. Kemudian kita juga menyarankan bagi siswa, juga terutama PAUD ya, PAUD, TK, SD itu yang memang mengalami keluhan demam, batuk, pilek, itu untuk sementara istirahat di rumah. Sehingga penularan yang lebih luas itu bisa kita cegah ya. Jadi sebenarnya itu aja sih, sebenarnya tidak ada yang perlu ditakutkan insya Allah ya. Cuman apa yang seperti kita bahas pertama tadi, iya, kelompok rentan aja.
1: Benar-benar.
0: Balita, ibu hamil, lansia, itu aja. Jadi kan makanya ketika kita membatasi aktivitas di saat kita sedang sakit, harapan kita kan kita tidak menularkan ke kelompok rentan, iya, tersebut, sehingga mereka lebih terjaga. Karena apa? Pada balita itu sangat seringnya komplikasinya itu pneumonia. Pada lansia juga seperti itu. Jadi itu meningkatkan rawat inap, kemudian juga meningkatkan keparahan penyakit.
1: Iya, dan kadang kan kita terlalu sering ya dok ya, kalau misalnya sakit tuh kita mendiagnosa sendiri ya, kita
2: cari obat sendiri.
1: Iya, searching, ini sakitnya gini, ya kan betul, ya kan, nah udah gak usah ke dokter gitu. Jadi terlalu cepat memvonis itu, dan akhirnya ketika salah minum obat, tambah penyakit lain gitu. Dan ini yang ditakutkan sebenarnya tidak masalah, kalau memang merasa bahwa suhu tubuh merasa gak enak, ya itu boleh dicek langsung gitu ya. Dan ada satu pertanyaan yang masuk di kesempatan sore hari ini juga nih dok, ini juga ada dari Arafat ya. Dokter, kalau misalnya ini influenza tipe A, dan yang paling mengerikan atau lebih tingkat setinggi itu, apalagi influenza tipenya, apakah ada influenza tipe B dan C? Ini apa yang membedakan? Dan kalau misalnya ibu hamil yang terkena influenza, ini bahaya nggak untuk janinnya? Nah, ini pertanyaannya satu orang dua pertanyaan. Jadi ke dokter Dila satu, ke dokter Ucup, silakan. Ke dokter Ucup dulu. Boleh deh. Dokter Dila dulu, silakan dok. Tipe tadi ya, yang tipe A gitu. Nah.
0: Jadi sebenarnya seperti kita sebutkan di awal ya, untuk influenza-influenza saat ini itu termasuk virus musiman. Artinya dia memang sudah pernah beredar sebelumnya ya. Memang sudah biasa.
1: Ya, sudah biasa di luar, makanya dia kemana-mana balik lagi mutasi gitu.
0: Dan dia juga insya Allah termasuk jenis penyakit yang sembuh sendiri. Cuman keadaan tubuh seseorang, keadaan daya tahan tubuh seseorang, kemudian ada istilahnya virulensi, itu kan berbeda ya pada setiap individu. Nah, yang kita takutkan ini tuh, misalnya pada balita nih, ya kan, nanti dia udah komplikasinya udah ke radang paru-paru, udah jadi pneumonia. Padahal ketika kena di saya masih bisa jalan-jalan kemana-mana gitu, ya kan? Jadi sebenarnya nggak ada sih. Oh ini lebih parah ini sebenarnya.
1: Tergantung imun tubuh, iya, dari si penderita tadi gitu,
0: individu, keadaan individu, kemudian virulensi virus tadi. Jadi itu aja sih sebenarnya. Kemudian kalau misalnya ada jenis-jenis yang memang ada influenza A, ada influenza B, juga ada C. Cuman yang beredar pada manusia itu adalah tipe A dan tipe B. Kalau yang C itu biasa dia pada hewan. Yang lazim beredar pada manusia untuk saat ini itu tipe A sama tipe B. Nah, tipe A dan tipe B ini juga dia banyak lagi subtype-nya itu. Karena kan itu tadi kan seperti yang kita omongin di awal itu bahwa virus influenza ini termasuk virus yang sangat senang bermutasi. Jadi dia di virus influenza itu ada namanya lapisan protein. Nah, lapisan protein ini itu dia yang paling sering berubah lah istilahnya. Istilahnya dia berubah bentuk lah kan. Nah, bisa aja nanti bulan depan lapisan protein itu mungkin udah berubah lagi dia. Padahal tetap influenza A nih. Nah, jadi ada istilahnya sedikit saja berubah, itu sudah beda lagi dia. Makanya kan gimana ya? Kayak kita bilang di awal tadi ya. Jadi kadang ada orang bolak-balik flu. Itu karena itu tadi. Virus influenzanya sangat sering bermutasi, sangat mudah ya. Kemudian antibodi kita tuh
1: yang gagal naik turun gitu,
0: gagal mengenali karena tadi itu udah berubah susunan protein virusnya itu. Saya rasa itu saja sih keparahan penyakit itu tergantung.
3: Tepat pukul 17 waktu Indonesia Barat.

0: Gejala ringan ini juga tidak bisa diabaikan pada kelompok-kelompok rentan tadi.
1: Iya.
0: Kemudian pada gejala-gejala yang memerlukan perhatian lebih lanjut tadi, misalnya udah kejang, demamnya udah nggak turun-turun, malah tambah tinggi, kemudian pasiennya udah dehidrasi, kemudian udah sesak nafas, terutama pada anak-anak ya. Jadi itu yang memerlukan penanganan yang lebih spesifik itu.
1: Iya, dan dokter lucu terkait tadi bagaimana dengan
2: Ibu
1: ibu
2: hamil.
1: hamil.
2: Iya. Jadi kalau misalnya influenza pada ibu hamil itu biasanya yang dirasakan demam, batuk, nyeri, tenggorokan, sakit kepala, pegel. Tapi ibu hamil ini lebih beresiko mengalami yang gejala yang sedikit berat lah ya. Termasuk pneumonia dan perlu dirawat kalau misalnya gejalanya makin memberat. Nah, jadi apakah ini berpengaruh langsung pada
1: Janinnya.
2: janinnya? Ya tentunya tidak. Tapi kalau flu-nya makin berat, pneumonia, batuk, setiap batuk itu kan terjadi kontraksi. Nah, itu mungkin berisiko pada saat kontraksi pada janinnya. Jadi ibu hamil juga termasuk dalam kelompok rentan karena biasanya hormonnya tidak stabil, daya tahan tubuh juga cenderung menurun, kemudian membutuhkan asupan nutrisi yang lebih. Nah, kalau lagi flu kan makan males, ya minum juga males.
1: Iya, benar.
2: Ya, semua terasa pahit. Nah, itu juga secara tidak langsung sebenarnya berpengaruh juga sih dengan nutrisi dari janinnya. Jadi ya tetap kembali kalau misalnya ada gejala awal, ya berobat, kunjungi fasilitas kesehatan terdekat. Bila perlu kontrol ke dokter objinnya, minta saran nih seperti apa, apakah menjaga pola makan, kemudian istirahat, lalu ya kembali lagi pelajaran ke COVID, ya protokol kesehatan, isolasi mandiri. Nah,
1: iya, dan itu artinya pembelajaran sekali di tahun lalu. Dan
2: ya,
1: sampai
2: betul.
1: saat ini sebenarnya kalau kita terapkan itu kan artinya melindungi diri kita juga nih sebenarnya.
2: Ya,
1: Cuman kan
2: ya.
1: kita gampang abai gitu, alah biasa gitu ya. Dan ini juga ada pertanyaan di kesempatan sore hari ini. Banyak nih PR-nya dokter Nila juga, dan juga dokter Ucud ya. Ini juga ada Ferry di Ulikaring ya. Akhir-akhir ini kan dok, cuaca di Banda Aceh ini tidak menentu ya. Jadi tiba-tiba nanti panas terik, terus hujan deras. Dan teman sekantor saya tuh sudah pada istilahnya tuh tumbang lah gitu ya, sakit lah kena flu gantian. Jadi ini saya sedikit rada parno juga. Nah, apa bedanya flu biasa karena cuaca sama gejala spesifik dari influenza A yang tadi sudah juga kita bahas ya. Dan ini jangan sampai kita salah deteksi dari awal. Jadi ketika kita tahu nih apa langkah yang harus kita lakukan. Nah, kan kalau kita lihat di medsos nih dok ya, kan ada tuh ya kadang ibu-ibu membuat kayak misalnya buah pir yang kemudian dipotok nih di bagian atasnya, diletakkan cengkeh atau serai gitu ya, yang itu uapnya untuk dihirup dan katanya itu mampu untuk bikin saluran pernafasan jauh lebih baik gitu. Nah, langkah-langkah seperti ini sebenarnya diterapkan kembali atau justru ini sebenarnya memang membantu atau udah langsung pakai obat aja itu seperti apa nih, Dokter Nila?
0: Jadi influenza ini adalah penyakit yang disebabkan oleh virus, virus influenza. Kemudian dia itu penularannya itu melalui droplet. Droplet itu kan cairan ludah. Terutama ketika seseorang yang sudah terinfeksi virus itu berbicara, batuk,
1: bersin gitu ya.
0: Bersin, dan dia tidak pakai masker, kemudian dengan cara seperti ini, itu dia kemungkinan menularkan gitu ya. Jadi ketika seseorang sudah merasa dirinya itu, oh ini udah demam, udah batuk pilek, itu disarankan untuk istirahat di rumah. tidak berbaur dengan kerumunan, ya.
1: Ngopinya tahan dulu, gitu ya. Nongkrongnya.
0: Kemudian juga menghindari kontak erat, terutama jika ada balita atau lansia di rumah atau ada wanita hamil di rumah, itu untuk dihindari kontak erat. Kemudian pakai masker, kemudian juga cuci tangan dengan sabun atau air mengalir. Cuci tangan dengan sabun, pakai air mengalir, atau menggunakan hand sanitizer. Kemudian menghindari menyentuh mata, hidung, mulut itu dengan tangan yang kotor, yang misalnya kita belum cuci ya. Kemudian juga menjaga etika batuk dan bersin. Ketika batuk dan bersin itu kita usahakan untuk tutup pakai tisu, atau jika memang ini kita bisa tutup pakai dengan lengan dalam, siku bagian dalam ya. Kemudian dia sebenarnya tidak ada gejala spesifik sih. Tidak ada gejala spesifik antara ini influenza ini. Karena penentunya adalah itu tadi. Pemeriksaan PCR tadi ya. Penentunya itu. Jadi dari situ baru kita bisa tentukan influenza. Jadi gejala spesifiknya tidak ada. Cuman yang paling sering itu dikeluhkan adalah demam, kemudian juga batuk, bersin-bersin, kemudian sakit kepala, kemudian juga pegel-pegel otot atau nyeri otot. Itu yang paling sering ditemukan ya pada influenza. Cuman diagnosa pastinya tetap dengan PCR tadi. Jadi saran kami tetap jika masyarakat sedang mengalami demam, batuk, pilek, itu tetap menerapkan protokol kesehatan.
1: Iya, jadi jangan abai ya.
2: Tanpa melihat ini A atau B atau C, semua sama, perlakuannya sama. Jadi kalau tadi disampaikan, jangan sampai nanti kita salah menilai. Salah menilaiku. Iya, jangan sama saja. Tetap ya protokol kesehatan. Kalau bisa ya teman sekantor, kalau ada yang seperti itu istirahat aja lah. Jangan sampai nularkan ke yang lain. Nah, apalagi akhir tahun nih kan.
1: Benar.
2: Kan musim hujan di akhir tahun. Akhir tahun di kantor juga kerjaan banyak.
1: Iya.
2: Banyak target yang harus direalisasi. Stres, daya tahan tubuh juga menurun, sehingga ya itu berpotensi akan tertular dari virus atau bakteri yang lain. Jadi nggak usah kita pusing mikirkan ini A, B, C atau apalah.
1: Benar.
2: Jadi kalau misalnya sakit, udah istirahat di rumah, setelah sehat. Kan ada istilah WFH, kalau memang mau kerja ada banyak tugas ya, work from home, ya kan bisa juga.
1: Tapi biasa kalau udah WFH jadi sehat gitu ya. Dan ini kan,
2: izinnya WFH.
1: Tapi kerjaannya tetap gitu ya.
2: Di warkop.
1: Benar, ya ketemu akhirnya sembuh gitu ya. Dan ini kan kembali lagi bahwasannya mau dia seperti apa, itu balik pada kondisi tubuh tadi gitu ya. Jadi kalau memang tubuh kita imunnya bagus gitu deh, insya Allah tuh kita akan baik-baik aja gitu ya. Tapi kalau misalnya kita bilang tadi, si penanganannya kan akan berbeda tergantung imun. Jadi kalau misalnya balita yang terkena, harus misalnya memang ditindaklanjuti ya, berarti imunnya si balita ini yang memang dalam kondisi menurun. Ini yang harus Rekan Jati juga mengetahui bahwa gak semuanya juga merasakan bahwa ternyata kalau udah influenza ini udah parah gitu ya. Jadi jangan terlalu terburu-buru merasakan itu. Dan ini juga ada beberapa pertanyaan dari Rekan Jati terkait beberapa pertanyaannya tadi juga sudah sama ya, bagaimana gejalanya dan segala macam tadi juga kita sudah bahas Rekan Jati. Dan ini juga ada pertanyaan dari, kita baca dulu ya, ini hampir sama semua nih dok ya, tentang gejala. Nah ini ada Yuni. Dok, misalnya nih kita sudah PCR dan memang kita juga sudah dinyatakan dengan penyakit influenza A ini. Nah kemudian ada vaksin. Apakah vaksin ini kita dapatkan secara gratis dok? Atau ini tidak ditanggung dari biaya asuransi kesehatan?
2: Jadi memang kalau untuk vaksin influenza itu memang tidak disediakan di layanan tingkat dasar ya. Biasanya itu diberikan pada saat mau berangkat umroh atau haji. itu tanpa memandang usia. Jadi ya dewasa juga untuk pencegahan diberikan vaksin influenza. Jadi di puskesmas sendiri tidak tersedia layanan tersebut. Nah, biasanya itu dilayani pada klinik-klinik, contoh pada saat mau umroh, kan itu diminta ada kartu kuning dari Balai Karantina Kesehatan. Nah, di sana juga ada diberikan layanan, tapi memang berbayar.
1: Berbayar, gitu ya. Jadi kalau misalnya yang umroh, kata dokter bilang tadi, ya,
2: haji umroh itu biasanya berbayar.
1: Berbayar, ya. Dan ini artinya kan ada juga belum tentu pada saat memang nanti dinyatakan influenza A, dan itu memang juga harus dirawat, dan itu kan beberapa cairan yang masuk juga akan membaik, gitu ya. Dan ini juga kan membuat kita gak dehidrasi lagi. Beberapa obat-obat yang kita minum, makanan yang kita jaga, yang ini kan otomatis juga akan kembali kepada pola hidup yang sehat, gitu ya. Dan ini biasanya akan berangsur cepat sembuh. Dan satu pertanyaan hari ini juga yang masuk dari Ayah Pulau, dan ini juga salah satu pertanyaan yang mungkin kita juga ngerasa kenapa setiap tahun selalu ada penyakit ini. Ini saya sering mengamati dan merasa penasaran, Dok, terkait tren penyebaran flu di masyarakat. Jika diperhatikan, beberapa jenis penyakit lain perlahan itu bisa ditekan penyebarannya hingga berangsur hilang. Tapi untuk penyakit flu ini, khususnya influenza A ini, sepertinya setiap tahun selalu aja muncul, ya, dan menjangkit banyak orang secara bergantian. Pertanyaan saya, kenapa virus influenza ini terus berulang dan sangat sulit untuk benar-benar dihilangkan atau bahkan juga dimusnahkan sepenuhnya dari lingkungan kita? Apakah virus ini terus beradaptasi dan bermutasi setiap tahunnya? Dia bermutasi nggak pakai SK, makanya gampang mutasinya, ya.
0: Suka-suka.
2: Iya, basmi virus kan nggak kayak nyamuk, ya.
1: Iya, benar. Iya.
2: Apalagi dia tidak kasat mata, kelihatan.
1: Tapi, gak tahu kita dia di mana, gitu.
2: Tapi
1: ya.
2: Ada.
1: Nah,
2: jadi memang ya ini adalah salah satu makhluk ciptaan Tuhan juga sih, ya.
1: Mau nggak mau kita berdampingan terus sama dia, gitu ya.
2: Iya. Yang memberikan satu rangsangan kepada kita untuk tetap menjaga kesehatan tubuh. Jadi sebenarnya kalau misalnya daya tahan tubuh kita itu bagus semua, bakteri, virus yang masuk ke dalam tubuh, insya Allah tidak akan menjadi infeksi penyakit. Nah, walaupun virusnya itu ada, bakteri itu ada, setiap tahun dia ada, kalau daya tahan tubuh kita itu kuat, pola makan kita baik, istirahat yang cukup, tidak stres, ya insya Allah kita tidak akan tertular penyakit. Saya kira itu.
1: Iya, jadi ya mau tidak mau kita memang sudah berdampingan, gitu. Jadi kayak antara ada dan tiada, gitu ya. kayak lagu juga, ya. Dan beberapa pertanyaan dari Andre dan juga Mona tadi hampir sama dengan rekan Jati sebelumnya. Dan ini juga ada Ibu Mala nih. Dok, kalau dulu pada saat virus corona itu di mana-mana ada seperti reminder. Yeah. Ingat virus, ingat masker, ingat corona, pakai masker segala macam. Tapi kenapa sekarang pemerintah itu jarang mengingatkan, dan kemudian jarang sekali ada baliho-baliho yang mengingatkan pola hidup bersih? Kenapa pada saat kita sudah terjangkit penyakit baru ada slogan-slogan seperti itu? Dan ini apakah tidak bisa dilakukan secara terus-menerus, Dok, untuk mengingatkan kita yang memang kadang lupa untuk menjaga hal-hal kecil?
2: Ya, yeah. Tentunya kita, ya terima kasih sudah, ini salah satu mengingatkan.
1: Iya, reminder nih sebenarnya, benar.
2: Ya, tentunya kita mengingatkan kalau memang ada salah satu laporan, iya, ya, penyakit. Kalau misalnya aman-aman, tentunya fokusnya, remindernya ke yang lain, ya. Apa yang sedang trending topic, misalnya HIV, LGBT yang kemarin, nah itu yang
1: terus,
2: kita gaungkan, ya. Nah, kebetulan memang baru bulan September ini laporan yang kita terima, yang pertama satu kasus positif, baru nih fresh from the open nih laporannya, baru tadi dikirim suratnya kita, ada tiga, nambah lagi jadi empat. Nah, tentunya kita sedang menyusun surat edaran dari wali kota. Tentunya kita akan berkomunikasi juga ke Dinas Infokom terkait kewaspadaan ini, karena sebenarnya tahun lalu juga sudah ada surat edaran, cuma ya kita perbaiki, berikan masukan, terutama karena ini penularannya lumayan masif, jadi kalau bisa, terutama untuk sekolah boarding lah. Nah, kalau misalnya ada saja satu orang gejala yang seperti itu, sebelum dia menularkan ke yang lain, ya arahannya untuk dipulangkan isolasi mandiri di rumah. Tapi kalau sudah terjadi penularan klaster di asrama, nah itu harus tidak boleh pulang.
1: Iya.
2: Nah, jadi mereka harus diisolasi di sana. Nah, seperti yang disampaikan tadi, biasanya dia akan sembuh sendiri. Mm-hmm. Terutama ya disupportlah dengan nutrisi yang baik. Nah, jadi mungkin kami bisa menyarankan kepada para pengasuh asrama yang anak-anaknya boarding, kalau lebih dari 3 orang yang sudah terkena gejala tersebut, isolasi mandiri saja di asrama, jangan dipulangkan, karena kalau dipulangkan, nular ke keluarga yang lain.
0: Iya, benar.
2: Keluarga yang lain itu menularkan lagi ke kantor, ke sekolah. Nah, jadinya MLM, ya, jadi kayak multi-level marketing, ya. Situlah masifnya penularan. Nah, jadi diberikan asupan yang baik, ya, MBG-nya juga bagus, ya, sesuai dengan anjuran, berobat, kemudian dilaporkan ke puskesmas terdekat, sehingga kita bisa melakukan pemantauan.
1: Mm-hmm.
2: Kalau misalnya diperlukan rujukan, tinggal menghubungi nomor public safety center, nah, untuk dijemput dengan ambulan dan dirujuk ke rumah sakit terdekat.
1: Iya, yeah. Dan di apa namanya di sore hari ini juga terus berdatangan pertanyaan-pertanyaan yang masuk nih. Ya. Ya, kita baca dulu nih, dok. Selamat sore, ini saya Nesia dari pendengar JTFM. Ada sebuah kebiasaan turun-menurun yang masih sangat melekat nih, dok. Kalau badan mulai terasa meriang, hidung juga tersumbat, dan gejala flu ini menyerang, pertolongan pertamanya hampir selalu kerokan, gitu ya. Atau juga minum ramuan herbal. Lalu setelah merasa sedikit berkeringat, memaksakan diri untuk tetap masuk kerja atau beraktivitas di luar. Nah, dari sudut pandang medis terkait influenza A, apakah metode tradisional ini benar-benar membantu membunuh virus di dalam tubuh? Atau sebenarnya hanya menyamarkan gejala sesaat aja nih dengan penderita dari influenza ini? Justru sebenarnya virusnya masih aktif, ya. Itu seperti apa? Kadang kan kita merasa minum bandrek lah, ya, biar hangat gitu. Udah, kayaknya flu-nya udah agak hilang, melernya udah nggak ada gitu. Besoknya masuk kerja lagi. Selang berapa hari, ternyata drop lagi gitu ya. Itu gimana tuh, dok?
0: Jadi kan influenza ini dia bisa menularkan ketika sampai 7 hari dari pertama si orang ini ada gejala,
1: gejalanya
0: ada gejala. Jadi dia bisa menularkan. Kalau misalnya mau kerokan, itu silakan boleh, asal dilakukan dengan cara-cara yang benar, ya. Nanti kan ada juga kan pasien minta siapa mungkin anaknya, tolong pijak bentar gitu,
1: Tenang.
0: Jadi kan itu sebaiknya jangan, karena kan itu nanti kita takutkan ada trauma lagi yang lain. Kemudian juga dikeroknya mungkin yang terlalu kuat sampai merah-merah. Padahal kan merah itu karena pecahnya pembuluh darah kapiler.
1: Iya, karena kalau kita bilang tuh angin katanya. Gitu, sampai merah gitu.
2: Sampai rusak skincare-nya.
0: Jadi kita ingat lagi di awal bahwa influenza ini adalah self-limiting disease. Insya Allah dia sembuh sendiri. Gejala juga dengan, kecuali itu tadi, jika ada gejala yang mengalami perburukan, biasanya demam. Jadi gejalanya pengobatannya ini sebenarnya simptomatis. Misalnya pasien demam, udah minum obat demam yang didapat dari fasilitas kesehatan, ya. Terus istirahat yang cukup, minum air putih, minum cairan setidaknya 2 liter per hari. Kemudian juga tidak berbaur dengan kerumunan, jadi sebenarnya suportif tergantung gejalanya. Kalau misalnya mau minum herbal, silahkan. Cuman diharapkan jangan berlebihan ya, karena kan kita tidak tahu nih kandungan pasti dari herbal tersebut ya kan, kandungan spesifiknya, kemudian takaran-takaran
1: benar,
0: dari herbal
1: benar.
0: itu kan kita tidak tahu.
1: Iya, dosisnya ya, kita nggak
0: Iya,
1: ngerti.
0: benar. Jadi kalau misalnya mau minum, oh mau minum air sereh atau ya silahkan kayak gitu, karena kan kita juga paham bahwa herbal itu ada manfaatnya ya, ada kandungan alami yang memang bermanfaat ke tubuh kita. Ya silahkan, asal jangan berlebihan gitu. Itu
1: Iya,
0: aja
1: karena
0: sih.
1: memang di mana-mana kalau berlebihan emang gak baik gitu ya. Jadi standar-standar aja
0: Iya.
1: gitu ya. Dan karena juga waktu kita juga tidak banyak lagi, nggak kerasa kita udah mau 1 jam aja ngobrol nih dok ya. Untuk di kesempatan sore hari ini, untuk rekan Jati juga yang mendengarkan, mungkin dokter Dila juga bisa menyampaikan langkah apa yang harus bisa kita lakukan di rumah, pencegahan yang memang apa ya, agar di keluarga juga tidak terpapar dan tidak positif dinyatakan dengan influenza A yang memang kita ketahui bahwa ini kan udah bertambah ya dok ya. Kemarin pada awalnya 1 ya,
0: Ya,
1: kemudian hari ini 3 ya dok ya.
0: Hari ini 3.
1: 3, dan itu kategorinya apa dok? Balita kah? Orang dewasa?
0: Jadi dari 4 kasus yang kita dapat bulan ini, di bulan-bulan sebelumnya itu nol. Jadi dari setiap sampel yang kita periksa tiap bulan, kadang ada 2 sampel, kadang ada 1 sampel, ada 3, itu negatif. Negatif influenza A ya. Kemudian di September ini itu kita ada 12 sampel. Sampai akhir September kemarin 12 sampel, itu dari 12 sampel itu 4 positif influenza A. Tipe subtype H1N1 PDM09 ya. Itu balita 3, balita di bawah 5 tahun ya. Di bawah 5 tahun 3, kemudian anak 1 orang. Terus kelompok rentan ya balita.
1: Iya, benar-benar benar. Karena juga kita nggak tahu ya, karena dia juga mungkin sulit ngomong dengan kondisi badannya ya, pasti dia rewel gitu ya. Dan langkah apa nih dok yang harus bisa kita lakukan di rumah untuk biar juga yang saat ini rekan Jati ini juga waspada ya, melakukan ini ikhtiar lah di rumah biar tidak bertambah kasus yang memang kita mengetahui bahwa ini juga akan mereda, tapi bukan berarti kita menganggap sepele dengan influenza ini sendiri dok. Silakan.
2: Ya, yang pertama terlihat dari laporan kasus tadi tentunya itu kan anak balita.
1: Benar.
2: Anak pasti ada yang menularkan.
1: Pasti.
2: Nah,
1: yang gak mungkin dicari sendiri gitu pasti.
2: Karena di mana-mana kan kemana-mana si anak itu kan akan
1: ikut
2: dibawa ke, oleh orang dewasa.
1: Benar.
2: Ya, orang tuanya. Jadi saran kita yang pertama tetap menjaga kesehatan tubuh masing-masing, jaga imunitas tubuh. Kalau di slogan Kementerian Kesehatan itu ada disingkat menjadi cerdik ya. Cek kesehatan secara berkala, ya, apalagi sekarang sudah ada program CKG, cek kesehatan gratis setahun sekali. Itu semua penduduk Indonesia itu ditanggung pemeriksaan screeningnya ke di puskesmas, ya. Bahkan teman-teman puskesmas yang nggak datang ke puskesmas jemput bola, didatangi ke kantor-kantor, ke gampung, ya. Kemudian ini yang menjadi kita. Jadi C-nya itu cek kesehatan gratis, E-nya itu enyahkan asap rokok. Nah,
1: ini karena kayaknya sulit ya.
2: Itu apalagi di kita budaya kopi dan rokok itu
1: ya, dua sejoli yang gak bisa dipisahkan.
2: Jadi kita tetap memberikan himbauan kepada masyarakat enyahkan asap rokok. Kemudian yang ketiga, R itu rajin aktivitas fisik, ya, minimal seminggu sekali, ya. Kemudian D-nya itu adalah diet sehat dengan kalori seimbang, lalu istirahat cukup dan kelola stres. Jadi disingkat dengan cerdik. Inilah upaya kita bersama untuk ya tetap menjaga imunitas tubuh. Dan jangan bergadang.
1: Iya, kalau ada perlunya boleh, dok ya.
2: Iya,
1: yang boleh berdagang, boleh ya. Begadang yang nggak boleh, gitu ya. Dan yang pasti olahraga juga jangan lupa. Apalagi sekarang outfit olahraga keren-keren ini juga bikin semangat kita nih,
2: iya
1: kan? Apalagi setiap olahraga juga ada fotonya. Nah, ini bisa membuat imun kita juga semakin sehat, ya. Iya. Karena memang kita melakukan itu dengan tidak stres, kayak dokter bilang tadi, ya. Terima kasih loh. Boleh, dokter Nila mau tambah?
0: Pesan,
1: boleh, boleh.
0: Sedikit pesan. Pada balita yang mengalami keluhan demam batuk pilek itu agar tidak bersekolah dulu, tidak ke PAUD dulu, agar dia dalam pengawasan orang tuanya di rumah atau siapa yang dipercayakan oleh orang tua. Karena kan pada balita ini itu imunitas tubuhnya itu belum sempurna ya. Jadi ketika ada balita yang sakit diantar ke PAUD, itu sangat besar kemungkinan untuk menularkan ke
1: teman-temannya lagi ya,
0: sehingga akan meningkatkan angka kesakitan angka kejadian penyakit gitu. Kemudian juga untuk balita-balita yang dengan keluhan demam batuk pilek ini agar peralatan makannya itu dipisah. Jadi tidak sama dengan anggota keluarga yang lain ya. Jadi dipisah karena kan itu tadi ya melalui droplet penularannya. Jadi dengan harapannya dengan kita memisahkan peralatan makan dia itu dapat memutus rantai penularan. Kemudian bagi orang tua juga ya tetap menerapkan protokol kesehatan gitu, pakai masker, kemudian cuci tangan, pakai sabun dengan air yang mengalir. Kemudian juga etika batuk dan bersin. Ya intinya perilaku hidup bersih dan sehat.
1: Iya, jadi rekan Jati ingat saja kita pernah melakukan itu sebentar-bentar cuci tangan, sebentar-bentar cuci tangan di masa itu gitu ya. Dan sekarang kenapa tidak dilakukan? Ya dilakukan, karena memang juga kadang kita lupa ya megang ini udah gendong bayi, lupa cuci tangan gitu. Jadi kalau dulu rajin cuci tangannya, rajin sekali ya. Jadi untuk Anda rekan Jati, beberapa cara, solusi yang sudah dihadirkan dan juga bagaimana penyebaran virus ini juga sudah disampaikan oleh Dr. Ucup dan juga Dr. Nila. Terima kasih Dr. Ucup dan juga Dr. Nila di kesempatan sore hari ini. Dan untuk Anda rekan Jati yang baru bergabung, Anda nanti boleh menyaksikan kembali obrolan kami melalui YouTube Jati FM, juga Instagram di IGTV Jati FM. Dan tentunya obrolan hari ini juga didukung sepenuhnya oleh Dinas Kesehatan Kota Banda Aceh. Saya Putri Yosjohan dan juga dua narasumber kita pamit dari ruang dengar Anda. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa. Jati FM

0: fikir berhabis, Yuh Goh tak mebut. Bek singoh jut menyesai duduk. Pikiran lapang, mangat wate tengut. Menan bacut, baklun hai ado. Tetap konsen di Sertoh Lekomanam Jati FM.
1: Jangan kemana-mana, tetap konsen di 103,6 Jati FM.

0: Sketsa Keluarga.
1: Jadi kita boleh dong nanya ke pemilik daycare-nya, punya nggak rekam jejak manajemennya dan juga seluruh dari pekerja di daycare itu, rekam jejak apakah dia pernah menjadi pelaku kekerasan, itu kan bisa dibuktikan oleh SKCK. Terus pernah nggak di daycare itu manajemennya dan seluruh pekerjanya itu tersertifikasi kompetensinya minimal, itu punya sertifikasi pengasuhan positif, punya sertifikasi konvensi hak anak. Terus bisa juga nanya ke daycare itu, apakah mereka punya SOP untuk keselamatan anak? Dan bagaimana boleh melihat berkeliling, melihat seluruh ruangan di daycare itu, apakah itu tempat yang ramah terhadap anak? Misalnya tidak punya sudut 90 derajat, bagaimana dengan lantainya yang namanya daycare 0 bulan, anak baru belajar jalan, jangan nanti rupanya lantainya keramik, harusnya ditaruh seperti foam yang agak tebal sehingga ketika anak jatuh, ketika belajar jalan gak benjol kepalanya, dan juga dindingnya, alat bermainnya tajam tidak. Itu semua berhak untuk ditanyakan kita sebagai konsumen ke daycare tersebut.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung dari Iklan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh. Saya Pucut hadir menemani Anda tentunya di Zona Cafe Jati untuk edisi hari ini, hari Rabu ya, 7 Oktober 2026. Dan nantinya kita akan membawakan berita dan juga informasi untuk Anda. Jadi tetap konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja, dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya, tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
3: Bertanggung jawablah atas jalan yang sudah kita pilih. Setiap pilihan memiliki konsekuensi, dan setiap keputusan adalah bagian dari perjalanan hidup kita. Jika ternyata jalan yang dipilih tidak mudah, jangan langsung menyerah. Belajar dari setiap kesalahan, perbaiki langkah, dan terus berjalan ke depan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
4: 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan selamat sore untuk Anda rekan Jati. Senang sekali rasanya bisa kembali ya menemani Anda di penghujung hari, di mana waktu ketika sebagian dari kita mungkin baru saja selesai dengan aktivitasnya, sedang dalam perjalanan pulang tentunya, atau mungkin masih ada yang juga berkutat dengan pekerjaan yang belum selesai. Dan apapun aktivitas Anda di sore hari ini rekan Jati, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan tentunya tetap semangat sampai waktunya istirahat nanti. Dan ada Pucu di sini yang akan menemani Anda ya, yang akan ngobrolin berbagai hal yang sedang terjadi di sekitar kita, mulai dari informasi terbaru, kabar yang sedang ramai diperbincangkan, sampai hal-hal ringan yang mungkin bisa menambah wawasan dan juga menemani sore Anda. Dan di sore hari ini ya, ada satu hal yang perlu diperhatikan rekan Jati yang mungkin berada di Loksmawe ataupun Aceh Utara, atau yang akan berpergian ke Loksmawe ataupun Aceh Utara. Karena dalam beberapa hari ke depan ya rekan Jati, kondisi cuaca di sejumlah wilayah tersebut berpotensi cukup ekstrim. Dan mengutip dari pemberitaan AJNN.com, yang mana wilayah Loksmawe dan juga Aceh Utara diperkirakan berpotensi mengalami cuaca ekstrim hingga 3 hari ke depan. Dan kondisinya dapat berupa hujan dengan intensitas sedang hingga lebat dan juga berpotensi disertai angin kencang. Dan tentunya rekan Jati, hal seperti ini tentu perlu diperhatikan ya rekan Jati ya, terutama bagi masyarakat yang masih harus melakukan pekerjaan dan juga beraktivitas di luar ruangan. Dan apalagi kalau kita sedang berkendara, hujan deras bisa membuat jarak pandang berkurang dan juga kondisi jalanan menjadi lebih licin. Dan buat Anda rekan Jati yang tinggal di daerah yang rawan genangan, ada baiknya juga mulai memperhatikan kondisi sekitar rumah gitu ya. Pastikan saluran air tidak tersumbat dan barang-barang yang berada di luar rumah itu tidak mudah terbawa oleh angin. Dan kalau sedang dalam perjalanan ya, kemudian hujan cukup deras gitu ya, disertai dengan angin kencang, jangan memaksakan diri untuk terus berkendara rekan Jati. Cari tempat yang aman dan tunggu sampai kondisi cuaca membaik. Atau kalaupun ada bawa mantel ya, biar gak kebasahan, tapi ya jarak pandang lagi-lagi menyusahkan kita ya untuk berkendara ketika hujan. Karena yang paling penting bukan cepat sampai ke tujuan, tapi selamat sampai. Sampai 9 Oktober juga menempatkan Aceh dalam kategori waspada untuk potensi hujan sedang hingga lebat. Jadi rekan Jati, untuk beberapa hari ke depan ya, jangan lupa pantau terus informasi cuaca sebelum berpergian. Siapkan juga payung ataupun jas hujan nih kalau memang harus beraktivitas di luar ruangan. Dan satu lagi rekan Jati, kalau langit ya sudah mulai gelap gitu ya, ada awan hitam gitu ya, angin bertiup cukup kencang, kemudian hujan mulai turun deras, mungkin itu tanda yang cukup jelas untuk kita sedikit memperlambat aktivitas dan lebih berhati-hati. Dan semoga cuaca di wilayah kita tetap aman ya, dan aktivitas Anda juga bisa berjalan dengan lancar. Dan rekan Jati ini juga akan menyampaikan informasi lainnya. Setelah nomor bagus satu ini, ada Nadifta Sama Tanpamu.

0: Jati FM.
1: Tidak semua orang bekerja di tempat impiannya, tapi banyak yang masih bertahan demi keluarga, masa depan, dan harapan yang masih ingin diwujudkan. Jadi, jangan remehkan perjuangan seseorang hanya karena pekerjaannya terlihat sederhana. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
2: 103,6 Jati FM.

0: جاتي اف ام.
1: Untuk mendapatkan apa yang kamu cintai, kamu harus terlebih dahulu bersabar dengan apa yang tidak kamu sukai. Karena di balik proses yang berat, selalu ada hikmah indah yang sedang disiapkan. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Selamat malam rekan Jati, senja perlahan sudah berganti malam. Dan di antara kesibukan hari ini, semoga tadi kita sudah sempat berhenti sejenak ya untuk menunaikan ibadah maghrib. Dan semoga ibadah maghribnya tadi berjalan dengan lancar dan hati terasa sedikit lebih tenang, dan juga menyadarkan kita kembali bahwa ada banyak hal yang patut kita syukuri. Nah rekan Jati, jadi kita lanjutin nih malam ini dengan obrolan ringan dan juga informasi menarik, dan tentunya nomor-nomor bagus pilihan di 103,6 Jati FM yang siap menemani Anda. Dan rekan Jati, setelah tadi kita berbincang tentang informasi rekan Jati ya, dan sekarang kita masuk ke obrolan yang lebih dekat dengan keseharian kita, yaitu adalah soal makanan. Karena kalau udah malam kayak gini ya, pasti ada nih yang sebagian dari kita udah mikir kayak mau makan apa ya malam ini, atau kayak mau gojekin apa nih ya malam ini. Enaknya karena tadi udah hujan-hujan, enaknya makan apa ya malam hari ini. Ayo siapa yang udah mikirin mau makan apa malam ini. Tapi rekan Jati, sebelum menentukan menu makan malamnya nih ya, ada satu hal yang penting nih untuk kita perhatikan, yaitu kondisi pencernaan. Kita mungkin ada pernah mendengar nih istilah makanan yang mungkin disebut bisa membersihkan lambung. Waduh, membersihkan nih. Padahal rekan Jati, memang sebenarnya bukan berarti makanan tersebut nih bisa mencuci atau membersihkan lambung seperti membersihkan sesuatu gitu ya. Tapi lebih tepatnya ada jenis makanan yang bisa membantu mendukung kerja sistem pencernaan kita, terutama karena mengandung serat, nutrisi, dan komponen lain yang baik untuk saluran cerna. Hal ini penting ya rekan Jati, karena memang sistem pencernaan kita itu bekerjanya setiap hari non-stop ya. Dan apapun yang kita makan akan melewati proses yang panjang sebelum akhirnya nutrisi itu akan digunakan oleh tubuh kita. Nah makanya nih rekan Jati, kebiasaan makan yang juga punya pengaruh terhadap bagaimana tubuh kita merasa. Jadi kalau misalnya terlalu sering makan berlebihan, terlalu banyak makanan berminyak ya, kayak gorengan, terus juga kurang serat, kurang minum, atau makan terlalu buru-buru ya, bisa membuat sebagian orang mengalami keluhan seperti begah, kembung, atau sulit buang air besar. Dan ada kabar baik nih rekan Jati, menjaga pencernaan sebenarnya tidak harus selalu dengan makanan-makanan yang sehat, yang memang kayak sayuran full gitu ya, ataupun yang sulit ditemukan. Nah memang ada beberapa makanan sehari-hari yang bisa kita masukkan ke dalam menu makanan kita. Dan dalam artikel CNN Indonesia rekan Jati, ada makanan yang disebut dapat mendukung kesehatan pencernaan nih. Di antaranya ada sayuran hijau, udah pasti ya sayurannya rekan Jati ya. Terus juga ada alpukat, makanan fermentasi, biji-bijian utuh, serta oat seperti oat dan beras merah, jahe, dan juga pisang. Karena masing-masing punya kandungan yang berbeda yang bisa membantu untuk fungsi pencernaan dengan caranya masing-masing tentunya ya. Tapi ya rekan Jati, bukan berarti setelah makan salah satu makanan ini kemudian semua masalah lambung langsung hilang gitu ya. Enggak gitu cara kerja rekan Jati. Pola makan pasti tetap penting secara keseluruhan. Dan kalau seseorang nih punya keluhan lambung dan juga pencernaan yang terus berulang, tentu sebaiknya tidak hanya mengandalkan makanan tetapi juga berkonsultasi dengan tenaga kesehatan. Dan rekan Jati, kalau misalnya mau makan sehat, kira-kira apa lagi nih harus dimakan? Nah, aku akan kasih informasinya setelah nomor bagus berikut ini. Ada Prima Donna dari Adikara.

Dorongan Jati itu dia rusuk dari Gary dan juga Gani. Jadi lagu yang menggambarkan tentang seseorang yang begitu dekat dan juga berarti, sampai rasanya itu seperti bagian yang gak terpisahkan dari diri kita sendiri. Waduh. Tapi ada lagi nih yang gak terpisahkan dari diri kita. Apa itu? Ya makanan, Dorongan Jati ya. Ayo, siapa yang udah pesan makan malamnya tadi? Dan kita lanjutin lagi nih obrolan soal makanan yang bisa membersihkan lambung tadi ya. Pucu udah mention tadi ada sayur hijau, terus ada alpukat, biji-bijian ulu dan lain-lain. Dan kita akan bahas itu satu per satu, Rekan Jati. Dimulai dengan sayuran berdaun hijau. Misalnya seperti bayam ya. Yang mana sayuran seperti ini mengandung serat dan juga berbagai nutrisi yang mendukung fungsi pencernaan. Terus yang kedua ada alpukat. Waduh, buah favorit siapa nih alpukat? Jadi selain dikenal sebagai sumber lemak sehat, alpukat juga mengandung serat dan juga kalium. Yang mana serat ini tentunya berperan dalam membantu keteraturan buang air besar. Dorongan Jati, kemudian ada makanan fermentasi. Apa nih, tape kah? Contohnya nih ada kimchi ya, yang ya sayuran, tetap sayuran nih Rekan Jati ya. Makanan fermentasi yang melibatkan mikroorganisme yang dapat berinteraksi dengan lingkungan di dalam usus. Tapi tentu saja pilih sesuai dengan kondisi tubuh masing-masing Rekan Jati. Kalau ada makanan yang tertentu yang justru membuat perut tidak nyaman, ya gak usah dipaksain. Kalau emang ada yang pernah makan kimchi terus ngerasa kayak gak cocok nih sama kimchi, ya berarti gak usah dipaksain Rekan Jati. Karena ada makanan lain yaitu biji-bijian utuh seperti oat dan juga beras merah, yang mana makanan ini bisa menjadi sumber serat, yang mana oat juga mengandung serat larut yang dapat membantu mendukung keteraturan pencernaan.

Dan kemudian akan jadi ada jahe. Jadi bumbu dapur yang satu ini ternyata bukan cuma membuat untuk buat makanan lebih harum aja rekan jati, tapi juga udah lama nih digunakan untuk membantu meredakan rasa mual dan juga memiliki kandungan antioksidan. Dan bisa dikonsumsi sebagai campuran makanan, sup, atau dibuat minuman hangat ya. Yang biasa tuh kalau misalnya pergi ke kafe ataupun warkop pesannya serai madu jahe. Nah itu berarti bagus akan jati ya. Boleh diminum sering-sering kayaknya. Dan terakhir ya, itu ada yang makanan yang mungkin paling sering kita temuin nih. Kalau pergi kondangan kayaknya ada deh ini. Apa? Buah pisang. Dan pisang mengandung serat pektin dan juga serat prebiotik yang dapat mendukung keteraturan buang air besar serta membantu lingkungan bakteri baik di dalam usus. Jadi rekan jati, menjaga pencernaan tidak selalu harus dimulai dengan sesuatu yang rumit. Jadi kita bisa mulai dengan isi piring kita sehari-hari dengan tambahan sayuran, pilih sumber serat yang cukup, konsumsi buah, dan jangan lupa minum air putih yang cukup. Dan satu hal lagi nih yang paling sering kita lupain adalah makanlah dengan lebih perlahan ya rekan jati. Gak usah buru-buru, pelan-pelan aja gitu ya. Kalau ada kawan yang makannya lama, itu berarti dia udah membantu untuk pencernaannya lebih baik gitu rekan jati. Karena memang Kementerian Kesehatan juga menyarankan untuk menikmati makanan secara perlahan dan memilih makanan yang lebih ramah bagi pencernaan sesuai toleransi tubuh masing-masing. Jadi kalau malam ini sebelum menentukan menu makan malam ya, mungkin kita bisa sedikit lebih perhatiin nih apa yang masuk ke tubuh kita.

0: Jati FM.
1: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur, dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
2: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
1: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen. Solusi tepat untuk kesehatan Anda.

103,6 JTA FM, The Heart of Banda Aceh. Kenangan manis dari Pamungkas baru saja menemani Anda. Yang mana sebuah lagu yang bercerita tentang kenangan ya, tentang seseorang atau sebuah momen nih yang mungkin udah berlalu tapi tetap meninggalkan sesuatu yang sulit dilupakan. Ya emang gitu ya rekan JTA, ada hal-hal yang memang udah lewat lama ya, tapi ketika kita mendengar suatu lagu atau melihat tempatnya gitu ya, atau bahkan mencium aroma tertentu ya, tiba-tiba kenangan itu muncul lagi. Udah cukup kita dengan kenangan-kenangan ini rekan Jati ya. Sekarang kita beralih ke informasi nih yang justru penting untuk dibicarakan, yaitu ada kesehatan. Dan rekan Jati, kalau bicara tentang kesehatan ya, ini ada kesehatan jantung yang biasanya yang terpikirkan itu adalah olahraga gitu ya, mengurangi makanan berlemak atau mungkin menjaga berat badan gitu ya. Emang sering dikaitkan dengan kesehatan jantung. Tapi ternyata rekan Jati, kebiasaan kita di pagi hari juga perlu diperhatikan nih. Karena kata dokter spesialis jantung, ada beberapa kebiasaan yang justru harus kita hindari ya sebelum jam 9 pagi demi kesehatan jantung kita.

pasti ada yang nanya nih, kenapa jam 9 pagi? Kenapa harus banget nih jam 9-nya gitu ya? Nah, posisi jawab, tenang. Karena ketika kita baru bangun tidur, rekan jati, tubuh kita tuh sebenarnya sedang mengalami masa transisi, di mana dari kondisi istirahat, perlahan tubuh mulai aktif kembali. Dan juga kadar hormon kortisol itu meningkat, terus juga tekanan darah juga mulai naik, dan jantung mulai bekerja lebih aktif untuk mempersiapkan tubuh menjalani aktivitas seharian. Nah, di waktu yang seperti ini nih rekan jati, apa yang kita konsumsi dan bagaimana kita memulai hari ternyata bisa ikut berpengaruh. Terus yang pertama nih rekan jati, ada minum kopi yang terlalu manis. Iya, siapa yang pagi-pagi memulai hari dengan meminum secangkir kopi dingin ataupun hangat ya. Sebenarnya kopi ini bukan sesuatu yang otomatis buruk untuk jantung ya rekan jati, tapi masalahnya bisa muncul ketika kopi kita itu dipenuhi dengan gula, sirup, creamer ataupun tambahan lainnya. Jadi memang satu minuman kopi dengan berbagai tambahan rasa bahkan bisa mengandung gula yang cukup tinggi nih rekan jati. Dan akibatnya gula darah bisa naik dengan cepat dan kita juga bisa lebih cepat merasa lapar lagi. Jadi kayaknya baiknya minum kopi sekarang americano aja kayaknya rekan jati. Oke, kita udah mulai harus terbiasa dengan americano ya rekan jati ya. Tapi khusus untuk pagi hari, jadi emang gak baik ya kalau misalnya minum kopi itu terlalu banyak ditambah-tambah yang lain gitu. Apalagi kalau gula ya, karena memang ya gula darah kita bisa naik dengan cepat rekan jati. Terus yang kedua ada pastry untuk sarapan. No, ternyata ya rekan jati, kayak muffin atau pastry bahkan croissant, baca gimana? Croissant, ya gak sih rekan jati? Itu memang kalau pastry-pastry itu memang terkesan praktis ya, tinggal beli atau makan ya kan. Tapi makanan seperti ini umumnya tinggi karbohidrat, terus juga lemak jenuh ya, sementara kandungan serat dan proteinnya itu relatif rendah. Jadi akibatnya energi kita bisa naik dengan cepat, kemudian kembali turun ya. Jadi kalau pagi-pagi udah sarapan pastry itu sambil buru-buru ngejar waktu, belum jam 9 udah mikir mau makan apa lagi ya gitu gak sih rekan jati. Dan jangan kemana-mana karena wawancara akan baik lagi setelah nomor bagus berikut ini. Konsen di 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati masih bersama Pocut di Zona Cafe Jati, Rekan Jati. Dan kita lanjutin lagi nih obrolan tadi tentang kebiasaan pagi yang sebaiknya kita perhatikan ya demi menjaga kesehatan jantung kita. Tadi kita udah bahas kopi yang terlalu manis dan juga sarapan dengan perpastry-pastryan lah ya gitu. Sekarang ada lagi nih, yaitu daging olahan. Contohnya apa? Kayak sosis, nugget. Waduh, ayo, makanan favorit siapa ini? Sosis dan juga nugget ya. Dan juga jenis daging olahan lainnya. Jadi makanan seperti ini, Rekan Jati, memang praktis untuk sarapan ya. Tinggal goreng aja atau dipanasin lalu dimakan bersama nasi dan juga roti. Tapi daging olahan itu umumnya Rekan Jati yang mengandung cukup banyak natrium dan juga lemak jenuh. Jadi kalau dikonsumsi terlalu sering nih, tentu bukan pilihan terbaik untuk kesehatan jantung kita. Terus Rekan Jati, selanjutnya ada minuman energi nih. Jadi minuman ini sering dikonsumsi ketika seseorang merasa kurang tidur atau membutuhkan tambahan tenaga gitu ya. Tapi memang perlu diingat Rekan Jati, beberapa minuman energi ini mengandung kafein dan juga gula dalam jumlah yang tinggi. Padahal Rekan Jati, di pagi hari itu tuh ya tubuh kita itu udah mengalami perubahan alami ketika beralih dari kondisi tidur ke kondisi yang aktif. Jadi kalau ditambah dengan stimulan yang berlebihan, tubuh bisa mendapat stimulasi yang terlalu tinggi. Jadi gak bagus ya Rekan Jati ya. Dan yang terakhir ini mungkin gak sebagian orang nih, banyak orang mengalaminya kayaknya nih ya, yaitu tidak sarapan sama sekali. Ini siapa? Ayo angkat tangannya. Angkat tangannya, kita lihat nih berapa orang yang gak sarapan pagi hari ini. Kayaknya rame nih. Jadi apalagi kalau misalnya kita melewati makan sarapan ya, makan pagi sambil udah mulai mengalami stres, buru-buru kerja, mau ngecek email, atau langsung menghadapi berbagai urusan sejak bangun tidur. Dan bukan berarti semua orang wajib sarapan dengan menu yang sama atau harus makan tepat pada jam tertentu. Tapi yang perlu diperhatikan adalah jangan sampai pola makan kita itu berantakan Rekan Jati. Sementara tubuh kita juga sedang menghadapi tekanan dan juga aktivitas yang tinggi. Jadi Rekan Jati, sebenarnya menjaga kesehatan jantung tidak harus selalu dimulai dengan sesuatu yang besar gitu ya. Kita mulai dari hal sederhana aja, kayak kurangin gula yang berlebihan, terus pilih makanan yang lebih bernutrisi. Jangan terlalu sering mengonsumsi makanan olahan Rekan Jati ya. Memang praktis tapi ya banyak minusnya juga. Terus juga perhatikan asupan kafeinnya dan berikan tubuh waktu untuk benar-benar bangun sebelum langsung dihujani berbagai aktivitas. Karena kalau bagaimana nih, kalau misalnya kita mulai pagi, sedikit banyak bisa menentukan bagaimana kita menjalani hari kita.

paling penting ya, jangan tunggu jantung bermasalah dulu baru kita peduli. Jadi lebih baik menjaga dari sekarang ya, karena kesehatan memang seringkali baru terasa nilainya nih ketika mulai terganggu. Nah itu dia tadi ada 5 kebiasaan pagi yang menurut ahli jantung sebaiknya dihindari nih rekan Jati. Dan semoga ya besok pagi kita bisa memulai hari sedikit lebih sehat, sedikit lebih tenang, dan tentunya dengan pilihan yang lebih

103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan rekan Jati, sebelum ya Pocot benar-benar menutup Cafe Jati malam hari ini, ada satu informasi nih yang bisa bikin kita senyum-senyum sendiri nih kayaknya. Jadi ada nih yang cukup menarik ya untuk kita bahas, yaitu ada kebiasaan generasi baru yang ternyata bikin generasi boomers dan Gen X kebingungan. Sebenarnya ini bukan soal siapa yang lebih benar atau siapa yang lebih modern ya rekan Jati, lebih kepada bagaimana perkembangan teknologi dan juga perubahan zaman yang membuat kebiasaan sehari-hari ikut berubah. Jadi rekan Jati, contoh pertama itu kayak berlangganan layanan digital. Karena kalau dulu mau dengar musik atau nonton film, ya kita belinya kaset ataupun DVD, terus bayar sekali, barangnya langsung jadi milik kita. Nah tapi kalau sekarang, musik ataupun film itu ya kita tinggal streaming aja nih. Tapi setiap bulannya ada tagihan. Jadi bagi generasi muda mungkin biasa ya, tapi kalau generasi yang sebelumnya mungkin kayak, loh kan udah dibeli kok bayar lagi gitu ya. Terus kemudian ada yang namanya ghosting nih, gak balas pesan, gak memberikan penjelasan apa-apa, tiba-tiba puff, hilang. Jadi bagi sebagian anak muda mungkin ya udah dianggap cara yang paling mudah untuk menghindari percakapan yang gak nyaman gitu mungkin ya. Tapi bagi generasi yang terbiasa menyampaikan sesuatu secara langsung, tentu bikin bertanya-tanya, ini orang kemana sih? Kok tiba-tiba hilang, gak ada kabar gitu ya. Kalau dulu mungkin ya gak ada sebutannya gitu. Kalau sekarang ya kalau tuh udah ada orang yang hilang langsung dibilang, di ghosting nih gitu kan. Terus ya rekan Jati, ada kebiasaan berikutnya yaitu menghindari telepon. Waduh, siapa nih? Jadi buat sebagian anak muda, pesan teks itu terasa lebih nyaman karena bisa dibahas nanti. Bahkan ya rekan Jati, survei yang dikutip dalam artikel tersebut menyebutkan 23% responden usia 18 sampai 34 tahun itu mengaku tidak pernah mengangkat telepon. Waduh, kayaknya parah banget ya kalau nggak pernah sama sekali ya. Mungkin karena nggak akrab ataupun kurang nyaman rekan Jati. Emang pribadi orang berbeda-beda. Dan kemudian rekan Jati, ada menu restoran yang menggunakan QR code, dan yang terakhir juga ada membayar ongkos delivery makanan. Kalau dulu kita kalau mau pesan itu menunya datang atau waitersnya datang ke kita kasih menu gitu ya, kita minta menunya. Nah biasanya nih ada beberapa kafe itu udah menyediakan QR code yang di atas meja nih untuk kasih lihat menunya dalam bentuk digital. Jadi kita tinggal pesan aja nanti gitu ya. Terus juga buat sebagian mungkin generasi muda, bayar ongkir itu untuk menghemat waktu dan tenaga boleh lah ya. Tapi sementara itu ada generasi yang lebih tua mungkin ya, kalau ke restoran emang cuma 15-20 menit, kayaknya gak usah deh untuk gojek atau apapun gitu ya, ongkos delivery makanan gak usah gitu, mending pergi sendiri. Jadi memang setiap generasi ini rekan Jati tumbuh dengan kondisi yang berbeda. Dan yang paling penting, jangan sampai beda kebiasaan malah bikin kita lupa untuk saling memahami. Nah rekan Jati, informasi tadi yang sekaligus menjadi penutup Zona Cafe Jati untuk edisi hari ini Rabu 7 Oktober 2026. Dan semoga informasi yang Pocot hadirkan di hari ini ya, bukan hanya menambah wawasan tapi juga bisa memberikan manfaat. Dan buat rekan Jati yang mungkin masih di jalan ya, ya hati-hati di jalan, semoga sampai ke tujuan dengan selamat. Dan yang udah di rumah ya, selamat beristirahat rekan Jati. Dan terima kasih sudah meluangkan waktu Anda dan juga konsen di Jati FM sebagai teman sore hingga malam ini ya, baik di via radio, audio mobil maupun di via streaming kita di www.jatifm.com. Dan langsung di Jalan Medana nomor 57 Mibo Banda Aceh, saya Pocut izin sign off dari ruang dengar Anda. Tetap jaga kesehatan dan semoga malam ini membawa ketenangan setelah panjangnya aktivitas hari ini. Bunga melati harum mewangi, angin berhembus membawa rindu. Pocut pamit, sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Jalan Wedana nomor 57 Mibo Banda Aceh, 103,6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.
1: Kau yang tiba.
0: Ya, rekan Jati bersama Gigi ya di zona Star Night untuk episode 7 Oktober 2026 menemani Anda dari jam 8 sampai nanti di jam 10 malam. Seperti biasa, rekan Jati menemani Anda saat istirahat, mungkin perjalanan pulang ke rumah. Kita akan juga putarkan nomor-nomor bagus dan ada topik obrolan hangat ya malam hari ini ya. Untuk rekan Jati yang ingin bergabung ke line kita, bisa di nomor telepon kita di 0811-6821036 atau di 06514-1036.

Rekan Jati, di sini juga kita bisa sampaikan salam juga ya untuk saudara Anda. Mungkin Rekan Jati bisa ajak saudara Anda, entah itu jauh ataupun dekat ya. Kita bisa juga terhubung melalui streaming kita. Dan pastikan Anda selalu konsen di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

0: Pada akhirnya, hadiah terbesar dan paling berharga dalam hidup ini adalah persahabatan. Syukuri dan jagalah sahabat yang kamu miliki saat ini. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

Rekan Jati, Anda masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Dan tema malam hari ini kita ingin ngajak Rekan Jati ngobrol tentang tempat yang paling Anda suka kunjungi berkali-kali dan gak pernah bosan, walaupun tempat itu udah mungkin sekitar 100 kali ya didatengin. Dan apakah ada tempat selain rumah yang membuat Anda nyaman? Dan Rekan Jati, kalau kita bicara soal keluar rumah, setiap orang pasti punya tempat favoritnya masing-masing. Ada yang punya warkop favorit, ada yang senang jalan-jalan ke pantai, ke taman, ataupun ke pusat-pusat kuliner di kota Banda Aceh, atau mungkin ada satu tempat yang memang sederhana sekali, yang entah kenapa selalu nyaman untuk didatengin. Bisa cerita ke kita ya Rekan Jati ya, di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Dan buat Anda yang ingin request nomor bagus ataupun lagu-lagu favorit Anda ataupun kirim-kirim salam, bisa juga ya. Masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Jadi selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: Rekan Jati, Anda masih di 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh, bersama Gigi di Zona Star Night sampai nanti di jam 10 ke depan. Ya, bicara soal lokasi selain rumah ya, tempat yang paling Anda suka kunjungi. Buat Anda yang pengen cerita, bisa gabung ke line kita ya, Rekan Jati ya, di nomor telepon WhatsApp kita di 0811-682-1036 atau di telepon kita di 0651-41036. Dan malam hari ini Rekan Jati ada penelpon pertama kita. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam.
0: Oke, halo.
1: Katu. Halo. Iya. Ya, halo.
0: Dengan siapa, di mana?
1: Dengan Kak Ami Dinesu.
0: Halo Kak Ami Dinesu, apa kabar?
1: Alhamdulillah masih sehat.
0: Alhamdulillah, lagi istirahat ya, Kak ya?
1: Ya, gitulah.
0: Oke. Kak Ami, obrolan kita malam hari ini tentang tempat yang paling suka dikunjungi. Mungkin di Banda Aceh ya, yang nggak pernah bosen. Tapi selain itu, selain di rumah ya Kak ya, kira-kira di mana tuh Kak tempat yang paling, mungkin tidak precisely atau mungkin tidak secara persis ya, di mana lokasinya, tapi boleh deh disebutin, mungkin di warkop Kak atau di perpus mungkin. Ada nggak tempat yang Kak Ami paling suka?
1: Biasa kalau keluar itu kadang-kadang ke Kedekawan.
0: Oh, ke Kedekawan.
1: Iya, dekat Tanggul.
0: Oke. Di situ biasanya ngobrol-ngobrol ya, Kak ya?
1: Iya, betul.
0: Kalau Kak Ami malam hari gimana, Kak?
1: Kadang kan tempat, kadang tempat lain kayak Masjid Raya, terus kayak Blampada, terus Museum Tsunami.

0: Okay, masuk ke list tanggal lagu kita. Nomor-nomor bagus. Untuk salam mungkin ada yang pengen kakak kirimkan salam malam hari ini.
1: Gigi sehat kan?
0: Sehat kak, gimana tuh? Alhamdulillah.
1: Salamnya kan, pertama buat Gigi, buat terus segala hajat Gigi.
0: Amin ya Allah.
1: Buat Kak Ibu, Kak Kiana, Fitri Darussalam, waduh, Pungkraman, Kak Anis di Tungkul, Pak Ali Ronggolawe, Kak Nur Kampung Pandi, Mbak Cukro ya? Cukro, terus buat semua-semua yang dengar aja, Muhara lagi.
0: Oke,
1: Gigi.
0: Oke, terima kasih Kak Ami. Sinyalnya kayak udah mulai putus-putus ya Kak ya.
1: Iya, ditunggu lagunya ya.
0: Oke, siap Kak. Selamat istirahat Kak Ami. Terima kasih udah menghubungi.
1: Oke, assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya, di kedai teman ya. Itu adalah tempat favorit versi Kak Ami. Mungkin di sana bisa ketemu ngobrol dan mungkin ya memang ketemu teman, teman itu bisa jadi tempat favorit kita juga. Nah, ada pendengar kita lagi nih rekan Jati. Kita angkat dulu yuk teleponnya ya. Assalamualaikum. Halo, selamat malam. Halo. Halo, assalamualaikum, selamat malam. Wah, kecil ya suaranya ya. Halo. Oke, terputus rekan Jati. Ya, buat tadi yang coba untuk menelpon ya, bisa langsung saja buat bergabung dan cerita tentang tempat favorit Anda di mana. Nah, ini udah ada yang coba telepon lagi nih ya. Kita angkat lagi yuk. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
2: Waalaikumsalam, selamat malam juga.
0: Akhirnya kedengaran suaranya. Dengan siapa di mana ini?
2: Yahbi, kenal lagi ya?
0: Oh, Yahbi. Aduh, mungkin Yahbi harus lebih sering nih nelpon Gigi.
2: Ya, baik kali ini lagi. Ya, kan?
0: Alhamdulillah. Akhirnya dicari ya oleh Yahbi ya. Oke. Ya. Yahbi, apa kabarnya Yahbi?
2: Kabar baik.
0: Alhamdulillah, seneng dengernya. Yahbit, lagi ngobrolin tentang tempat favorit selain di rumah. Kalau Yahbit paling suka dan paling sering itu kemana? Mungkin gak usah detail ya Kak Yahbit ya. Mungkin bisa kayak di warkop atau di mana?
2: Sering di rumah.
0: Oh, lebih sering di rumah. Selain di rumah gak ada Yahbit?
2: Ada di warung.
0: Oh, warung.
2: Di warkop kan?
0: Warkop, betul. Oke, pokoknya di warkop ya. Memang tempat yang paling nyaman selain rumah itu adalah warkop ya?
2: Iya, warkop.
0: Oke, biasanya ngopi sama siapa ya, Bit, paling sering?
2: Hah?
0: Paling sering ngopi sama siapa biasanya?
2: Oh, sama kawan-kawan.
0: Sama kawan-kawan, oke. Ya, normalnya lah ya, Abid ya. Ngopi di warkop lah ya. Oke, terima kasih Abid sudah bercerita. Mungkin kalau ya Abid sendiri, adakah lagu yang ingin didengar? Sudah ada masuk satu lagu nih dari GAC.
2: Aja yang cantik ya.
0: Oke, udah Gigi puterin nanti tuh ya Abid ya. Ya Abid sehat selalu ya. Terima kasih sudah nelpon ya Abid.
2: Iya.
0: Oke.
2: Salam-salamnya Magi. Sama Magi gitu akhirnya ya.
0: Iya, terima kasih ya, Bit.
2: Apa itu? Waduh, Kak Gigi. Lain semua-semua ya.
0: Semua-semua. Oke, semoga salamnya tersampai ya, Bit ya. Yang penting ya, Bit selalu sehat dan sering nelfon kita.
2: Amin.
0: Amin.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.

ya, bit, warkop. Dan kayaknya kalau memang di Aceh ataupun di Banda Aceh, rekan Jati ya, mungkin jawaban yang paling gampang ditebak adalah warkop. Dan mungkin kita semua sama ya, ada yang datang buat ngopi dan ada juga yang datang buat ngobrol sama teman, atau juga ada yang datang ke warkop untuk buka laptop. Bahkan ada juga yang datang sendirian cuman untuk ngeliatin orang lain lagi ngopi. Menariknya, tempat yang sama bisa kita datangi berkali-kali tapi tetap terus terasa menyenangkan ya. Karena di Banda Aceh juga walaupun dikenal sebagai kota dengan 1001 warkop ya, mungkin Anda punya warkop kesayangan Anda masing-masing. Dan Anda bisa cerita tentang warkop Anda juga loh, rekan Jati. Di nomor telepon kita seperti biasa di 0811-68-210-36 atau di GSM kita ya, rekan Jati ya, di 0651-410-36. Ya, rekan Jati masih bersama Gigi di program Zona Star Night ya. Tentunya sekarang sudah menunjukkan waktu 8:44. Buat Anda yang di jalan, hati-hati. Buat yang ada siap-siap istirahat, semoga istirahat Anda tenang dan menyenangkan. Selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

0: kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun satu minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Z. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, anda masih di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh. Kaulah kamuku Fatin Sidikia ya, with the overtunes yang memang beberapa tahun lalu ya, mungkin sekitar tahun 2015 sempat happening ya, dan kayaknya kita sering banget ya dengerin lagu ini berseliweran di TV. Tapi tentunya lagu ini memang punya beat yang membangun semangat ya, sama kayak request dari Kak Ami, judulnya Bahagia. Nah, ini mungkin bisa jadi salah satu menu nomor bagus buat Anda yang pengen mengenang kembali ya tentang lagu-lagu masa-masa sekolah dulu. Bersama berdua tertawa bahagia. Rekan Jati, ada juga tempat yang kita datengin menjadi tempat favorit kita itu bukan karena tempatnya luar biasa atau sering kita datengin ya, tapi mungkin juga karena ada kenangan di dalamnya, seperti sekolah. Misalnya tempat pertama kali ketemu teman, tempat biasanya bermain ya, tempat keluarga sering makan bareng, atau bahkan sekedar mungkin jalan raya yang ramai, tapi karena punya ada kenangan jalan di situ, akhirnya juga menjadi tempat favorit Anda. Buat Anda yang ingin cerita, Rekan Jati, bisa gabung di nomor telepon kita di 0811-68-210-36 atau di 0651-410-36. Rekan Jati, sudah ada yang coba terhubung ya dengan kita ya. Kita sapa dulu ya. Halo, assalamualaikum, selamat malam.
1: Waalaikumsalam juga, Dwi.
0: Oke.
1: Assalamualaikum, Dwi.
0: Betul.
1: Gigi. Apa kabar Gigi?
0: Kabar Gigi baik. Dengan siapa, di mana ini?
1: Dengan Bang Dul di Kampung Keramat Banda Aceh.
0: Wah, Bang Dul ya, bukan Wak Dul lagi ya?
1: Ya, Wak. Wak kali Wak Dul.
0: Oh, Bang Dul. Oke, Bang Dul. Kayaknya Bang Dul lagi ngidupin radio ya di sana ya?
1: Iya, lagi dengar. Oh, di kamar, okay. Dipantau lewat radio.
0: Alhamdulillah dipantau. Tapi mungkin agak sedikit jaga jarak ya Bang ya, biar gak echo ya, biar gak kedengeran suara balik Gigi. Nanti double-double giginya.
1: Oke.
0: Oke, okay. Kayaknya udah oke okay ya, kita lanjut ya.
1: Ya, insya Allah ya.
0: Insya Allah. Wakdul, ada gak tempat yang Wakdul suka datengin? Gak perlu detail, tapi tempatnya itu apa dan kenapa Wakdul suka sekali ke tempat itu?
1: Ya, kalau Wakdul selama ini ke tempat ternak bebek aja sering main-main. Biarpun udah gak kerja lagi situ, tapi kawan-kawan enak gitu kan, asik orangnya. Itu dapat rokok kita, kalau nggak ada rokok, dapat minuman gratis, dapat makanan lagi. Yang penting mau bantu-bantu aja lah, ringan tangan aja, Bu.
0: Oke, okay, yang penting ketemu teman lah ya, masih di situ ya, Wakdul ya?
1: Iya. Kadang-kadang okay. Kalau nggak pas juga, kadang-kadang banyak loh, Wakdul. Nggak satu tempat tuh aja, cuman enak aja di situ karena lebih dekat gitu kan.
0: Oke.
1: Okay. Jadi karena lebih dekat di situ, kawan pun ada di situ, ya di situ aja main-mainnya. Kadang-kadang nggak ke ternak bebek juga, kadang-kadang sekali ke Kedah. Ke Merluati ada juga party, di Kampung Mulia ada juga kawan. Banyaklah orang Banda Aceh ini kan kota kita.
0: Kota kita, wah suka banget ya.
1: Memang asli orang Banda Aceh, Bang Dula.
0: Oh, emang asli sini, jadi memang semua sudut di kota ini adalah
1: iya, tapi perbedaannya sangat jauh, Dwi. Sebelum konflik kan. Iya, kok Dwi lagi kok asik Dwi lu ringan Dwi.
0: Enggak bisa ini dibiarkan.
1: Itulah, teringat Dwi tuh Dwi apa sama. Ogat kalian bawa acara bersama, cuma kok Dwi kan. Mana ada lucu-lucunya sikit ya.
0: Ada lucu. Gigi enggak lucu berarti. Ada.
1: Lucu juga.
0: Apa ini waktu? Oke. Okay.
1: Jadi kan Gigi kan. Kadang-kadang main-main. Cuma perbedaannya biar Banda Aceh dulu waktu sebelum konflik masih Presiden Soeharto, sebelum Bang Dol berangkat Jakarta kan. Kotanya nggak sebesar nih, kecil kotanya. Cuman hiburan banyak.
0: Oh, waduh.
1: Hiburan banyak. Mau ke bioskop ada bioskop.
0: Oh, ada bioskop zaman dulu ya. Okay.
1: Mau ke kolam renang ada di Sultan Hotel ada kolam renang. Di Kuala Tripa Hotel ada kolam renang. Tirta Raya ada orang tengah, asal ada duit ya, ataupun ada orang
0: Bisa
1: tengah yang jaga
0: kemana-mana.
1: orang tengah orang dalam, bisa
0: Orang
1: masuk
0: enggak.
1: mandi terus itu.
0: Oke, terima kasih Wadul udah bercerita.
1: Ah,
0: Akhirnya tahu cerita
1: Banda
0: Wadul
1: Aceh
0: dulu
1: ini
0: ya.
1: banyak lah nih, karena kota kita, ya, biarpun orang Banda Aceh sebagian udah tinggal dihantam air tsunami, biarpun sekarang kita nggak kenal lagi sama orang-orang yang sekarang nih kan, banyak pendatang dulu di Banda Aceh ini. Ya, tapi asik juga orangnya. Ah, enak lah gitu ya, untuk berteman enak.
0: Wah yang
1: Ya,
0: penting
1: kalau Bang Dul di Banda Aceh ini kemana aja bisa karena banyak kawan ya.
0: Betul. Yang penting orangnya ya, tempat itu ya. Orangnya
1: yang asik, kita cari
0: asik.
1: Orangnya yang asik,
0: Oh,
1: jangan yang dengki-dengki maksudnya. Kalau yang nggak enak tuh jaga jarak aja nih, bukannya kita nggak mau kawan, cuma kita cukup tahu aja. Kita kan nggak mau bilang supaya dia jangan tepe. Supaya dia jangan apa gitu kan, kita nggak bilang dia. Ya kita tahu, cuma jangan cari perkara sama kita, kalau dipukul kita pukul balik kan gitu.
0: Jangan dong, harus baik-baik
1: Nah,
0: selalu ya Wak Dul ya. Terima kasih Wak
1: begitulah ibarat.
0: Dul, udah
1: Iya,
0: bercerita ya.
1: apa ya gigi.
0: Oke, Wak Dul pengen dengar lagu apa malam hari ini? Nomor apa malam hari
1: Peter
0: ini?
1: Pan di atas normal ada.
0: Di atas normal. Kita coba cari dulu ya. Aduh, kayaknya belum ada nih Wak Dul.
1: Di atas normal nggak ada?
0: Nggak ada nih.
1: Ada?
0: Nggak ada Wak Dul.
1: Tetap berdiri dua DSD.
0: Tetap berdiri.
1: Peter Pan juga.
0: Ada dari bambu.
1: Oh enggak.
0: Bukan ya?
1: Lain lagunya tuh sama
0: Oke.
1: judul lain lagu ya.
0: Oke, mau
1: Serupa
0: lagu
1: tapi tak
0: apa?
1: sama.
0: Mau serupa tapi tak sama. Mau lagu apa lagi, Wadul?
1: Apa ya, Peter Pan. Kalau enggak ini aja. Dewa hidup ini indah ada.
0: Dewa hidup ini indah. Sebenarnya Dewa udah diputer, Wadul. Tadi judulnya
1: Siapa
0: Angin.
1: Yang request?
0: Gigi puterin. Kayaknya udah untuk Wadul tuh. Tapi Wadul.
1: Janganlah, Dewa satu lagi boleh enggak?
0: Oke, pengen denger lagu apa, Wadul? Dewa.
1: Hidup adalah perjuangan.
0: Hidup adalah perjuangan. Wah, kayaknya Wak Dul
1: Iya.
0: semangat membara nih. Oke.
1: Mana ada duit lagi? Meriang gua sikit malam ini.
0: Adalah perjuangan ya. Oke, udah masuk ke nomor tanggal lagu bagus kita, Wak Dul.
1: Oke,
0: Terima
1: Dwi.
0: kasih,
1: Salam-salam
0: Wak Dul.
1: Dwi ya. Udah lama kali kan. Dwi lagi. Salam-salam Bu Gigi ya. Udah lama Wak Dul nggak masuk nih kan.
0: Iya nih, sering-sering ya Wak Dul ya.
1: Iya, karena kita kan lihat ya, sikon juga Gigi.
0: Oke, nggak apa-apa Wak Dul.
1: Sikon dan mood.
0: Oke, nggak apa-apa Wak Dul. Yang penting Wak Dul sehat selalu.
1: Amin.
0: Amin. Oke, Wak
1: Yang
0: Dul.
1: Pertama salamnya buat Gigi, selamat tugas, selamat imannya, selamat berbahagia di akhirat Gigi.
0: Amin. Terima kasih Wak Dul.
1: Habis itu buatnya Ami Hamidah tadi udah masuk ya?
0: Ami
1: Kak
0: udah.
1: Ami, Kak Ami.
0: Kak Ami udah.
1: Udah masuk. Yang pertama dia. Nggak ada dengar tadi
0: kedua,
1: waktu dia itu ya.
0: Iya, pertama-pertama. Oke.
1: Buat Ami Mida di Nesu, buat Yahbit juga tadi, buat Kak Zul di Sabang, buatnya Pak Li Jalan Pos Bangau Kampung Keramat, Pak Li Ronggolawe, Bu Dewi ke Ana Batubara, Suka Damai, buatnya Fitri Darussalam, buat Rahma Sibre, buat Nurul Lambu, buat Bang Ferry FM mungkin ada dengar ya. Buat Mbah Cokro juga. Habis itu buatnya Panglima Sulung. Kak Anis tungkol belak kiri.
0: Waduh hafal nih rekan jati.
1: Iya Ketapang. Bang Dedi sama Bang Dedi Langsa mungkin ada dengar juga. Sama Lia Bernun. Kak Eli di Pagar Air. Habis itu buatnya ini buat ingat tadi buat Kak Rizka Yana Lambaru. Marwel juga di Sabang, Bung R juga di Sabang.
0: Banyak ya Wadul
1: dan
0: ya.
1: Buat semua dan buat enggak dan ini satu lagi nih. Buat Pak Erik semoga sehat selalu dan jati jaya terus di udara makin maju Jati FM. Habis itu buatnya kru Jati FM semua. Nanti ada peri enggak Gigi?
0: Sepertinya nanti Wak Dul ditemenin banyak playlist ya Wak Dul ya untuk malam ini ya. Nanti
1: oh, gak ada ya.
0: Selalu
1: ya.
0: Konsen.
1: Oh ya insya Allah apa kok duit terus diingatannya dulu.
0: Gak apa-apa.
1: Buat gigi ya, gigi okay. Udah ya gigi ya.
0: Terima kasih Wadul.
1: Iya gigi, makasih banyak gigi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh gigi.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa ya, Wadul. Tidak, udah lama nggak muncul di zona Starnet, sekali muncul, wah banyak ceritanya ya. Nampaknya sudah tertampung ya, Wadul ya. Oke, rekan Jati, masih menemani Anda sampai nanti di jam 10 ke depan. Hidup adalah perjuangan dari Wadul untuk Anda. Selalu konsen di 103,6 JTFM, The Heart of Banda Aceh.

Rumah mungkin belum besar, uang belum banyak, dan masih banyak keinginan yang belum terbeli. Tapi masih bisa makan bersama, tertawa bersama, dan saling menguatkan. Bukankah itu juga sebuah rezeki? Karena bahagia bukan selalu tentang memiliki banyak, tapi tentang masih memiliki satu sama lain. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Kabar alternatif, kabar alternatif. Telah hadir reformasi total, klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Insya Allah mampu tuntaskan segala macam penyakit kronis sampai ke akar-akarnya. Dengan 4 metode terapi penyembuhan, pijat panas elektrik, refleksi infrared, akupuntur dan sedot darah kotor. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer punya cara baru mengambil penyakit dalam tubuh Anda. Seperti tumor, kanker ganas, kanker rahim, kanker payudara, liver, kencing manis, jantung, stroke, darah tinggi, batu ginjal, sifilis, hernia, ambeien, mah, amandel, gondok, asam urat, rematik, dan lain-lain.
1: Lemah syahwat, 3 kali terapi, langsung bekerja. Dan tahan lama, dijamin 100% Anda puas.
0: Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen juga menangani masalah kewanitaan, keputihan separah apapun 1 minggu sembuh total. Ingin gemuk atau langsing 5 sampai dengan 10 kg gampang. Sesak nafas 15 menit langsung lega. Mata minus atau katarak 2 minggu bebas kacamata. Klinik alternatif Cicia Bapak Adi Zer. Alamat praktek di Jalan Tengku Imam Lombata, Gampong Panterik 500 meter dari arah Simpang Surabaya. Tepatnya 20 meter sebelum Gudang Sampurna Lombata, Banda Aceh. Untuk informasi, hubungi di 0823-6113-8181. Sekali lagi di 0823-6113-8181. Buka dari jam 9 pagi sampai dengan jam 9 malam. Klinik alternatif Cincia Bapak Adi Zen, solusi tepat untuk kesehatan Anda.
2: 103,6 Jati FM.

0: Kurangi energi negatif dan perbanyak hal-hal yang membawa energi positif dalam hidup. Tidak harus selalu berubah besar, cukup mulai dengan cara berpikir dan lingkungan yang lebih baik. Perlahan, hidup kita pun akan ikut berubah. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103.6 Jati FM, the heart of Banda Aceh.

0: Rekan Jati, waktu sudah menunjukkan pukul 21 lewat 25 atau jam 9 lewat 30 ya. Bentar lagi Rekan Jati. Semoga buat Anda yang tadi di perjalanan sekarang sudah sampai di rumah. Untuk Anda yang mungkin saat ini lagi persiapan untuk istirahat ya, semoga Jati FM menemani istirahat Anda. Dan berbicara soal tempat yang paling kita sukai, mungkin juga menjadi tempat yang bikin pikiran lebih tenang. Tidak hanya rumah Rekan Jati, seseorang seperti ceritanya Wakdul dan Yahbit ya, yang penting ada orang atau teman yang menemani. Tentu tempat yang tenang juga bisa jadi bisa membantu Anda untuk mendapatkan pikiran yang lebih tenang ketika Anda merasakan rasa bahagia bersama orang yang Anda harapkan untuk membersamai Anda. Rekan Jati masih menemani Anda tentunya sampai nanti di jam 10 ke depan ya Rekan Jati ya. Dan saat ini tadi sempat ada yang coba terhubung ya ke kita ya Rekan Jati ya. Untuk Anda yang coba untuk menelpon bisa dicoba lagi ya di nomor telepon kita di 0811-682-1036 atau di 0651-410-36. Sudah terhubung bersama kita, kita sapa dulu yuk. Assalamualaikum, selamat malam.
1: Halo juga, waalaikumsalam, selamat malam Nona Gigi.
0: Halo, dengan siapa di mana?
1: Ini dengan Kak Zu di Sabang.
0: Wah, tadi Gigi udah coba ini Kak Zu, nadanya untuk nganterin orang tidur. Tiba-tiba Kak Zu, halo, assalamualaikum, jadi ikut semangat Gigi. Udah acting mana barusan.
1: Jangan cepat kali lah.
0: Jangan cepat kali ya.
1: Baru Zu dengar aku, sampai cepat kali suruh tidur orang. Tapi alhamdulillah di sini hujan. Oh ya, Gigi mana nampak hujan apa enggak di luar ya?
0: Iya, nampak-nampak Kak, nampak terasa nih hawanya.
1: Mana? Nggak nampak tapi terasa ya.
0: Oh, lagi hujan ya di Sabang ya?
1: Alhamdulillah nih, kebetulan pas saya baru sampai di rumah, dah turun hujan. Alhamdulillah lah, nggak sempat tahan jalan.
0: Alhamdulillah, Kak Zu sampai rumah langsung dengerin Gigi ya? Dengerin Jati FM ya?
1: Iya, langsung di Jati agar ini nongkrong.
0: Masya Allah, alhamdulillah. Terima kasih Kak Zu udah selalu konsen ya.
1: Sama-sama.
0: Terima kasih udah nelfon Kak Zu. Kok menemani Kak Zu?
1: Oke, udah. Permisi.
0: Jangan Kak Zu, pengen denger cerita.
1: Oh, ada cerita. Ada. Cerita Kak Zu, mah.
0: Oh, boleh.
1: Satu data 500.
0: Boleh, 500 perak.
1: Iya, maksudnya.
0: Tadi kan Kak Zu habis dari luar. Pengen denger cerita dari Kak Zu, tempat selain rumah, tempat apa yang menurut Kak Zu paling nyaman? Atau yang mungkin yang menjadi selain favorit untuk Kak Zu, selain rumah?
1: Selain rumah apa ya? Ya kayak yang kalau selain rumah, kalau tempat Kak Zu yang paling nyaman, ya yang ada tempat kulinernya lah.
0: Makanan. Oke.
1: Apalagi bisa. Ada wifi-nya. Kalau ada wifi-nya, itu kayak berjam-jam sanggup Kak Zu tidur di situ.
0: Oh ya? Tidur di situ? Di rumah makan?
1: Duduk.
0: Kirain tidur di situ, udah bawa kasur Kak Zu makan.
1: Makalan diusir sama yang punya, masa tidur gini. Emang gak main apa?
0: Oke, kayaknya banyak yang sependapat ya sama Kak Zu ya. Yang makanan enak ya, rumah makan yang enak.
1: Iya, apalagi tempatnya nyaman. Ada sebagian kan tempatnya nyaman, tapi masakannya gak enak. Kurang pas lah, bukan gak enak ya, semua masakan enak. Kurang pas di lidah kan ada tuh. Bagian ada yang gak cocok di lidah kita. Walaupun tempatnya nyaman, indah, bersih. Tapi karena menunya gak cocok di lidah, gak nyaman juga kan jadi gitu.
0: Oke, berarti Kak Zu udah apa nih ya? Mana tempat yang nyaman di lidah Kak Zu ya?
1: Ya, tempat favorit Kak Zu memang udah ada di sini. Walaupun tempatnya ya gak berapa banyak ya. Penting nyaman, enak.
0: Oke.
1: Apalagi kalau ada wifi-nya.
0: Yang penting ada wifi-nya. Oke, itu syarat yang mudah sekali ya Kak Zu.
1: Iya.
0: Oke. Terima kasih Kak Zu udah bercerita ya Kak Zu ya.
1: Yuk, sama-sama. Sebenarnya sih Kak Zu mau jawab di mana ada pondoknya nggak ada lagi masalahnya, makanya Kak Zul nggak mau bilang pondok.
0: Oke, nggak apa-apa Kak Zul.
1: Ada pondok di mana itu ada, sekarang kan nggak ada lagi. Jadi nggak Kak Zul bilang lagi pondoknya, jadi nggak kenaan, soalnya udah patah.
0: Oke, nggak apa-apa Kak Zul, tadi udah cukup kok. Kak Zul pengen denger lagu apa malam hari ini Kak Zul?
1: Ini pertanyaan paling indah bagi Kak Zul dengar.
0: Apa tuh? Pertanyaan paling
1: indah. Iya, Gigi nanya lagu apa yang ingin Kak Zul dengar. Kak Zul kepingin dengar hari ini darinya yang ganteng-ganteng, yang muda-muda yang paling ganteng lah. Al-Ghazali.
0: Apa Kak?
1: Al-Ghazali. Ahmad Dhani siapa namanya?
0: Anaknya Al-Ghazali.
1: Al-Ghazali ya.
0: Apa judulnya Kak?
1: Iya ya. Tapi mau dirayu sama dia.
0: Dirayu?
1: Kurayu bidadari.
0: Oh, dirayu bidadari. Kurayu bidadari. Udah masuk ke tanggal lagu kita ya. Setelah pergilah kasih Krisya aman Kak? Setelah satu nomor bagus ini?
1: Boleh. Sebelumnya lagu apa?
0: Pergilah kasih dari Chris ya.
1: Oh, jangan suruh pergi lah.
0: Enggak.
1: Tapi boleh suruh pergi lagi.
0: Enggak kak, enggak.
1: Oke. Mentang udah mau habis jamnya. Oke lah. Nanti jam sepuluh siapa?
0: Nanti selalu konsen kak. Masih ada rahasia nih.
1: Bapak rahasia bilang aja kosong, gak ada yang penginya.
0: Oke kak, makasih ya kak ya udah nelfon ya kak.
1: Yuk sama-sama Gigi, makasih banyak. Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Iya rekan Diati, ada Kak Zu ya, tempat favoritnya yang penting ada wifi. Wifi ya kalau kata Kak Zu ya. Terima kasih Kak Zul sudah bercerita ke kita. Rekan Jati menemani Anda sampai jam 10 ke depan. Pergilah kasih dari Kesia salah satu request ya dari pendengar kita. Jadi selalu konsen di 103.6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Persahabatan bukanlah tentang satu hal yang besar. Ia tumbuh dari sejuta hal kecil seperti perhatian tulus, senyuman sederhana, dan kepedulian di setiap momen. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Ternyata tempat favorit itu bukan tempat yang berulang kali-kali kita datengin ya. Tapi mungkin ada orang favorit di dalamnya, ataupun sekedar membantu Anda menemukan pikiran yang tenang versi Anda. Jadi kita sudah banyak dengar berbagai cerita rekan jati ya. Ada yang suka duduk di kedai teman, ada juga yang seperti biasa ya, ala-ala Banda Aceh. Ya mungkin sama dengan Anda, atau mungkin ke warkop ngopi sama teman, ataupun ke tempat kerja yang dulu biasanya juga ngiring bebek, tapi tetap walaupun udah enggak kerja di sana tetap suka ke sana. Ada juga yang justru malah di rumah aja, ada juga yang mungkin di pinggir jalan. Dan Anda punya ceritanya masing-masing ya rekan jati ya. Dan bayangin gak rekan jati ketika kita masih diberikan kesempatan ya datang ke tempat itu berkali-kali dengan kondisi kita yang sehat, kondisi kita yang mungkin bisa juga membahagiakan orang lain, atau mungkin buat diri kita sendiri bahagia. Walaupun di satu tempat itu mungkin sudah berkali-kali didatangi, mungkin kita juga mungkin sudah hafal ya dengan tempat di mana kita duduk, menu apa yang kita pesan, atau mungkin kita hafal suasananya. Tapi setiap ada waktu luang, kita mungkin walaupun kita ingin eksplor ya di tempat baru, tapi kita selalu tetap milih balik lagi ke sana. Dan itu mungkin yang menjadikan tempat itu punya nilai yang sangat berarti untuk kita. Rekan jati, tidak terasa kembali waktu kita sudah mulai berakhir ya di zona Star Night. Harapannya Anda dapat beristirahat dengan baik malam hari ini. Jangan lupa ya rekan jati ya. Dan buat Anda yang masih di perjalanan mendengarkan kita dari sudut-sudut kota Banda Aceh, semoga segera sampai di rumah dan kembali berkumpul bersama keluarga. Terima kasih rekan jati sudah selalu konsen di 103,6 Jati FM The Heart of Banda Aceh. Sudah waktunya Gigi pamit dari ruang dengar Anda. Selalu konsen ya di zona Star Night. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Barangkali hidup memang sedang mengajarkan kita untuk lebih bersabar. Tidak semua hal harus berjalan sesuai dengan keinginan kita. Kadang, kita hanya perlu menikmati prosesnya. Tetap berusaha dan percaya bahwa setiap perjalanan pasti punya pelajaran berharga. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Banyak yang mengira ibu marah karena tidak sabar. Padahal seringkali ia hanya sedang lelah. Di tengah pekerjaan dan pikiran yang tidak pernah selesai, ia tetap berusaha menjadi ibu yang terbaik. Jadi, terkadang yang ia butuhkan bukan penilaian, tapi sedikit pengertian. Tetap konsen di 103,6 JTFM. The Heart of Banda Aceh.
1: A serious song, eh?

0: Tidak semua orang memulai hidup dari tempat yang sama. Ada yang jalannya mudah, ada juga yang harus berjuang lebih keras. Tapi, itu bukan berarti hidupmu lebih buruk. Tetap jalani, tetap tumbuh, dan hargai perjalananmu sendiri. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

0: Berbuat baiklah sekecil apapun bentuknya. Karena tindakan sederhana yang kita anggap sepele bisa jadi sangat berarti bagi orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM.

Cinta Baca dengan visi menciptakan manusia Indonesia yang cerdas dan berbudi luhur, dan misi untuk membangun pusat pembelajaran masyarakat berbasis perpustakaan dan pendidikan nonformal, bekerja sama dengan Radio Jati FM dalam pembacaan cerita di program Rumah Impian Anak setiap minggu pagi pukul 10 hingga 12 siang. Kunjungi Perpustakaan Cinta Baca Aceh di Jalan S. Malikul Saleh, Desa Long Raya, Kecamatan Banda Raya, Banda Aceh, yang buka setiap hari Senin hingga Sabtu pukul 8 hingga 5 sore. Atau hubungi kami di nomor telepon 0852-1235-9779 dan kunjungi website kami di www.cintabaca.org. Cinta Baca, cerdas dan berbudi luhur.

Sahabat adalah bukti bahwa di dunia ini tak ada seorang pun yang ditakdirkan untuk hidup sendiri. Kehadiran mereka membuat langkah kita terasa lebih ringan dan penuh arti. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.

Terkadang kita hanya perlu menerima, menarik nafas dan berkata, tidak apa-apa. Ini bagian dari hidup. Tidak semua harus sempurna. Ada kalanya kita merasa lelah, kecewa, atau kehilangan arah. Yang terpenting, jangan berhenti untuk kembali melangkah. Tetap konsen di 103,6 JTFM.

0: Selesaikanlah satu persatu dengan tenang, tanpa perlu membandingkan perjalananmu dengan orang lain. Setiap orang punya jalan dan waktunya masing-masing. Jadi, teruslah berjalan di jalurmu sendiri dan jangan berhenti hanya karena melihat pencapaian orang lain. Tetap konsen di 103,6 Jati FM.
1: 103,6 Jati FM, The Heart of Banda Aceh.

Jadilah pemicu kebaikan di sekitarmu. Karena saat kita memberikan contoh yang baik, kita sedang menginspirasi orang lain untuk ikut menyebarkan kebaikan yang sama. Tetap konsen di 103,6 Jati FM. The heart of Banda Aceh. If you're willing to wait.

tak terasa sampai kita di penghujung jumpa di hari ini. Rangkaian acara sudah kami hadirkan untuk Anda. Harapan kami semoga berkenan di hati Anda dan memberi arti dalam hidup Anda. Dan semoga Anda meraih keberhasilan. Kita berpisah sementara untuk berjumpa kembali esok pagi.

0: 93,6 Banda Aceh segera undur diri. Selamat malam dan selamat beristirahat.
1: Ratus 3,6 Jati FM.

0: Rekan Jati, saatnya waktu sholat subuh untuk Kota Banda Aceh dan sekitarnya.
1: Allahu Akbar, Allahu Akbar.